0: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya bangga dengan petani-petani Indonesia. Terima kasih petani nelayan Indonesia. Kau adalah pahlawan yang sebenarnya.
2: Besar beban operasional akan lebih besar daripada pendapatan yang ada, sehingga di situ masuk dalam kategori defisit laporan operasional.
0: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih kepada petani karena swasembada beras dapat diwujudkan. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari mengatakan laporan keuangan Badan Gizi Nasional tahun anggaran 2025 memperoleh opini wajar tanpa pengecualian. Indonesia berkomitmen memperkuat kerjasama internasional dalam pengembangan dan pemanfaatan kecerdasan buatan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih kepada para petani karena swasembada beras dapat diwujudkan. Bagi Presiden, petani adalah pahlawan bagi rakyat Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
1: Dengan rahmat Tuhan yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto memimpin panen raya serentak di Malang, Jawa Timur. Ada 43 titik panen raya yang telah diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Panen raya itu mencakup tanaman tebu, padi, dan kedelai. Presiden Prabowo dalam sambutannya menyatakan rasa bangga atas dedikasi petani Indonesia. Petani dan nelayan turut menjaga ketahanan pangan Indonesia. Kini Indonesia telah berhasil swasembada beras dan jagung. Presiden Prabowo juga menyindir pihak-pihak yang kerap mengeluhkan harga beras mahal.
1: Saya bangga jadi Presiden Republik Indonesia. Saya bangga dengan petani-petani Indonesia. Terima kasih petani nelayan Indonesia. Kau adalah pahlawan yang sebenarnya. Kau menghasilkan pangan untuk kita semua. Yang mengatakan beras terlalu mahal, seru ikut kau tanam beras. Kalau petani beras nggak boleh dapat penghasilan yang tinggi, ya suruh mereka tanam padi sendiri. TNI akan siapkan lahan untuk mereka. Menteri Pertanian siapkan lahan untuk mereka. Suruh tanam sendiri. Wena aja.
3: Pada kesempatan yang sama, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyampaikan komitmen TNI dalam upaya mewujudkan swasembada pangan nasional. TNI melakukan pendampingan kepada petani sehingga hasil panen lebih optimal. TNI Angkatan Udara melakukan pendampingan untuk petani pada komoditas tebu, TNI Angkatan Laut pada komoditas kedelai, dan TNI Angkatan Udara pada komoditas padi.
4: Dalam rangka meningkatkan hasil produksi, hingga Juni 2026 telah dibuka lahan baru di lahan milik TNI Angkatan Laut dan lahan binaan Kodairal seluas 3.110 hektar di 7 wilayah dengan estimasi hasil 5.287 ton. Upaya ini akan memperkuat kemandirian pangan dan mengurangi ketergantungan impor. Pada sektor padi, TNI Angkatan Darat menampingi panen di bulan Juli 2026 seluas 479.659 hektar. Sejak Januari hingga Juni 2026, total luas panen mencapai 6,26 juta hektar dengan produksi 19,2 juta ton beras atau telah mendukung 55,24%. target produksi beras nasional tahun 2026.
3: Presiden Prabowo mengatakan target pemerintah selanjutnya adalah swasembada energi dan air, sehingga rakyat Indonesia memiliki akses kepada air bersih. Pemerintah juga menertibkan terhadap semua kegiatan yang ilegal, seperti penyelundupan, kegiatan tambang ilegal, perkebunan ilegal, kegiatan perikanan ilegal, dan praktik dagang yang ilegal. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Rumsari mengatakan laporan keuangan Badan Gizi Nasional tahun anggaran 2025 memperoleh opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
2: Kemudian secara operasional ada defisit laporan ke operasional karena
5: Wakil Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Agustina Arumsari menyampaikan laporan keuangan BGN tahun anggaran 2025 telah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan. Menurutnya, opini tersebut diberikan karena laporan keuangan telah disusun dengan sistem pengendalian internal yang memadai dan disajikan sesuai standar akuntansi pemerintah. Agustina juga menjelaskan, laporan realisasi anggaran mencatat jumlah belanja sebesar Rp51,5 triliun yang di dalamnya termasuk belanja program makan bergizi gratis.
2: Kemudian secara operasional ada defisit laporan ke operasional karena memang kami tidak melakukan usaha yang bersifat tadi ada PNBP, maka memang besar beban operasional akan lebih besar daripada pendapatan yang ada, sehingga di situ masuk dalam kategori defisit laporan operasional 47,9 T. Dan terakhir adalah ekuitas akhir 3,5.
5: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Teti Rohatiningsih meminta BGN memberikan penjelasan lebih rinci terhadap sejumlah pos dalam laporan keuangan tahun 2025. Menurutnya, beberapa komponen pengeluaran perlu diuraikan secara lebih detail agar anggota DPR dapat memberikan penjelasan yang utuh kepada masyarakat.
6: Tolong nanti diuraikan detail seperti ada honor narasumber dan lain-lain. Ini kita tadi lagi agak terpukul, besar banget anggarannya gitu ya. Ya satunya
5: Komisi 9 DPR RI juga meminta BGN menindaklanjuti laporan masyarakat terkait pelaksanaan dapur program makan bergizi gratis. DPR mendorong inventarisasi dapur yang telah memiliki identitas operasional serta memastikan transparansi transfer keuangan kepada yayasan maupun dapur SPPG agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai pelaksanaan program. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia berkomitmen memperkuat kerjasama internasional dalam pengembangan dan pemanfaatan kecerdasan buatan. Komitmen itu ditandai dengan penandatanganan pendirian Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
7: Indonesia bersama 29 negara lainnya menandatangani pendirian Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia atau World Artificial Intelligence Cooperation Organization, WIKO. Dalam penandatanganan yang berlangsung di Shanghai, Tiongkok pada tanggal 16 Juli 2026, Indonesia diwakili oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Dalam keterangan persnya Jumat malam dari kantor KJRI Shanghai, Menko Airlangga mengatakan keikutsertaan Indonesia dalam WIKO merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam organisasi ini, lanjut Menko Airlangga, Indonesia akan berperan aktif dalam menjembatani kesenjangan kemampuan teknologi secara global. Selain itu, Indonesia berkomitmen menjalin kerjasama internasional dalam pengembangan, pemanfaatan, dan pengelolaan AI yang aman, terpercaya, dan beretika.
8: Di wadah ini, Indonesia berkomitmen untuk berperan aktif untuk menjembatani kesenjangan atau kemampuan teknologi secara global. Jadi AI diharapkan menjadi jembatan, bukan menjadi digital divide, tetapi menjadi jembatan untuk kebersamaan. Dan kehadiran Indonesia juga menegaskan bahwa pengelolaan AI perlu lebih aman atau safe, terpercaya, dan juga beretika.
7: Indonesia sendiri saat ini sedang menyiapkan peta jalan pengembangan AI. Menurut Wakil Menteri Komunikasi dan Digital RI Anggaraka Prabowo, peraturan pemerintah tentang peta jalan pengembangan AI tersebut tinggal menunggu ditandatangani Presiden. Nantinya pemanfaatan AI akan diterapkan di berbagai bidang, mulai dari pertanian, kesehatan, pendidikan, hingga pengelolaan energi terbarukan.
9: Dan ini sejalan dengan apa yang sedang disusun peraturan Presiden tentang peta jalan artificial intelligence di tahun 2026 dan 2029 dalam waktu dekat yang akan disahkan. Kemudian juga peraturan Presiden tentang etika artificial intelligence itu sendiri. Yang sekarang sedang dalam pembahasan, dalam tahap akhir.
7: Pengembangan AI juga diharapkan bisa meningkatkan potensi ekonomi digital di Indonesia. Tahun ini potensi ekonomi digital Indonesia menurut data Kemenko Perekonomian sebesar $130 miliar dan hingga tahun 2030 potensi ekonomi digital Indonesia diperkirakan akan meningkat menjadi $366 miliar. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 248 siswa baru dari jenjang sekolah dasar hingga SMA di Sekolah Rakyat Integrasi 1 Kabupaten Kediri menjalani cek kesehatan gratis. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.
10: Sebanyak 248 siswa baru dari jenjang SD hingga SMA di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri menjalani cek kesehatan gratis sebagai bagian dari rangkaian MPLS Tahun Ajaran Baru 2026-2027. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, Dr. Bambang Triyono Putro, dalam hal ini menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan akan menjadi dasar pemetaan kondisi kesehatan seluruh siswa.
11: Hari ini adalah yang kita lakukan CKG untuk anak sekolah, utamanya di Sekolah Rakyat. CKG kegiatan hari ini kita mulai dari tes kebugaran. Ya, tes kebugaran untuk melihat tingkat kebugaran anak-anak. Kemudian berikutnya setelah tes kebugaran mereka istirahat sebentar, kemudian baru dilaksanakan cek kesehatan gratis sesuai dengan juknis yang ada di mana dilakukan pemeriksaan screening kesehatan. Kegiatan ini tentu untuk memetakan mana anak-anak yang sudah punya faktor risiko, mana yang tidak begitu. Sehingga nanti tentu yang punya faktor risiko akan mendapatkan pemantauan begitu atau mungkin perlu pemeriksaan lanjutan.
10: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri, Fadli, menegaskan bahwa cek kesehatan gratis ini merupakan agenda wajib yang berfungsi sebagai dasar pembinaan kesehatan para peserta didik.
12: Kegiatan CKG ini memang satu keharusan, tapi hanya untuk mengetahui peta kesehatan anak. Jadi sekali lagi CKG itu bukan untuk menyeleksi di mana nanti kalau ada anak tidak lulus CKG terus dikembalikan, enggak. Jadi hanya untuk mengetahui peta. Nah, itu hasilnya nanti akan kita gunakan dasar untuk pembinaan anak-anak.
10: Melalui pelaksanaan cek kesehatan gratis ini, diharapkan kondisi kesehatan seluruh peserta didik dapat terpantau sejak awal sehingga proses belajar mengajar di Sekolah Rakyat Kabupaten Kediri dapat berlangsung secara optimal dengan dukungan lingkungan sekolah yang sehat dan juga aman. Anu Kusuma melaporkan.
0: Inovasi pangan dari bahan dasar daur ulang mangga dan kulit kacang mengantarkan mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomika di Fakultas Teknobiologi Ubaya meraih medali emas untuk kategori pangan dalam Mandalika Isai Competition yang ke-8 tahun 2026. Berikut laporan selengkapnya, Anika Sana.
13: Inovasi pangan dari bahan dasar daun mangga dan kulit kacang mengantarkan mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomika serta Fakultas Teknologi Ubaya meraih medali emas untuk kategori pangan dalam Mandalika ISE Competition 8 tahun 2026. Tidak hanya medali emas, tim yang terdiri dari 5 mahasiswa ini juga menyabet 2 penghargaan lainnya, yakni harapan 3 untuk semua kategori dan best poster untuk kategori pangan. Edwin Tirtana, salah satu tim, menjelaskan berdasarkan hasil penilaian juri, inovasi yang dibuat tim Ubaya terbilang berbeda dan memanfaatkan limbah agro menjadi produk pangan yang sehat.
14: Kita kan pakai limbah agrowaste ya kak. Nah limbah agrowaste ini kita jadikan di produk pangan. Jadi kan kita lihat dari background sebelumnya itu daun mangga itu kan banyak nggak dimanfaatin gitu. Kemudian kulit kacang tanah biasanya cuma dibuang aja. Nah akhirnya kita kepikiran, lah gimana sih kalau misal ada sesuatu yang bermanfaat nih dari daun mangga ataupun kulit kacang itu yang bisa bermanfaat buat kesehatan. Nah, akhirnya kita ketemu ide buat membuat snack bar gitu.
13: Josephine Aprilia, salah satu tim juga menuturkan, ide pembuatan snack bar dari bahan daun mangga dan kulit kacang ini berawal dari keresahan maraknya makanan yang tinggi gula sebagai salah satu penyebab diabetes.
15: Di daun mangga sendiri itu ada kandungan namanya mangiferin. Nah, di situ dialah yang berperan sebagai anti diabetesnya nanti gitu. Okay. Nah, terus selain itu dari kulit kacangnya sendiri itu dia bisa menjadi antioksidan karena ada beberapa kandungan contohnya seperti luteolin.
13: Mandalika IC Competition 8 mengusung tema Indonesia Hebat 2035, arah baru pembangunan dari sudut pandang generasi muda. Diikuti 575 finalis yang tergabung dalam 233 tim dari 100 instansi pendidikan negeri maupun swasta di 20 provinsi se-Indonesia. Ani Hasana melaporkan.
0: Proyek strategis Abadi Masela diharapkan menjadi produsen dan juga distributor gas alam cair secara nasional dan juga untuk banyak negara di kawasan Asia. Di tengah ancaman krisis energi akibat ketidakpastian global, Presiden Prabowo Subianto menyatakan keberhasilan pembangunan proyek Blok Masela akan menjadi bukti bahwa kerja keras, persatuan, dan kolaborasi mampu mewujudkan proyek strategis yang dapat memberikan manfaat bagi bangsa dan negara. Berikut laporan selengkapnya, Pradipta.
16: Laporan khusus.
17: Dimulainya pembangunan proyek strategis Abadi Masela atau Blok Masela membawa angin segar dan membuka cakrawala harapan atas kemandirian energi nasional. Presiden Prabowo Subianto bahkan mengapresiasi seluruh pihak yang berkontribusi hingga proyek Abadi Masela memasuki tahap pembangunan. Presiden Prabowo mengapresiasi sinergi seluruh pihak termasuk para investor dalam mewujudkan proyek strategis itu. Apalagi proyek ini telah dipersiapkan sejak 28 tahun lalu. Bagi Presiden, Indonesia memiliki modal penting berupa stabilitas dan hubungan kerjasama yang baik dengan berbagai negara. Hal ini dicapai di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian.
18: Kita menghargai semua unsur, kita apresiasi, kita harus memberi suatu penghargaan sekali lagi kepada semua unsur yang telah memungkinkan proyek ini terwujud. Kita hargai dari kawan-kawan kita dari Jepang yang investasi di sini, dari Inpex, dari Malaysia, Petronas juga ikut di sini, dan kita tentunya bangga putra-putri kita, perusahaan nasional kita, Pertamina, ada di sini.
17: Presiden Prabowo bahkan mengatakan proyek Blok Masela sangat penting untuk membantu ketahanan energi nasional. Kepala negara juga meminta agar proyek Blok Masela dapat diselesaikan secara cepat tanpa hambatan.
18: Proyek ini hampir tiga dekade, tiga dasawarsa rakyat menunggu. Alhamdulillah hari ini kita mulai pembangunan. Dan pembangunan tidak boleh terhambat, harus selesai dalam waktu sesingkat-singkatnya.
17: Untuk diketahui, LNG atau Liquefied Natural Gas berbeda dengan LPG atau Liquid Petroleum Gas. LNG adalah gas alam yang bersumber dari sumur gas, sementara LPG adalah gas dari hasil pengolahan minyak dan pemrosesan gas alam. Komposisi utama dari LNG yaitu metana, sementara komposisi utama dari LPG yaitu gas propana dan butana. Pembangunan proyek strategis nasional Abadi LNG Masela menurut Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyerap sekitar 12.000 tenaga kerja. Putra daerah asal Maluku akan mendapat prioritas untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja.
19: Ciptakan lapangan kerja dengan penyerapan sekitar 12.000 tenaga kerja. Tenaga kerja langsung, kalau tanpa tidak tenaga kerja langsung itu bisa kali tiga. Menurut teori ekonominya begitu.
17: Adapun CEO Inpex Corporation dari Jepang, Takayuki Ueda, mengatakan kesuksesan dari Blok Masela di masa mendatang bagi Inpex tidak diukur dari angka. Menurut Ueda, kebermanfaatan Masela bagi rakyat luas menjadi tolok ukur pas untuk kesuksesan.
20: The success of this project is not measured solely by
17: suksesnya proyek ini tidak hanya dilihat dari besaran angka, tapi dari kebermanfaatannya yang dirasakan oleh rakyat, khususnya mereka yang tinggal di daerah Tanimbar. Salah satu contoh adalah komitmen kami untuk memberikan dampak sosial secara integrasi yang dilakukan pemerintah Maluku. Kami perkuat kontribusi ke daerah

dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya, pukul 9.34 menit waktu Indonesia Timur. Masih tetap saja tentunya Prosateri mengudara di suasana pagi menjelang siang. Dan beberapa pesan-pesan akan hadir hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur nanti mendengar, di mana kami pun juga akan hadir dengan beragam informasi menarik dan selalu ditemani dengan musisi-musisi tanah air. Dan selamat menikmati akhir pekan semuanya.

Sobat Elektrizen Jayapura, yuk bayar tagihan listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya tanpa perlu menunggu petugas memberikan invoice tagihan. Untuk pembayaran yang lebih mudah dan praktis, gunakan aplikasi PLN Mobile dengan memasukkan ID pelanggan kamu. Dengan bayar tepat waktu, listrik tetap nyaman digunakan dan aktivitas di rumah pun berjalan lancar tanpa kendala. Terima kasih sudah menjadi pelanggan yang bijak dan tepat waktu dalam membayar listrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PT PLN Persero UP3 Jayapura.

masyarakat Papua, lulusan SMA, SMK, MA ataupun sederajat yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, Universitas Terbuka Jayapura membuka pendaftaran mahasiswa baru program diploma dan sarjana dengan sistem pembelajaran jarak jauh yang fleksibel. Anda dapat kuliah kapan saja dan di mana saja tanpa harus meninggalkan pekerjaan maupun aktivitas sehari-hari. Tersedia berbagai pilihan program studi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, serta program vokasi yang sesuai dengan kebutuhan masa kini. Pendaftaran dapat dilakukan secara online dengan proses yang mudah dan praktis. Jangan lewatkan kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik bersama Universitas Terbuka Jayapura. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi layanan informasi Universitas Terbuka Jayapura di nomor 0811487817 atau kunjungi media sosial resmi UT Jayapura @ut.jayapura. Universitas Terbuka, perguruan tinggi negeri yang menjangkau seluruh Indonesia.

0: saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila.

0: pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya Abhan sebagai ketua bidang pengawasan dan investigasi di Komisi Yudisial Republik Indonesia terkait dengan Piala Dunia tahun ini ya. Kompetisi World Cup kan bisa berjalan dengan baik. Kalau saya ditanya siapa tim unggulan bagi saya berharap ada tim baru ya yang akan menjadi juara, bukan hanya tim-tim yang sudah banyak menjuarai Piala Dunia. Saya ucapkan selamat kepada RRI atas hak siarnya dalam event World Cup 2026. Sukses selalu untuk RRI, sekali mengudara, tetap di udara.
0: RRI.

0: lihat sapanan pasti kena. Ini mahal.
1: Tius, ku jangan panah. Nanti kita dua dapat tangkap.
2: Terus kita mau panah yang mana?
1: Cari binatang yang lain sudah. Itu binatang yang dilindungi.
2: Ya sudah, tolong cari yang lain.
0: Kaleb, tiarap kalau ada yang bergerak di sana. Tunduk.
1: Aduh, itu kanguru mantel lemas. Jangan kau panah.
2: Kau mau berburu yang mana? Kau juga perlu makan.
1: Kau panah babi saja.
3: Stop perburuan satwa yang dilindungi karena sanksi pidana paling lama 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Dunia 2026 RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio, membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata, seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini.
2: Saya Abhan sebagai ketua bidang pengawasan dan investigasi di Komisi Yudisial Republik Indonesia terkait dengan Piala Dunia tahun ini ya. Kompetisi World Cup kan bisa berjalan dengan baik. Kalau saya ditanya siapa tim unggulan bagi saya berharap ada tim baru ya yang akan menjadi juara, bukan hanya tim-tim yang sudah banyak menjuarai Piala Dunia. Saya ucapkan selamat kepada RRI atas hak siarnya dalam event World Cup 2026. Sukses selalu untuk RRI, sekali mengudara tetap di udara.
1: RRI Radio.

0: Iya, pengarah di manapun Anda berada, sebelum saya berpisah dengan Anda, saya sampaikan untuk satu informasi dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih, ditujukan kepada alumni Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih dan lulusan S1 Sarjana Hukum, baik negeri maupun swasta. Telah dibuka program studi Magister Kenotariatan. Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih membuka pendaftaran yang dimulai sejak tanggal 15 Juli 2026 sampai dengan 24 Juli 2026. Persyaratan dan pembiayaan dapat dilihat pada Sekretariat Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum beralamat di Kampus Abaipura pukul 11 hingga pukul 15 waktu Indonesia Timur. Nomor handphone yang bisa Anda hubungi Petrosina Baransano di nomor 08 2199280061, atau Anda juga bisa menghubungi Vera Mirino di nomor 0853 7727 7768. Dan akhirnya saya Gustiawan akan pamit undur diri di ruang dengar Anda pendengar. Dan ingat, sesaat lagi ada rekan kami yang bertugas menemani Anda di Lintas Jayapura siang. Selamat berakhir pekan, selamat siang, dan sampai jumpa.
1: ...96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Si Lela.
1: Galak mana?
2: Buat gue.
3: Apa nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
4: Baca sulit, komentar julid.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan, dan jutaan doa dari seluruh penjuru dunia. Lapangan Hijau kembali memanggil para legenda sepak bola. Siapkan atribut tim jagoan kamu, kumpulin teman-teman buat nobar, dan rasakan euforia pesta bola terbesar di planet bumi. Siapa jagoan kamu tahun ini? Pastikan tidak ketinggalan update terbarunya hanya di RRI Jayapura.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya sebagai pencinta RRI, penggemar RRI, dan pendengar setia RRI. Dan juga saya sebagai pembina olahraga sepak bola, sebagai ketua PSSI Papua. Apresiasi luar biasa kepada RRI dalam menyiarkan sepak bola dunia. Saya mengharapkan dan berterima kasih karena RRI telah menjawab hati masyarakat untuk sepak bola dunia ini. Mereka akan mendengar. Pendukung setia saya, penggemar saya adalah Belanda. RRI ada di hati masyarakat. Dan itu darah tetap
0: RRI, Radio

0: mana, pasti kena. Ini mahal.
1: Tius, ku jangan panah. Nanti kita dua dapat tangkap.
2: Terus kita mau panah yang mana?
1: Cari binatang yang lain sudah. Itu binatang yang dilindungi.
2: Ya sudah, tuan cari yang lain.
0: Kaleb, tiarap kalau ada yang bergerak di sana. Tunduk.
1: Aduh, itu kanguru mantel emas. Jangan kau panah.
2: Kau mau berburu yang mana? Kau juga perlu makan.
1: Kau panah babi saja.
3: Stop perburuan satwa yang dilindungi karena sanksi pidana paling lama 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah.

Aktualiti Papua, berita dan informasi Papua terkini, menyapa Anda dengan suara khas sang penyiar di pagi hari, setiap hari pukul 7.40 sampai selesai, hanya di Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi.

0: Waktunya Kentongan.
1: Tahukah Anda bahwa tanah yang kita pijak setiap hari sedang berada dalam bahaya? Ancaman itu bernama polusi tanah. Polusi tanah terjadi ketika bahan kimia berbahaya atau zat beracun seperti limbah industri atau pestisida berlebihan meresap dan mencemari lapisan tanah. Polusi tanah dapat meracuni tanaman pangan yang kita konsumsi, mencemari sumber air tanah, dan bahkan menimbulkan resiko penyakit serius bagi kesehatan kita. Mari, jaga bumi kita. Mulailah dengan mengelola sampah rumah tangga dan mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya. Tanah sehat, kita pun sehat.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Sepak bola bukan cuma soal skor akhir di papan digital. Ini soal air mata kekalahan, keajaiban di menit terakhir, dan semangat yang menyatukan perbedaan. Dari era Pele, Maradona, hingga Messi, sejarah baru siap dituliskan kembali. Mari jadi saksi lahirnya legenda baru di Piala Dunia tahun ini. Tetap bersama RRI Jayapura, karena gairah bola tidak

0: Iya, baik pendengar Maksioma Makan Siang Ngobrol Bersama, yuk silahkan Anda yang mau bergabung. Kita ngobrol santai dalam ruang Maksioma untuk siang hari ini ya. Anda yang mau bergabung saya tunggu di line telepon 0967536386. Tentunya yang mau berinteraksi seperti itu, kemudian kita ngobrol santai makan siangnya gimana untuk hari ini, sambil Anda ditemani juga pastinya dengan lagu-lagu hiburan menemani suasana siang Anda. Selamat siang kembali untuk Anda semua. Selamat menikmati makan siang Anda. Selamat menikmati santai Anda. Happy weekend juga tentunya untuk Anda semua ya. Di hari Sabtu 18 Juli 2026. Oke, langsung saja saya sapa yang sudah bergabung ya. Di ujung telpon ada siapakah dia? Halo, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang Bunda sayang.
1: Ah.
0: Dong bilang, aduh ini sejam berapa ini Maksioma belum hadir kak.
1: Itu lagi, kita tunggu-tunggu sampai.
0: Sapa penaduk yang begini.
1: Berenang di laut, tapi tunggu dulu Maksioma dulu, lapor dulu.
0: Oh, lapor dulu sayang. Siap-siap. Baru bagaimana?
1: Makan ini menunya ada pedis-pedis sedikit.
0: Oh, begitu andalan.
1: Menunya tuh? Pisang rebus sama ya tali perut ikan.
0: Ya ampun. Ih, itu enak apa? Terus kasih dia pedis toh.
1: Iya.
0: Aduh,
1: sungguh. Di laut kasih ilang itu.
0: Pedis itu. Ih, andalan apa? Sungguh sih.
1: Makan,
0: saya nanti mungkin hampir sebentar ini ya, habis temani bunda-bunda dong dulu.
1: Oke.
0: Iya.
1: Terima kasih
0: sama-sama
1: bertugas.
0: Bunda sayang. Siap.
1: Hati-hati dalam tugas.
0: Terima kasih banyak.
1: Salam untuk semua yang bertugas hari ini.
0: Di sini lagi lumayan lagi rame-rame juga toh, mau persiapan-persiapan jadi.
1: Persiapan kapan ini ceritanya?
0: Iya, nanti pokoknya ada update-nya sudah semua dekat-dekat juga jadi.
1: Oh iya kak,
0: minggu-minggu depan ini kak.
1: Kenapa pak kapal karat yang di muka rumah ini standar?
0: Boleh.
1: Boleh nanti macam biru.
0: Yo.
1: Coba kau buat kau naikkan reng dekato dari
0: betul, yang betul.
1: Oke.
0: Oke bunda sayang, iya terima kasih. Ada bunda Asmeke. Katanya bunda ini mau berenang sudah, tapi tunggu dulu Maksioma dulu, ini siapa pun aduk begitu ya dalam tongpo bahasa. Tongpo bahasa. Oke, 536386 yang mau bergabung kembali silahkan, saya masih tunggu ya. Di belakangnya Bunda Asmiki ada siapakah dia yang mau bergabung? Tentunya kita ngobrol santai. Yang mau info makan siangnya apa boleh, yang sekedar menyapa untuk jangan lupa menikmati makan siang juga boleh begitu ya, sambil lagu-lagu hiburan terbaik hadir untuk Anda. Yang sudah bergabung, halo selamat siang.
2: Halo juga, selamat siang Maksioma.
0: Halo, selamat siang Maksioma, Bangku.
2: Makan sama-sama.
0: Ah, yuk makan sama-sama Bangku. Siap. Gimana di sana cuacanya gimana? Makan ya, siangnya gimana?
2: Iya, cuaca lagi di sini ya. Mendung-mendung cantik lah.
0: Hampir sama dengan di sini. Entar dia mau panas gitu tahu-tahu. Nah. Apa namanya?
2: Iya, bagi satu hati sama.
0: Aduh, siap. Makan siangnya gimana, Bangku?
2: Ya, kebetulan saya juga baru selesai makan dan buat pulang dari kerja. Ya, sudah berusaha juga Pak Bunda ya kan. Sudah makan saja dulu, Bang. RRI ternyata sudah
0: iya, itu ya, dia.
2: Saya cuma kita makan nasi baru sayur apa namanya tadi sayur bayam saya kuah saja ya. Ada ikan ada sambal sudah apa namanya, baru makan.
0: Oke. Jadi makannya udah kelar nih.
2: Iya sudah makan sendiri.
0: Hihi, kita temanya masih sama ya. Aduh.
2: Iya. Begitu lah.
0: Tapi abang sendiri berharap tidak bahwa nanti makannya tuh bareng gitu. Berharap begitu?
2: Ah iya. hati begitu.
0: Oke. Siap supaya yang
2: cuma hati begitu, cuma nampaknya sendiri.
0: Oh begitu, oke. Mari kita doa bersama ya. Oke, harus harus ada usaha di sana juga, harus ada usaha ya. Siap abangku. Selamat siang, terima kasih banyak ya. Ada Bang Nazrun. Ya ini masak-masak sendiri, makan-makan sendiri. Berharap, makanya saya tanya dulu ya, takutnya tidak maunya begini saja begitu ya. Tahu-taunya sangat berharap juga. Ya kita doakan, siapa tahu besok-besok masuk jalur sudah ada yang masakin. Mau tidur sudah ada yang temani, mau kemana-mana sudah ada yang temani gitu ya. Oke, kita doa bersama buat Abang Nazrun. Oke, 536386, siapa lagi kah yang mau bergabung? Saya tunggu di line telepon 536386 dalam ruang Maksiuma ya, makan siang ngobrol bersama. Oke. Sudah adakah? Belum ada. Saya kembali menyapa dulu ya buat Anda yang saat ini sedang menikmati suasana siang hari. Saya mau menyapa buat saudara-saudara dorang yang ada di Kampung Tobati Enggro sana. Selamat siang saja, terhibur selalu ya. Selamat menikmati makan siang juga di hari ini. Kemudian happy weekend juga untuk semuanya ya. Kampung Tobati Enggros, Kampung Kayu Batu, Kayu Pulau, Skau Tiga Kampung, Nafri, Holtekam ya, Koya dan sekitarnya. Selamat siang saja untuk semuanya. Selamat menikmati makan siang. Oke, kemudian juga yang ada di jantung kota, yang ada di Kota Jayapura keseluruhan, pokoknya untuk semuanya. Selamat menikmati makan siang juga, pastinya terhibur ya. Paket-paket apa kabar ini ya? Buat Pak Ketua, selamat siang, yang pasti terhibur juga siang hari ini. Lagi dinas kah, lagi di rumah kah? Selamat menikmati makan siang juga. Kemudian saya mau menyapa yang ada di Kabupaten Jayapura tanpa terkecuali. Selamat siang saja ya, selamat menikmati makan siang. Dan yang pasti juga terhibur untuk siang hari ini ya. Mewakili ada Ocha, ada Mafan, lagi menikmati makan siang bareng gitu ya. Oke, selamat menikmati saja makan siangnya, terhibur selalu juga untuk siang hari ini. Ada Kakak Yus, ada Bunda Teratai Ungu, Bunda Anggrek Ungu, kemudian ada siapa lagi nih ya. Oke, pokoknya perwakilan sudah ya yang ada di Kabupaten Jayapura semuanya tanpa terkecuali. Selamat siang, selamat menikmati makan siang, happy weekend. Kabupaten Sarmi juga ya, yang ada di Kabupaten Sarmi tanpa terkecuali, selamat siang, selamat menikmati makan siang, dan yang pasti juga terhibur selalu. Saya menyapa yang ada di Kabupaten Kerom. Halo, apa kabar Kabupaten Kerom? Pendengar setia kami yang ada di Kabupaten Kerom juga ya, selamat siang saja untuk semuanya. Selamat menikmati suasana siang hari ini, selamat menikmati akhir pekan, dan yang pasti terhibur juga. Kemudian lagi menikmati makan siang juga, selamat menikmati makan siang Anda. Oke, kali ini lagu-lagu hiburan hadir menemani suasana siang Anda. Setelahnya nanti kalau masih ada telepon saya terima lagi, seperti itu ya. Kalau belum ada, lagu-lagu hiburan terus hadir menemani suasana siang Anda. Ya pastikan Anda terus ya satu hati bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Laki-laki badaki, kenapa? Seperti apakah? Tapi ternyata ini sudah yang kau sayang, yang kau cinta. Wis. Oke, selamat siang saja, terhibur untuk Anda semua.

0: Ikannya dimakan sayang, jangan ditaruh di pinggir piring.
1: Iya mama, nanti dimakan.
0: Loh, adik kok nasinya habis, ikannya sisa? Kenapa gak dimakan sayang?
1: Kasihan mama ikannya.
0: Lebih kasihan lagi kalau dibuang.
1: Tidak suka.
2: Oh no.
0: Kan enak, gizinya banyak, bagus untuk pertumbuhan dan perkembangan otak kita.
1: Berarti mama sehat dan kuat gara-gara makan ikan, ma?
0: Iya sayang.
1: Kalau begitu mama saja yang makan ikannya.
2: Huh?
0: Gak boleh begitu. Nanti mama yang sehat, ada yang kurang gizi gimana? Nanti kurus.
3: Betul.

Dunia 2026 RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

0: Oke, pendengar, pukul 12.42 menit waktu Indonesia Timur ya. Anda yang mau bergabung dalam ruang Maksioma makan siang ngobrol bersama, saya tunggu ya di 536386 tentunya untuk berbagi cerita. Hari ini makan siang gimana? Hari ini cuaca di tempat Anda tuh seperti apa? Atau mungkin ada rencana kemana kah? Atau mungkin sementara lagi OTW. Jadi bisa diinformasikan juga Anda lagi berkendara di seputaran daerah mana nih? Bisa diinformasikan apakah cuacanya gimana, kemudian juga harus lalu lintas landai kah atau lagi macet atau lagi sepi-sepi saja seperti itu ya. Itu dia, boleh diinformasikan juga bersama kami. Saya terima yang sudah bergabung. Halo, selamat siang.
1: Ya, Maksioma makan siang ngobrol bersama-sama.
0: Oke, Bang Ivan.
1: Iya.
0: Hari Sabtu seperti ini gimana nih?
1: Hari Sabtu seperti ini, seperti biasanya, masih belum makan dan masih cari-cari tambah makan juga.
0: Oh begitu. Okay.
1: Iya.
0: Jadi sekarang posisinya di mana nih?
1: Posisi untuk hari Sabtu di seputaran Waena.
0: Waena, oke, okay, oke. Okay. Siap.
1: Dengan apa ini, cuaca saat ini lagi mendung, sudah gerimis-gerimis, tapi kok ada panas ya?
0: Iya, makanya tadi pancaroba. Sebentar panas, tiba-tiba mendung, ada gerimis sedikit, panas lagi, ya ampun DJ.
1: Nah itu lagi, jadi tidak bisa terjelaskan dengan bahasa BMKG.
0: Betul. Aduh, bingung.
1: Tinggal BMKG dulu, wilayah.
0: Itu dia. Dari Waena hujan, masuk sampai di AB, jalan tuh tidak ada basah, Kak. Aduh tolong. Masuk ke sana hujan
1: masuk,
0: lagi.
1: Masuk lagi, Mbak Sofi. Ini sudah di satu tempat aja sudah ada panas, ada gerimis.
0: Iya, betul.
1: Yang berawan.
0: Betul.
1: Dengan gini, ya itu sudah. Makanya bukan pindah tempat, ini sudah di satu tempat. Sudah dengan cuaca yang beragam ini.
0: Betul sekali, luar biasa. Tapi ya itu dia ya, itu dia Jayapura dengan keunikannya, Papua secara keseluruhan.
1: Makanya ini saya udah lapar lagi dengan cuaca kayak gini, tambah sudah.
0: Selesai. Iya, pokoknya jangan lupa kalau suhu cuaca begini cari tampal yang bagus sudah. Isi perut begitu toh.
1: Iya. Bagusnya kalau syukurnya hari Sabtu ini pulang agak tempo jadi. Makanya bisa makan sekitar jam 2 jam 3 sudah bisa mulai makan lah. Biasanya kan di atas jam 2 itu bisa sampai jam 5. Jam 2 itu hanya kata saja. Di atas jam 5 baru bisa makan.
0: Begitu.
1: Sekarang mungkin bisa agak tempo. Pas pulangnya cepat jadi.
0: Oke, mantulita gitu. Siap.
1: Tapi masuk semua kan atau belum?
0: Saya nanti habis sebentar ini jam 1 nih Kak. Seperti itu.
1: Saya kira batuk seruput kopi hitam.
0: Oh iya, itu tetap. itu tetap jatah. Aduh.
1: Berat, bikin dada berdebar kalau kopi hitam jadi batuk.
0: Aduh, itu dia. Tapi sementara sampai sekarang sih dada masih tidak berdebar, masih aman ini. Entah kenapa ya. Iyo.
1: Atau mungkin ada alas ke sedikit makanya.
0: Mungkinkah tidak mengerti, tidak tahu nih.
1: Kue kah, bagaimana kah? Kalau itu buat itu kalah dengan kue.
0: Oke, siap. Paham sampai di sini.
1: Iya, sampai di sini paham bahasa ini.
0: Bahasa itu sudah. Aduh, yang pasti abangku pokoknya tidak boleh lupa itu ya, makan siang karena hari ini pulang tempo jadi langsung.
1: Itu pasti.
0: Di rumah kah? Siapa tahu pulang tuh langsung ke rumah jadi. Jangan cerita dulu, ya episode selanjutnya.
1: Masa mau tanya itu iklan barusan itu Mbak Ida Puswara kan?
0: Mbak Ida Puswara sama anaknya tuh.
1: Anaknya bocilnya keren sekali.
0: Dengan bocilnya, jadi itu tuh di rumah kan? Jadi saya sempat tanya Mbak Ida tuh, Mbak Ida itu bagaimana? Aduh, ini paksa deh cowok ini tuh baru lulus SMA nih. Tanya dia, ampun DJ itu mau paksa dia tuh kayak apa ya, tapi akhirnya lihat jadi tuh piring-piring punggung.
1: Makanya tuh loh, ini buat luar biasa, masa justru Mbak Ida makan
0: itu lagi biar dia mama yang makan
1: sendiri dengan ikanan itu jadi.
0: Itu dia.
1: Salam hormat buat Mbak Ida dan keluarga.
0: Pastinya lagi pantau tuh.
1: Dan buat ini semua teman-teman fans, siapa-siapa yang sudah masuk ya, tadi saya pantau tapi
0: siapa,
1: saya
0: nggak
1: terlalu
0: baru,
1: fokus.
0: Baru sedikit, 5 jari juga tidak habis.
1: Iya, soalnya tidak terlalu fokus. Jadi dari tadi saya cuma dengar lagu-lagu saja.
0: Iya, betul.
1: Macam
0: sudah.
1: Macam-macam punya suara sedikit kan.
0: Betul, bukan sedikit, ini baru saja muncul di permukaan udara ini.
1: Makanya iyo, tadi pagi-pagi juga itu.
0: Tadi masuk kan jam 11 toh. Tapi tadi kesini tuh ada sedikit kendala sampai di sini. Sudah, makanya tadi pas baru masuk sini langsung mohon maaf ya yang sudah tunggu Maxioma belum bersuara. Itu dia, sadar diri jadi langsung disampaikan ya. Semoga permohonan maaf saya diterima seperti itu.
1: Oh, di accepted itu jelas tanpa ditolak. Real.
0: Aduh. Jadi dong mau masuk dong bilang tadi harus tong semua masuk dari tadi tidak jadi, jadi sudah tong dengar saja di rumah. Sebentar tuh katanya ada yang mau kumpul-kumpul di Mafan, rumahnya Mama Fani.
1: Aduh, kumpul saya juga fans. Gak tahu. Saya juga kalau mau ikut grup itu belum dikasih masuk, juga belum ada ikut, jadi makanya saya nggak tahu.
0: Oh iya iya.
1: Belum ada nomor toh.
0: Iya betul.
1: Pengen sih.
0: Biar saling kenal ya, toh.
1: Iya, soalnya cuma di udara jadi.
0: Betul. Itu nanti apalagi Bang Ivan suka ketawa-ketawa kayak begini. Kalau suka ketemu dengan fans itu suka ketawa dari awal muawal sampai habis terakhir.
1: Beda. Iyo. Biasa kalau di udara dan secara langsung itu biasanya itu beda.
0: Iya sih, tapi ternyata fans-fans ini di apa namanya di telepon itu suka ketawa model begini, kalau ketemu tuh lebih hancur betulan.
1: Kalau saya tidak, kebalikan Baso.
0: Oh begitu.
1: Tapi diam. Iyo.
0: Oh itu Abang Ivan, nanti itu fans-fans itu akan bikin Abang secara pendiam lagi. Betul ini.
1: Wah luar biasa.
0: Iyo. Aduh Pak Ketua kalau su bicara tuh tong su ketawa sampai sudah jadi. Apalagi dengan yang lain-lainnya selesai sudah. Aduh jadi seperti itu.
1: Oke buat teman-teman fans, aduh salam hormat kompak selalu yang lagi monit.
0: Iya.
1: Salam hormat, sudah jangan lupa makan siang. Walaupun saya bilang saya belum makan siang, ya, tapi saya ingat saja tuh supaya bisa.
0: Itu
1: jangan
0: dia.
1: Sampai ikut-ikut hal-hal yang negatif.
0: Betul betul. Siapa tahu toh, sudah ada nomor bisa masuk di apa namanya grupnya ini fans toh.
1: Itu sih. Ya, apalagi? Untuk saat ini itu saja dulu sih.
0: Oke baik sih ya.
1: Sebentar, kalau ini bisa masuk jalur lagi di Sopi asli kan.
0: Yoi, tenggel tuh mantap. Sip.
1: Oke, Mbak Sopi saat okay. Ini itu saja dulu waktu saya kembalikan.
0: Iya, terima kasih Abang Ivan ya. Kita ngobrol santai seperti itu. Semoga nanti ya Bang Ivan siapa tahu bisa masuk di grup WhatsApp-nya fans juga ya. Oke, okay, tapi ya itu dia. Pokoknya ini tidak ada pemaksaan seperti itu. Yo kalau kumpul fans atau apa begitu tidak ya. Kebetulan kalau tidak punya lagi ada waktu apa namanya ada lagi ada waktu, lagi tidak sibuk kerja gitu ya boleh kumpul bareng biar bisa saling kenal juga. Ya, seperti itu. Oke, 536386 sudah adakah yang mau bergabung? Saya tunggu ya di 0967536386 untuk menit-menit terakhir kita ya, yang mau bergabung silakan. Oke, kalau belum ada yang bergabung gimana, langsung saya hadirkan saja lagunya dan menutup ruang Maxioma ya siang hari ini. Dan tentunya nanti kita akan jumpa di lain kesempatan. Selamat siang saja untuk Anda semua. Dan pastikan Anda terus satu hati ya bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi.

ulek terasa lebih enak karena proses penghalusan bumbu secara tradisional dengan cobek batu melepaskan minyak alami, aroma dan rasa secara optimal. Berbeda dengan blender yang cenderung membuat bumbu berair, gesekan saat mengulek memecah serat bumbu, meningkatkan umami dan menciptakan rasa gurih alami yang nendang tanpa penyedap berlebihan. Tekstur lebih padat dan menghasilkan perlukaan pada jaringan rempah yang berbeda dibandingkan dengan blender, sehingga rasa yang keluar lebih intens dan kompleks. Blender menghasilkan panas saat memutar bahan dengan cepat yang berisiko merusak rasa asli. Ulekan menjaga bumbu tetap segar. Ulekan memungkinkan teksturnya tetap halus atau kasar yang lebih konsisten dibandingkan hasil blender yang seringkali terlalu cair. Meskipun membutuhkan tenaga lebih, teknik ulekan atau tumbuk dianggap kunci kelesatan otentik masakan Nusantara. Mau masakan Anda sedap? Yuk semangat mengulek bumbunya.

0: Oke, sudah spesial ya buat yang punya kota kembang Serui. Oke, nanti baru yang punya kota Bila Ingat akan kembali dan kota-kota lainnya begitu ya. Oke, dan pendengar saya tutup ya, Jang Maksioma, dan saat ini tepat pukul 13 waktu Indonesia Timur. Kita akan ikuti penyampaian warta berita dinamika olahraga Pro 3 dari Jaringan Berita Nasional.
1: Cepat pada sesi latihan bebas kedua di sirkuit Spa-Francorchamps. Tim Vitality melangkah ke Grand Final MWI Esport World Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari ajang Piala Dunia 2026. Slavko Vincic ditunjuk sebagai wasit final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Spanyol dengan Argentina di Stadion MetLife New Jersey Senin pukul 2 waktu Indonesia Barat. Pria Slovenia itu merasa tugas ini sangat berarti bagi seorang wasit. Terlebih ia telah menjadi wasit internasional sejak 2010 silam. Vincic menjadi wasit Slovenia pertama yang bertugas pada final Piala Dunia dan menjadi wasit ke-23 yang memimpin partai puncak Piala Dunia.
1: It's a incredible honor to get the World Cup final.
2: Merupakan suatu kehormatan yang luar biasa bisa memimpin final Piala Dunia. Bagi seorang wasit, terutama wasit muda yang baru memulai karirnya, ini adalah sebuah impian. Jadi, saya sangat bangga pada diri saya sendiri dan tim saya. Pertama-tama, sangat sulit untuk mengungkapkan semuanya dengan kata-kata. Tetapi, saya sangat bangga dapat mewakili negara saya, Slovenia, dalam ajang olahraga terbesar di dunia ini. Saya sangat bangga, tim saya juga sangat bangga, dan kami akan melakukan yang terbaik.
1: And we will do our best.
0: Selama Piala Dunia 2026, Vincic memimpin jalannya pertandingan antara Brasil menghadapi Maroko dan Yordania versus Aljazair di fase grup. Lalu ia juga menjadi wasit untuk laga Meksiko versus Ekuador dalam babak 32 besar. Dan Vincic akan memimpin partai final Piala Dunia 2026 dibantu oleh asisten wasit yang juga dari Slovenia, yaitu Thomas Klancenik dan Andras Kovacic. Sementara wasit asal Yordania, Adam Makhatmeh, menjadi wasit keempat dan Muhammad Al-Khalaf akan menjadi wasit asisten cadangan. Untuk tim VAR akan dipimpin oleh Bastian Denkert dari Jerman bersama dengan asisten wasit VAR Nicolas Gallo. Sedangkan Khamis Almari dari Qatar akan bertindak sebagai pendukung VAR.

0: Mungkin ini adalah hari terpenting dalam hidupku, tapi ada momen-momen yang lebih penting sebelumnya. Mungkin saat aku menandatangani kontrak dengan Liverpool untuk pertama kalinya, dan tentu saja saat anakku lahir. Namun dalam karir sepak bolaku, aku bisa bilang ini termasuk dalam tiga besar. Sangat bahagia dan tak sabar untuk mengalaminya lagi dan lagi dan lagi. Dan ya, aku hanya senang bisa berada di sini seperti yang sudah kukatakan berkali-kali.
1: Pemain berkebangsaan Hungaria itu didatangkan Liverpool pada awal musim 2023-2024 setelah bersinar dengan klub Liga Jerman RB Leipzig. Dan selama berseragam Liverpool, Szoboszlai tampil dalam 147 laga untuk mencetak 28 gol dan 26 asis serta menyumbangkan 2 gelar juara Liga Inggris pada 2020.

Masih dari kabar bursa pemain, pemain internasional Mesir Mohamed Salah dilaporkan hampir bergabung dengan raksasa Turki Besiktas. Ia telah mencapai kesepakatan lisan klub menyusul kepergiannya dari Liverpool sebagai agen bebas pada 18 Juli 2026. Penyerang berusia 34 tahun itu diperkirakan menandatangani kontrak 1 tahun dengan opsi perpanjangan 1 musim lagi. Ia akan digaji tahunan sekitar 10 juta euro plus bonus 2 juta euro. Kesepakatan dengan Besiktas masih menunggu penyelesaian beberapa detail terakhir. Agen Salah, Remy Abbas Issa mengisyaratkan pengumuman resmi akan segera dilakukan. Dan jika bergabung dengan Besiktas, Salah akan menjadi tambahan besar bagi skuad asal Turki tersebut. Dan Salah juga akan bermain bersama dengan Leandro Trossard.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

0: Kita beralih ke lintasan balap mobil. Pebalap Mercedes Kimi Antonelli menutup hari pertama Grand Prix Belgia 2026 dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas kedua di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan reporter kami Liliana Dea berikut ini.
1: Kimi Antonelli menutup hari pertama rangkaian balapan Formula One Grand Prix Belgia dengan catatan tercepat pada sesi latihan bebas kedua di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Pembalap Mercedes itu membukukan waktu 1 menit 45,944 detik, unggul atas Lando Norris di posisi kedua dan Max Verstappen di tempat ketiga. Antonelli bangkit setelah hanya menempati posisi ke-6 pada latihan bebas pertama. Mercedes sempat mengubah setelan mobil karena merasa kekurangan downforce pada sesi pembuka. Perubahan itu langsung membuahkan hasil dan membuat Antonelli memimpin hampir di sepanjang sesi latihan kedua. Meski demikian, pemimpin klasemen sementara itu menilai Mercedes masih memiliki pekerjaan besar sebelum sesi kualifikasi.
2: Kami membuat perubahan besar.

0: pada mobil dan hasilnya jauh lebih baik. Jadi itu arah yang tepat. Tentu kami masih memiliki banyak pekerjaan sebagai tim dan juga pada cara saya mengemudi. Sesi ini jauh lebih baik dan sekarang saya menantikan hari besok.
1: Sementara itu, Max Verstappen sempat membuka akhir pekan di Belgia dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas pertama. Pembalap Red Bull itu mengungguli Lewis Hamilton setelah mencatat waktu 1 menit 47,70 detik. Namun, pembalap asal Belanda itu harus puas berada di posisi ketiga pada latihan bebas kedua. Meski tertinggal dari Mercedes pada FP2, Verstappen menilai Red Bull sudah memaksimalkan paket mobil yang tersedia.
2: Pretty decent, I think, for us.
0: Saya rasa hari ini cukup baik bagi kami. Keseimbangan mobil sudah terasa sejak awal. Kami hanya perlu sedikit menyempurnakan setelan agar mobil bisa lebih cepat. Secara keseluruhan dengan paket mobil yang kami miliki, ini adalah hari yang baik.
1: Rangkaian balapan Formula One Grand Prix Belgia berlanjut sore ini dengan sesi latihan bebas ketiga disusul sesi kualifikasi pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, balapan utama akan digelar besok di sirkuit Spa-Francorchamps pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar e-sport. Wakil Indonesia, Team Vitality, melangkah ke Grand Final Mobile Legends Bang Bang Women's Invitational atau MWI E-Sport World Cup atau EWC 2026 setelah mengalahkan Geltek Cyber Team dengan 3-1 pada semifinal di Paris, Prancis malam tadi. Tertinggal pada game pertama, tim Vitality bangkit memenangi 3 game berikutnya secara beruntun. Dan hasil tersebut membawa juara bertahan MWI kembali ke partai puncak, sekaligus membuka peluang mempertahankan gelar. Geltek Cyber mengawali pertandingan dengan penampilan yang dominan. Wakil kawasan Eropa Timur dan Asia Tengah tersebut memanfaatkan keunggulan dalam fase draft, penguasaan objektif dan ekonomi untuk mengamankan game pertama. Tim Vitality kemudian melakukan penyesuaian pada game kedua, permainan yang lebih agresif, rotasi yang disiplin, serta eksekusi pertarungan tim yang lebih baik membuat mereka mampu menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Dan momentum itu terus berlanjut pada game ketiga dan keempat. Akhirnya tim Vitality tampil semakin percaya diri dengan mengontrol jalannya pertandingan melalui penguasaan objektif dan koordinasi antar pemain hingga memastikan kemenangan 3-1. Hasil tersebut mengantarkan tim Vitality kembali ke Grand Final MWI EWC 2026 untuk menghadapi wakil Filipina Navy PH pada Sabtu malam untuk mempertahankan gelar.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta olahraga, informasi olahraga nasional, kami awali dari Persis Solo. Semangat ini takkan berhenti. Persis Solo menambah kekuatan di lini depan dengan mendatangkan pemain sayap Febi Eka untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Dikutip dari laman resmi klub pada Sabtu, Febi Eka mengucapkan terima kasih kepada manajemen karena telah diberikan kepercayaan untuk membela Persis Solo. Mantan pemain Dewa United tersebut memastikan akan mengerahkan seluruh kemampuannya saat bermain untuk Laskar Sambernyawa yang memiliki ambisi naik ke kasta tertinggi, yaitu Super League. Ia berharap kehadirannya di Persis Solo dapat membantu tim promosi ke BRI Super League untuk mewujudkan hal tersebut. Dirinya mengajak seluruh elemen di dalam tim mengeluarkan kemampuan terbaik mereka. Sebelumnya pada musim 2025-2026, Febi Eka dipinjamkan oleh Dewa United ke klub Pegadaian Championship Garuda Yaksa FC pada paruh kedua kompetisi dan mengemas 11 penampilan serta mencetak masing-masing 1 gol dan assist.

Dan berikutnya kita ke kabar dari Liga Basket Indonesia atau IBL. Hang Tua Jakarta tidak memperpanjang kontrak center Padre Taranyar. Maksud kami, Padre Taranyar Hosbal sebagai persiapan menghadapi IBL 2027. Melansir dari laman IBL pada Jumat, keputusan itu menambah daftar pemain yang dilepas oleh klub yang bermarkas di Gor Ciracas, Jakarta tersebut. Sebelumnya, Hang Tua melepas Kapten Difta Pratama, kemudian Januar Kuntara dan Sahid Muhammad Abdul Kasim setelah musim 2026 selesai. Manajemen menyebutkan kebijakan itu bagian dari usaha menyusun ulang skuad untuk menghadapi musim depan.

Masih dari kabar bola basket nasional, Timnas Basket U18 Putri Indonesia melaju ke semifinal FIBA Asia Cup 2026 Division B. Juan Giovanni dan kolega mengalahkan Samoa 94-49 di Nimit Bur Stadium Bangkok kemarin Jumat. Indonesia tampil dominan sejak awal pertandingan. Pemain merah putih terus menekan Samoa tanpa memberi kesempatan mengembangkan permainan. Joanne dan Yemina menjadi pencetak poin terbanyak untuk Indonesia. Keduanya menyumbang 15 poin dalam kemenangan atas Samoa. Dan Indonesia melaju ke semifinal usai mengalahkan Samoa. Lebanon sudah menanti sebagai lawan tangguh yang wajib diwaspadai karena tampil sebagai

Kita beralih ke kabar bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Shoaibul Fikri melangkah ke semifinal Japan Open 2026. Hasil tersebut didapatkan Fajar dan Fikri setelah mengalahkan pasangan asal Inggris Ben Lane, Sean Fendi secara straight set 22-20, 21-13 dalam permainan selama 38 menit di Tokyo Metropolitan Gymnasium Jumat malam kemarin. Pertandingan berjalan dengan ketat. Permainan cepat dari Ben dan Shane memaksa Fajar dan Fikri untuk cepat beradaptasi. Dan pada game pertama, ganda putra nomor 2 dunia asal Indonesia itu sempat kewalahan hingga interval akibat permainan cepat dari lawan. Fajar dan Fikri akhirnya merubah pola permainan mereka setelah jeda. Dan perubahan itu terbukti membawa dampak positif dan dengan cepat Fajar Fikri menyamakan kedudukan setelah mencatatkan 5 poin secara beruntun. Skor yang semula 11-16 berubah menjadi 16-16. Game pertama terus berlanjut hingga setting pertama. Tapi Fajar Fikri berhasil tampil lebih baik dan merebut game dengan kemenangan 22-20. Permainan apik tersebut terus berlanjut di game kedua. Sempat diajak beradu poin hingga kedudukan 9-10, Fajar dan Fikri langsung tancap gas dengan mencatatkan 8 poin secara beruntun. Tidak butuh waktu lama untuk pasangan Indonesia merebut kemenangan game dengan skor akhir 21-13. Dan selanjutnya Fajar Fikri akan berjumpa dengan wakil tuan rumah Tokuro Hoki dan Yugo Kobayashi dalam semifinal turnamen berlevel Super 750 tersebut. Sebelumnya Fajar dan Fikri pernah berjumpa dengan Hoki dan Kobayashi di Denmark Open 2025 dan menelan kekalahan.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.go.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, pendengar Anda bersama program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 13.26 menit waktu Indonesia Timur ya. Ya, dan untuk kota Jayapura sekitarnya, Tasangkapura dan sekitarnya, beberapa wilayah ya. Ini cuacanya ya, mau bilang hujan tidak jadi hujan, mau bilang mendung tiba-tiba panas seperti itu. Tapi ya itulah cuaca yang sampai dengan saat ini boleh kita nikmati bersama ya. Bagaimanakah cuaca di tempat Anda? Cuacanya baik-baik sajakah? Cuacanya cerah-cerah sajakah? Atau sama seperti Tasangkapura dan sekitarnya? Oke, apapun itu yang pasti, happy weekend saja untuk Anda semua. Selamat menikmati akhir pekan Anda yang lagi ada di rumah, lagi menikmati weekendnya bersama keluarga tercinta akhir pekan. Selamat menikmati saja, selamat beristirahat juga pastinya untuk siang hari ini. Tetapi buat Anda yang sedang menikmati suasana kerja, yang kerjanya shift-shiftan seperti itu ya, jadi ada pergantian dinas seperti itu, semangat saja pastinya untuk Anda semua dan semangat menjalankan segala tugas rutinitas Anda. Yang sementara lagi OTW, lagi berkendara di jalan, hati-hati ya, sampai di tempat tujuan Anda juga dengan baik. Agar pendengar, persembahan lagu-lagu hiburan terbaik, ada satu penyampaian berita duka juga akan dihadirkan untuk Anda. Terus bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Nonano, seperti apakah itu? Dan beberapa lagu-lagu hiburan kembali menemani suasana siang Anda.

Perhatian Anda pendengar dalam penyampaian berita duka siang hari ini. Disampaikan berita duka kami terima berasal dari Bapak Erwin Ireu untuk keluarga yang berada di Jayapura, Biak, Papua New Guinea, Kampung Tobati, Enggros, Kayu Pulau Kayu Batu, dan Kampung Ace. Kembali berita duka kami terima berasal dari keluarga Bapak Erwin Ireu untuk keluarga yang berada di Jayapura, Biak, Papua New Guinea, Kampung Tobati, Enggros, Kayu Pulau Kayu Batu, dan Kampung Ace. Berita duka ditujukan kepada keluarga besar yang berada di Tobati, Onduwafi Besar Tobati Injros, Bapak Yohan Yanti Hamadi, Onduwafi Tobati Cerau Hans Hoa Ireu, Keluarga Besar Ireu, Keluarga Besar Hai, Keluarga Besar Hasor, Keluarga Besar Manu, dan Keluarga Besar Hamadi. Keluarga besar yang berada di Kampung Kayu Pulau, Keluarga Besar Yowe, Keluarga Besar Sibi, dan Keluarga Besar Soro. Keluarga yang berada di Enggros, Keluarga Besar Hadas Bay, Keluarga Besar Merauje, Keluarga Besar Sanyi, dan Keluarga Besar Drunyi. Keluarga besar yang berada di Kampung Kayu Batu, Keluarga Besar Makanuai. Selanjutnya berita duka ditujukan kepada keluarga besar yang berada di ASEI, Keluarga Besar Doce, dan Keluarga Besar Hingga. Keluarga yang berada di Biak, Keluarga Besar Kai Shepo, Keluarga Besar Mansnembra, dan Keluarga Besar Mandowen. Keluarga besar yang berada di PNG, Keluarga Pruto, dan Pimahe di Lido. Seluruh kerabat Handai Tolan, sanak saudara dimanapun berada. Isi berita duka, telah meninggal dunia orang tua terkasih kami, meninggal pada hari Selasa 14 Juli 2026 pukul 14.15 menit waktu Indonesia Belanda, waktu Belanda ya. Oke, pada hari Selasa 14 Juli 2026 pukul 14.15 menit waktu Belanda di Delft, Belanda. Orang tua terkasih Bapak Max Truar Ireu telah meninggal dunia. Orang tua Bapak terkasih Max Truar Ireu meninggal pada hari Selasa 14 Juli 2026 pukul 14.15 menit waktu Belanda di Delft, Belanda. Almarhum meninggal dalam usia 84 tahun. Rencana pemakaman disampaikan. Untuk informasi, pemakaman almarhum Max Truar Ireu akan dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2026 di kota Delft, Belanda. Ya, pendengar, demikian satu penyampaian berita duka dari keluarga Bapak Erwin Ireu. Anda yang mengenal, mengetahui nama-nama keluarga yang sudah disampaikan, dimohon bantuan saudara untuk meneruskan kepada keluarga yang berduka. Kami atas nama keluarga yang berduka menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya sebagai pencinta RRI, penggemar RRI, dan pendengar setia RRI. Dan juga saya sebagai pembina olahraga sepak bola, sebagai ketua PSSI Papua. Apresiasi luar biasa kepada RRI dalam menyiarkan sepak bola dunia. Saya mengharapkan dan berterima kasih karena RRI telah menjawab hati masyarakat untuk sepak bola dunia ini. Mereka akan mendengar. Pendukung setia saya, penggemar saya adalah Belanda. RRI ada di hati masyarakat. Kali udara tetap di
0: RRI.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Iya, baik pendengar, pukul 14.04 waktu Indonesia Timur ya. Kita masuk dalam program Topi Asli, Torang Pilih Alunan Senandung Lagu Indonesia. Jadi buat Anda yang mau bergabung silahkan ya. Saya tunggu Anda yang mau request lagu. Yang pasti lagu yang mau di request adalah lagu-lagu Indonesia seperti itu ya. 536386, dua penelpon untuk setiap sesinya dalam ruang Topi Asli siang hari ini. Ada siapakah dia sebagai penelpon pertama membuka jalur Topi Asli? Yang pasti sudah belum pernah di request lagunya ya, dan juga nama penyanyinya, 1, 2, 3 lagu menjadi referensi seperti itu. Oke, 536386, sudah adakah yang mau bergabung kah? Oke, dan sepertinya sudah ada ya. Saya sapa dulu, halo, selamat siang.
2: Topi Asli.
1: Iya, Topi Asli, selamat siang, Kakak Yus.
2: Iya, selamat siang, Mbak Topi.
1: Siang juga. Kakak posisi di mana, Kak?
2: Di luar kota.
1: Iya, ketahuan jadi langsung saya tanya, toh. Oke, Kakakku, lagunya apa siang ini?
2: Diam-diam jatuh hati.
1: Aduh, baik sekali. Siapa yang nyanyi?
2: Versinya ini Sepiran.
1: Versinya
2: Sepiran.
1: Oke. Oh, pakai Z. Pakai Z.
2: Iya, iya benar.
1: Oke. Z
2: S T H I X.
1: Oh begitu, tunggu ya, coba saya lihat dulu sebentar. Diam-diam jatuh hati, ini lagunya The Lloyd gitu ya, kemudian di cover. Oke, karena memang kalau jatuh cinta diam-diam baru tiba-tiba begitu tuh macam dia asik begitu ya.
2: Biasanya.
1: Aduh, siap-siap.
2: Ya, itu yang dong bilang ciri-ciri pandang kayak.
1: Iya, betul. Aduh, itu tuh paling bahaya sekali tuh.
2: Meledak dah, betul.
1: Makasih kakakku sayang. Oke, ada Kakak Yus yang sudah bergabung ya. Penelpon pertama, diam-diam jatuh hati, lagu yang dipopulerkan oleh The Lloyd.

0: Ini versi versinya siapa dulu?
1: Versinya siapa
0: yang asli kah atau yang cover?
1: Di cover.
0: Yang cover, oke, siap. Mm-mm, dihadirkan ya.
1: Terus
0: ada da da da.
1: Ada di box.
0: Oke, iya, terima kasih ada Bung Tera Igeger ya, Bung Tera Inggamer yang sudah bergabung siang hari ini. Oke, bibir merah Tommy begitu ya. Oke, ditunggu lagunya dihadirkan. Oke, pendengar, kita break dulu. Saya hadirkan lagunya untuk Anda. Diam-diam jatuh cinta, kemudian dilanjutkan bibir merah Tommy.

0: Okay, ada buah Tommy-Tommy ya, bibir merah buah Tommy. Iya, bibir merah Tommy-Tommy. Nanti Abang Tera mungkin bisa bergabung lagi ya, biar kita cari lagu yang lain selain lagu itu. Seperti itu boleh ya. Okay, di 536386 nanti bisa dicoba lagi buat Bung Tera. Nanti bisa masuk, kemudian cari lagu yang lain seperti itu ya. Ternyata ini saya baru melihat lirik lagunya seperti itu, dan sepertinya harus diganti lagunya. Boleh ya. Oke, 536386 yang sudah bergabung. Halo, selamat siang.
1: Topi asli, selamat sore Kak Sofi dengan
0: Cecil. Iya, selamat siang Cecil. Silakan.
1: Kak Sofi, Gerson Rehata yang judulnya Mungkin Sudah Sifatku, boleh kah?
0: Boleh.
1: Oh, itu sudah, terima kasih.

0: Kira kalau di sensor.
1: Aman, aman. Siap, terima kasih. Ada Cecil ya, sudah bergabung Kak Sofi. Jadi saya agak kaget ya, karena ini sepertinya pertanyaan pertanyaan begitu, takutnya saya tidak bisa jawab ya. Mungkin sudah sifatku Gerson Rehata tuh boleh Kak? Boleh sekali Cecil. Oke, ditunggu ya. Di belakangnya Cecil, halo, selamat siang.
2: Kembali jantung hati.
1: Oke, luar biasa. Siap abangku diganti lagunya, boleh lagu yang lain?
2: Iya, okay. Nyaman dengan dia.
1: Nyaman dengan dia, sepertinya juga belum bisa itu Kak, yang lain lagi dari lagu itu.
2: Lain-lain lagi dari lagu itu. Apa ya?
1: Apa ya?
2: The Mercedes, The Mercedes.
1: The Mercedes yang mana?
2: Hanya tinggal kenangan.
1: The Mercedes hanya tinggal kenangan, boleh itu. Berarti yang The Mercedes saja?
2: Ya, oke, okay, baik.
1: Oke, okay, siap. Ditunggu lagunya abangku ya. Dadah. Aduh, hanya tinggal kenangan gitu ya dari miliknya The Mercedes. Oke, okay, terima kasih pengertiannya. Di belakangnya abang apa namanya Tera, ditunggu dulu ya. Sudah ada dua requestan lagu, langsung saya hadirkan dulu. Selepasnya nanti Anda boleh bergabung lagi di 0967536386. Kita masih dalam ruang topi asli.

0: Oke, pendengar, pukul 14.22 menit waktu Indonesia Timur ya. Saya tunggu kembali Anda yang mau bergabung, yang mau request lagu untuk sesi selanjutnya. Yang sudah bergabung, halo, selamat siang.
1: Oke, Asli, selamat siang.
0: Iya, siang juga. Silakan, lagunya apa kakakku?
1: Lagunya Edi Silitongan.
0: Oke, judulnya?
1: Dalam Kerinduan.
0: Dalam Kerinduan. Oke, baik, siap. Ditunggu ya.
1: Terima kasih.
0: Iya, terima kasih. Siap kakakku. Dari seputaran Polimak 2 sudah bergabung ya, Edi Silitongan dong dengan Dalam Kerinduan, seperti itu ya. Oke, ditunggu lagunya dihadirkan. 536386. Ada lagi kan satu lagi untuk sesi berikut. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang Topi Asli.
0: Iya, selamat siang Topi Asli. Kakak Luna, silahkan.
2: Aku sih rekasan lagunya Eloise yang judulnya Curi-Curi Hatiku.
0: Curi-Curi Hati dari Deloitte ya?
2: Iya.
0: Deloitte, oke, curi-curi.
2: Perlahan.
0: Aduh, itu dia. Siap kakakku, ditunggu ya.
2: Oke, baik. Oke. Tetap semangat, selamat bertugas.
0: Oke, baik, terima kasih. Ada kakak Luna Maya. Oke, dengan Curi-Curi dari miliknya Deloitte. Sebelumnya kita akan dengarkan bersama satu tembang dari miliknya Edi Silitongan. Oke, dengar, selamat siang saja untuk Anda semua, terhibur untuk Anda.

0: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.
1: Oke, pendengar, pukul 14.32 menit waktu Indonesia Timur ya. Waktu kita masih lumayan, sekitar kurang lebihnya 30 menit ke depan, 28 menit ya. 536386 silahkan sesi berikut. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, PTS.
1: Iya, siang juga. Siapa di mana?
2: Dekat di hati.
1: Aduh, tadi awal saya masih raba-raba. Sungguh sih, Bunda sayang. Bunda Eki, silahkan.
2: Cinta abadi dulu.
1: Wih, sungguh sih. Supaya abadi ini bahaya. Versinya siapa, Bunda? Panbers? Panbers?
2: Yo, kalau versi siapa ini untuk bagus dinyanyi.
1: Panbers tetap mantap. Ada yang dong bikin sekarang AI juga. Ada yang baru, terbaru lagi 2026. Yang suara perempuan. Jadi yang lama yang asli toh?
2: Ini sudah saya.
1: Oke, baik, siap. Ditunggu ya. Sama-sama. Oke, baik. Terima kasih Bunda Eki Rumajau sudah bergabung ya siang hari ini. Di belakangnya Bunda ada siapa lagi kah di 536386? Oke, ada siapa kah dia? Saya sapa kembali. Halo, selamat siang.
3: Selamat sore juga.
1: Iya, luar biasa. Bunda sayang, mau dengar lagunya siapa nih?
3: Lagunya Ricky Hai.
1: Judulnya?
3: Judulnya Mama.
1: Mama. Mama, Mama, judulnya Mama.
3: Mama. Oke, baik. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih.
3: Rontene.
1: Yo. Wani. Oh iya, iya, iya, iya. Wani, wani, wani nih. Oke, terima kasih Bunda. Apa namanya, Smike ya, sudah bergabung dari miliknya Ricky Hai dengan Mama. Oke, sebelumnya ada Panbers dengan Cinta Abadi. Selanjutnya ada Mama dari miliknya Ricky Hai. Cinta Abadi cocok sudah ya dengan Mama.

0: Oke, pendengar, dua requestan lagu sudah kembali hadir ya, menemani suasana sore harian dan tidak terasa waktu terus berjalan begitu ya. Saat ini pukul 14.42 menit waktu Indonesia Timur. Anda yang mau bergabung silahkan saya tunggu di 536386. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Topi Asli.
0: Siang Topi Asli, silahkan.
1: Selamat siang juga untuk adik Sofi.
0: Iya bangku, lagunya apa nih?
1: Lagunya sudah disiapkan atau belum?
0: Boleh, boleh di request lagunya apa?
1: Oh, betul lah lagunya ini, Beni Panjaitan.
0: Tadi sepertinya Beni baru naik gitu, Panbers.
1: Oh, tahu tadi ada putar lagu ini, ya, judulnya ini Terlambat Sudah.
0: Iyo, yang lain boleh?
1: Yang lain? Mm-mm. Oh, kalau betul.
0: Apa ya?
1: Kalau begitu, Meriam Belina sudah.
0: Meriam Belina, judulnya apa, Bang?
1: Gerimis dalam hati.
0: Bisa diulang?
1: Gerimis dalam hati.
0: Oh, gerimis, oke. Pak, sudah mau gerimis juga, tapi ini dalam hati ya?
1: Iya, dan itu selalu ada gerimis, biar gerimis dalam hati.
0: Gerimis dalam hati itu judulnya Nostalgia Biru ya? Kalau tidak salah. Oke, siap, Abangku, ditunggu ya.
1: Oh iya, oke, baik, terima kasih lagi.
0: Oke, siap, terima kasih abangku, abang pribadi yang sudah bergabung. Gerimis dalam hati begitu ya. Gerimis dalam hati dari miliknya Meriam Belina kah? Oke, itu gerimis dalam hati. Gerimis dalam hati itu judulnya Seandainya Masih Mungkin ya. Sepertinya kalau tidak salah. Oke, 536386 satu lagi yuk, silahkan. Halo, selamat siang.
2: Oh, biasa, selamat siang Mas Sofi, akhirnya.
0: Akhirnya, alhamdulillah.
2: Iya, itu lagunya apa? Pertempuran Hati nih.
0: Pertempuran?
2: Yoi.
0: Oke, miliknya?
2: Netral.
0: Oke, baik, siap, ditunggu.
2: Oke, terima kasih Mas Sofi,
0: okay. Mainkan lagunya selamat. Siap, terima kasih. Ada Bang Ivan, satu lagi langsung menutup kebersamaan kita dalam Ruang Kopi Asli siang hari ini. Satu lagi yuk, silahkan, siapakah dia? Halo, selamat siang.
3: Kopi Asli, selamat siang.
0: Siang, orang kirim tutup ini ya.
3: Ya, kita kunci sudah.
0: Oke, sip. Lagunya apa Bang Dawen?
3: Anggur Merah 5.
0: Ih, sungguh, siap. Ditunggu ya.
3: Oke, makasih.
0: Sama-sama, terima kasih Dawen sudah bergabung ya bersama kita semua. Oke, langsung saja lagunya dihadirkan. Sekaligus saya pamit ya dari ruang dengar Anda dalam ajang Topi Asli. Kita jumpa di lain kesempatan. Anda bisa mendengarkan Warta Berita Lintas Tanah Papua hadir ya pukul 15 waktu Indonesia Timur. Anda bisa menyaksikan juga secara langsung melalui siaran langsung live streaming ya YouTube RRI Jayapura Official.

0: Tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur. Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Lintas Tanda Papua edisi sore hari ini, Sabtu 18 Juli 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita di antaranya. Komisi Pemberantasan Korupsi meminta kepala daerah di Tanah Papua tidak terjebak praktik oligarki kekuasaan. Penutupan MTQ dijadwalkan akan dihadiri Menteri Urusan Haji dan Umroh. Selain itu, warta berita sore hari ini kami lengkapi dengan sejumlah berita lainnya dan diakhiri berita olahraga. Inilah warta berita lintas Tanah Papua selengkapnya. Saya Sofia Mnubefor. Kita awali berita pertama, Komisi Pemberantasan Korupsi meminta kepala daerah di Papua tidak terjebak praktik oligarki kekuasaan. Berikut laporan Rizky Kurniawan.
1: Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Setio Budianto meminta kepala daerah di Tanah Papua tidak terjebak dalam praktik oligarki kekuasaan. Kepala daerah juga diminta tidak membiarkan pihak luar mengendalikan jalannya pemerintahan. Pesan itu disampaikan Setio saat rapat koordinasi perbaikan tata kelola dan pencegahan korupsi dan otonomi khusus Papua di Jayapura. Ia mengatakan praktik tersebut dapat muncul ketika kepala daerah bergantung kepada pihak tertentu sejak proses pemilihan. Kondisi itu berpotensi memengaruhi pengambilan kebijakan setelah menjabat.
2: Kemudian relasi antara patron dengan klien. Ini juga menurut saya harus bisa dihindari. Sedikit banyak mungkin harus bisa ya, dikurangi lah. Mungkin menghilangkan 100% saya yakin ya. Ya, dari sisi hubungan timbal balik antara beberapa pihak, baik itu pihak dari pemerintah dengan pihak-pihak lain, mungkin tidak akan bisa dihilangkan, tapi paling tidak dikurangi. Jangan sampai kepala daerah dikendalikan oleh orang luar. Kalau dikendalikan oleh orang luar, ya, ada di beberapa tempat itu yang menggunakan blokir pada saat mereka mencalonkan pilkada, itu menggunakan bohir. Nah begitu jadi, bohirlah yang mengatur, ya, bohirlah yang kemudian menentukan, ya, yang menimbulkan akhirnya sebuah kesenjangan, karena harusnya aturannya, sistemnya sudah modern, tapi kemudian ya secara mental ini yang rusak.
1: Ketua KPK Setio Budianto menegaskan kepala daerah harus fokus menjalankan amanat rakyat melalui tata kelola pemerintahan yang bersih. Reformasi birokrasi juga diminta menjadi pedoman dalam memperkuat pelayanan publik. Rizky Kurniawan melaporkan.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Jayapura membahas upaya pencegahan peredaran narkotika khususnya ganja yang diduga masuk melalui wilayah perbatasan Indonesia-Papua New Guinea. Wali Kota Jayapura Bisai Rolo mengatakan pemerintah bersama aparat keamanan akan memperketat pengawasan di pos-pos perbatasan, terutama pada jalur tidak resmi atau jalan tikus yang diduga kerap dimanfaatkan sebagai akses masuk narkoba ke Kota Jayapura. Menurut Wali Kota, peredaran narkoba merupakan ancaman serius bagi generasi muda. Karena itu, pemberantasannya memerlukan kerjasama antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat. Abisai Rolo juga menghimbau para orang tua untuk meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan maupun peredaran narkoba. Saudara serta pemirsa, Kodairal 10 mencanangkan penanaman kedelai di atas lahan seluas 20 hektar di Kabupaten Kerom. Pencanangan penanaman kedelai ini menjadi bagian dari upaya dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Kita simak laporan Arul Firmansyah.
3: Kodairal 10 Jayapura mencanangkan program budidaya tanaman kedelai di atas lahan seluas 20 hektar yang berlokasi di Distrik Arso, Kabupaten Kerom. Pencanangan ini merupakan bagian dari upaya untuk mensukseskan program ketahanan pangan nasional dan percepatan swasembada kedelai. Kegiatan ini juga merupakan bagian dari gerakan penanaman kedelai serentak di berbagai daerah di Indonesia yang dipimpin secara daring oleh Presiden Republik Indonesia dari Malang, Jawa Timur. Komandan Kodairal 10, Mayjen TNI Marinir Sugianto mengatakan program budidaya kedelai merupakan tindak lanjut kerjasama antara Kodairal 10 dengan Kementerian Pertanian dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Menurutnya, setiap matra TNI bersama Polri memiliki peran masing-masing dalam mendukung komoditas strategis nasional. Untuk TNI Angkatan Darat berfokus pada pengembangan padi, Polri pada jagung, TNI Angkatan Laut pada kedelai, dan TNI Angkatan Udara untuk komoditas gandum. Lebih lanjut dijelaskan, kebutuhan kedelai nasional mencapai sekitar 8 juta ton setiap tahunnya, sementara produksi dalam negeri baru bisa memenuhi sekitar 20%. Untuk itu, TNI Angkatan Laut merasa terpanggil untuk mendukung pemerintah dalam mewujudkan swasembada kedelai di Indonesia.
4: Kita sama-sama hadir di sini di Arso, Kabupaten Kerom dalam rangka budidaya kedelai yang merupakan program nasional dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional. Adapun program budidaya kedelai ini merupakan kerjasama di mana kita sudah mempunyai perjanjian kerjasama dengan Kementerian Pertanian. Kebutuhan negara kita untuk kedelai ini kurang lebih 8 juta ton per tahun yang kita

0: mendapatkan lahan seluas 100 hektar. Namun untuk tahap awal baru dilakukan penanaman di atas lahan seluas 20 hektar, sementara sisanya 80 hektar akan dikembangkan secara bertahap. Pelaksanaan program budidaya kedelai ini juga melibatkan koperasi produsen Bina Ekonomi Bersama, Kamar Dagang dan Industri, serta kelompok tani dari Kampung Baburia, Kampung Kuimi, dan Kampung Dukui, serta mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah Provinsi Papua. Majen TNI Marinir Sugianto menjelaskan, hasil panen petani telah memiliki kepastian pasar. Koperasi akan menyerap hasil pertanian sebelum dipasarkan ke berbagai industri di Pulau Jawa. Selain itu, juga telah terjalin komunikasi dengan sejumlah industri makanan dan minuman berbahan dasar kedelai di Indonesia. Dan tidak ketinggalan dari Perumbulok yang juga berkomitmen menyerap hasil panen petani kedelai sebagaimana komoditas pangan strategis lainnya.
1: Bahwa untuk luasan yang akan kita budidayakan khususnya di Kabupaten Karawang ini seluas 100 hektar, namun yang kita tanami untuk sore ini adalah 20 hektar, untuk 80 hektar lagi untuk pengembangan berikutnya. Jadi untuk hilirisasinya, masalah jualnya, masalah penjualan tidak ada permasalahan. Yang pertama dari koperasi kita siap untuk membeli hasil dari masyarakat ini, dari kelompok tani kita siap untuk membeli dan akan kita nanti jual kembali di khususnya di daerah Jawa yang memang banyak membutuhkan itu. Kita sudah mempunyai kerjasama dengan Indofood, kemudian Nestle, ya, jadi siap menerima. Ya, termasuk asosiasi pedagang tahu tempe. Ya, pembuat tahu tempe di Jawa kita sudah kontak dan siap membeli kedelai ini. Kemudian untuk Bulog sendiri itu sudah komitmen Bapak Mentan untuk menampung atau membeli sama dengan halnya padi dan jagung, siap untuk membeli ini. Di samping itu kita juga kemarin koordinasi dengan Kadim, siapa tahu nanti bisa nanti kedepannya juga membeli kadin ini.
0: Dan Kodairal 10 menambahkan, melalui program budidaya tanaman kedelai ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan dari para petani. Dengan harga pembelian sebesar Rp7.500 per kilogramnya di tingkat koperasi, petani dinilai memiliki peluang memperoleh pendapatan yang lebih baik dibanding komoditas lainnya. Sementara itu, staf ahli Gubernur Papua bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia, Origenes Kambuaya, menyampaikan komitmen pemerintah Provinsi Papua dalam mendukung penuh pelaksanaan budidaya kedelai sebagai bagian dari proyek strategis nasional. Menurutnya, budidaya tanaman kedelai ini nantinya akan memberikan dampak positif terhadap para petani, khususnya yang ada di Kabupaten Kerom. Sementara itu, salah satu petani kedelai binaan Kodairal 10, Julius Fatagur, mengaku program tersebut menjadi jawaban atas kebutuhan petani yang selama ini mengalami kesulitan dalam membuka lahan pertanian. Dengan adanya pendampingan yang diberikan oleh Kodairal 10 bersama dengan Koperasi Binaan Ekonomi Bangsa, mulai dari pembukaan lahan hingga teknik budidaya, hal ini bisa memberikan harapan baru bagi para petani untuk meningkatkan hasil produksi dan kesejahteraan mereka.
2: Dengan hadirnya Kodairal 10 mencoba membantu kami mewujudkan keinginan kami untuk buka lahan pertanian di Kerom. Terima kasih untuk Kodairal 10 telah membantu kami dalam bertani, cara menanam, merawat pertanian, mewujudkan petani yang sukses. Ilmu yang telah diberikan ini akan kami sebarluaskan menjadi bermanfaat dan berkah untuk bumi Papua.
0: Selain pencanangan penanaman kedelai, Kodairal 10 juga menggelar bakti kesehatan dan pembagian 250 paket bahan makanan kepada warga di sekitar. Kegiatan sosial tersebut dilaksanakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun pertama Kodairal 10, sekaligus sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat di Kabupaten Kerom. Arul Firmansyah melaporkan.
3: Kita beralih ke berita selanjutnya. Wakil Gubernur Papua Ryoko Rumaropen mengajak seluruh kepala daerah di Tanah Papua memperkuat integritas dalam pengelolaan dana otonomi khusus atau OTSUS. Menurut Ryoko, dana OTSUS harus dikelola secara transparan dan akuntabel agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh orang asli Papua. Ia mengatakan dana tersebut merupakan instrumen penting untuk mendukung pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ryoko mengingatkan masih terdapat potensi kerawanan dalam perencanaan, penganggaran, pengelolaan hibah, dan bantuan sosial hingga pengadaan barang dan jasa. Karena itu pengawasan perlu terus diperkuat.

RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

0: Saudara serta pemirsa, penutupan MTQ dijadwalkan akan dihadiri Menteri Urusan Haji dan Umroh. Kita simak laporan Ade Irfan.
1: Pelaksana Musabahat Tilawatil Quran yang ke-31 tingkat Provinsi Papua tahun 2026 yang dipusatkan di Kabupaten Jayapura akan dihadiri Menteri Urusan Haji dan Umroh. Penutupan yang dijadwalkan Sabtu 18 Juli 2026 malam nanti. Koordinator Bidang Acara Protokoler dan Seni Budaya MTQ 31 Papua, Haji Salahuddin mengatakan, hingga saat ini hanya tersisa 3 cabang lomba yang masih dipertandingkan, yakni Hifzil Quran, Tilawa Al-Quran, dan Tartil Al-Quran. Menurut Salahuddin, panitia telah mempersiapkan seluruh rangkaian acara penutupan dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembukaan agar pelaksanaan penutupan berlangsung lebih baik.
2: Tapi nanti akan diumumkan secara resmi oleh Koordinator Dewan Hakim MTQ pada saat acara penutupan. Kemudian terkait persiapan pelaksanaan penutupan, kami sudah menyiapkan dan kami sudah melakukan evaluasi kekurangan-kekurangan di pada saat acara pembukaan itu kami akan memperbaiki dan menyempurnakan di acara penutupan. Dan informasi juga insya Allah akan dihadiri nanti oleh Bapak Menteri Urusan Haji dan Umroh. Beliau besok akan tiba melakukan kunjungan kerja dan kami sudah terkonfirmasi dengan pemerintah provinsi bahwa beliau akan hadir sebagai tamu kehormatan yang meninjau langsung kegiatan MTQ sekaligus hadir untuk memberikan sambutan kehormatan begitu.
1: Salahuddin berharap pelaksanaan MTQ yang digelar setiap 2 tahun sekali terus mengalami peningkatan baik dari sisi penyelenggaraan maupun prestasi para peserta. Ari Irfan melaporkan.
0: Saudara, kita beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Kota Jayapura akan mengaktifkan kembali pos keamanan lingkungan atau pos kamling di seluruh wilayah kota sebagai upaya memperkuat keamanan dan ketertiban masyarakat. Wali Kota Jayapura Bisai Rolo mengatakan kebijakan tersebut menjadi salah satu hasil rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah. Selain mewajibkan pos kamling di setiap lingkungan, pemerintah juga akan menggelar lomba pos kamling untuk mendorong partisipasi masyarakat. Menurut Wali Kota, keberadaan pos kamling diharapkan dapat mencegah berbagai tindak kriminalitas seperti pencurian kendaraan bermotor, pencurian dan gangguan keamanan lainnya melalui kegiatan ronda malam. Pemerintah Kota Jayapura berharap sinergi antara masyarakat, aparat keamanan dan pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang aman, tertib dan kondusif di seluruh wilayah Kota Jayapura. Dari Kabupaten Jayapura, Bupati Jayapura ajak gereja perkuat kolaborasi bangun generasi Papua. Kembali kita simak laporan Ade Irfan.
1: Bupati Jayapura Yunus Honda menghadiri penutupan konferensi kelima sekaligus pelantikan Badan Pengurus Gereja Gemah Injil Indonesia Sinode Papua masa bakti 2026-2031 di Sentani Jumat kemarin. Kehadiran Bupati menjadi bentuk dukungan pemerintah terhadap peran gereja dalam memperkuat pembangunan daerah melalui sinergi bersama seluruh elemen masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Yunus Wonda menegaskan bahwa gereja merupakan mitra strategis pemerintah yang memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Jayapura.
3: Kami berharap semua peran gereja, ya tadi saya sampaikan bahwa kita seringkali melihat di luar, ya gereja-gereja sekarang seringkali berpikir keluar, terlalu jauh. Sementara kami di dalam sendiri, ada banyak generasi kita hari ini, anak-anak kita yang hancur, ya. Baik itu dengan minuman keras, dengan pergaulan bebas, narkoba. Nah, kami Kabupaten Jayapura termasuk narkoba yang cukup tinggi hari ini. Ya ini kan peran gereja. Makanya saya tadi mengajak supaya sebagai mitra pemerintah, gereja-gereja saya ingin supaya sama-sama kita kolaborasi, selamatkan anak-anak ini, selamatkan generasi. Pemerintah mungkin secara ini pasti pemerintah lakukan, tapi mentalitas dia, rohani dia harus dibentuk. di mana untuk benar-benar dia hidup benar-benar untuk takut Tuhan, sehingga ke depan masa depannya tidak hancur dengan kehidupan dia, dengan seks bebas, narkoba, miras yang merajalela hari ini.
1: Bupati juga mengajak seluruh gereja untuk mengambil peran aktif dalam menyelamatkan generasi muda dari berbagai pengaruh negatif. Ia menilai tantangan seperti minuman keras, pergaulan bebas, dan penyalahgunaan narkotika membutuhkan perhatian serius dari seluruh elemen masyarakat.
3: Gereja ini kan mitra pemerintah. Sekolaborasi dan pembangunan ke depan memang pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Mitra adalah gereja. Kalau kita lihat secara keseluruhan, ya dalam satu pemerintahan, itu pertama posisi adalah adat dulu. Setelah adat, baru agama. Agama baru pemerintah. Jadi ini bagian yang tidak bisa terpisahkan antara gereja, antara pemerintah dengan gereja, pemerintah adat. Ini harus tetap menjaga kolaborasi dalam membangun daerah.
1: Ia menambahkan bahwa pemerintah akan terus menjalankan berbagai program pencegahan dan penanganan masalah sosial sesuai kewenangannya. Namun, pembentukan mental, karakter, dan kehidupan rohani masyarakat membutuhkan dukungan gereja agar generasi muda memiliki rasa takut kepada Tuhan serta mampu meraih masa depan yang lebih baik. Adi Irfan melaporkan.
0: Dan terakhir kita simak berita olahraga. Menutup rangkaian warta berita lintas Tanah Papua dari dunia olahraga. Saudara Direktur Sepak Bola Persipura, Engel Alfredo Vera, resmi menunjuk Andri Ramawi sebagai pelatih kepala untuk menghadapi musim 2026-2027. Alfredo Vera menegaskan keputusan tersebut diambil melalui pertimbangan matang. Ia menilai Andri dapat memahami karakter pemain Papua, budaya Persipura, serta besarnya harapan masyarakat terhadap tim berjuluk Mutiara Hitam itu. Kata Alfredo, dalam pembagian tugas nanti akan menentukan arah besar sepak bola Persipura, sedangkan Coach Andri memimpin langsung tim di lapangan dalam menghadapi kompetisi baru. Mantan pelatih Persebaya Surabaya ini berharap Coach Andri mampu mengemban kepercayaan tersebut serta membawa Persipura menjadi tim yang lebih kuat dan lebih baik pada musim mendatang. Diketahui musim lalu Andri Ramawi memiliki kedekatan bersama Alfredo Vera saat di PSIS Semarang. Ia menjadi pelatih kepala sedangkan Alfredo Vera yang menjadi direktur teknik. Namun mendadak memilih keluar dengan alasan pribadi bersamaan dengan Alfredo Vera saat itu. Ramawi merupakan pelatih sepak bola berusia 40 tahun, memiliki lisensi AAFC, yang pernah juga menjadi asisten di Persipura mendampingi Jackson Thiago dan Alfredo Vera. Saudara serta pemirsa, sekian penyampaian Warta Berita Lintas Tanah Papua. Sebelum mengakhiri Warta Berita sore hari ini, kami informasikan tentunya jangan Anda lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial, YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita-berita kami secara lengkap di rri.co.id. Saya Sofia Mnubefor mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan selamat berakhir pekan.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya sebagai pencinta RRI, penggemar RRI, dan pendengar setia RRI. Dan juga saya sebagai pembina olahraga sepak bola, sebagai ketua PSSI Papua. Apresiasi luar biasa kepada RRI dalam menyiarkan sepak bola dunia. Saya mengharapkan dan berterima kasih karena RRI telah menjawab hati masyarakat untuk sepak bola dunia ini. Mereka akan mendengar. Pendukung setia saya, penggemar saya adalah Belanda. RRI ada di hati masyarakat. Kali udara tetap negara.
0: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Eh, di tahu di, baru kak kasih hadiah untuk Pak Budi. Kan baru kak pulang dari luar kota, terus bawa kak oleh-oleh untuk beliau. Senangnya kurasa.
1: Serius Kiman, kasih ki hadiah untuk dosen. Hati-hati Kina, tidak semua yang kita pikirkan baik itu betul-betul baik nah.
0: Kan mau juga saja kasih apresiasi.
2: Begini Man, itu namanya gratifikasi. Maksudnya toh, kasih ki sesuatu ke orang yang punya jabatan yang bisa bikin mereka terpengaruh untuk mengambil keputusan tertentu.
0: Tapi kan cuma kasih oleh-oleh Ji, bukan ji uang atau barang mahal.
2: Tetap saja Man, gratifikasi tidak selalu soal mahal atau murahnya barang. Bisa saja Pak Budi merasa tidak enak dan kasih ki nilai yang lebih tinggi atau perlakuan khusus gara-gara itu.
0: Terima kasih banyak Di, sudah dikasih tahu. Tidak kuulangi mi lagi ini kesalahan.
3: Tidak semua niat baik itu berakhir baik. Gratifikasi, walaupun kelihatan sepele, punya dampak besar dan bisa merusak integritas. Ingat, kebaikan yang sesungguhnya adalah yang tidak menimbulkan konflik atau ketidakadilan. Mari kita jaga integritas dan kejujuran dalam setiap tindakan kita.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Iya, baik pendengar, selamat sore, kembali menyapa Anda semua ya di suasana sore hari ini. Kita ada di hari Sabtu akhir pekan, tepatnya di tanggal 18 Juli 2026. Iya, dan tentunya kembali menyapa Anda di sore hari ini. Lumayan ya, kota Jayapura dan sekitarnya tadi sempat panas, ada gerimis hujan, sementara lagi gerimis juga seperti itu di Tasangkapura dan sekitarnya. Di tempat Anda seperti apakah cuacanya? Oke, berharap apapun cuacanya, hujan kah, panas kah, kita bersyukur saja begitu ya. Kita masih dapat bersua, kita masih bisa saling berkomunikasi. Itu sesuatu hal yang wow, yang luar biasa, yang terus boleh kita nikmati bersama. Ya, tentunya langsung dari Jalan Tasangkapura 23 Jayapura, saya Sofi pendengar masih terus temani Anda. Ya, dan di sore hari ini gimana gelaran Piala Dunia, semakin kesini menyisahkan 4 ya untuk laga final nanti. Dua yang akan bertemu tentunya Argentina versus Spanyol seperti itu pada hari Minggu, Senin dini hari seperti itu ya. Kemudian laga mencari 3-4 dari Inggris dan juga Perancis seperti itu. Ada informasinya mungkin Anda yang mau nonton laga final seperti itu, laga finalnya nonton bareng di mana gitu ya. Oke, ada satu informasi untuk Anda di sore hari ini, nonton bareng berhadiah pertandingan Piala Dunia 2026. Ya, informasinya pendengar untuk Anda dan nonton bareng berhadiah pertandingan Piala Dunia 2026 final Argentina versus Spanyol seperti itu ya, Spanyol versus Argentina hari Senin 20 Juni 2026, ya Senin 20 Juli 2026 pukul 4 waktu Indonesia Timur ya, seperti itu pukul 4 dini hari, pukul 4 pagi. Dilaksanakan juga ada pasar murah. Ada pasar murah tapi juga hiburan rakyat ya, bertempat di mana? Di halaman kantor Gubernur Papua ya. Di halaman kantor Gubernur Papua. Kemudian nanti dilaksanakan di kompleks kantor Gubernur Jalan Suwasiyo Dok 2 Jayapura. Jadi buat Anda yang mungkin masih cari-cari mau nonton bareng nih tapi di mana gitu ya. Oke, yang mau nonton bareng kemudian rame-rame juga, tapi kalau perginya tertib, pulangnya juga tertib begitu ya. Perginya baik-baik saja, pulangnya juga baik-baik saja seperti itu. Hari Senin ini hari ya, jam 4 pagi seperti itu, Spanyol versus Argentina final memperebutkan siapakah yang menjuarai laga Piala Dunia 2026. Kalau saya semenjak awal waktu bincang juga di lingkungan RRI dimanapun gitu ya. Jadi kemarin melawan beberapa waktu lalu melawan Tanjung Verdi, saya hanya menyampaikan bahwa

Lewatkan Anda yang mau nonton bareng ya, di halaman kantor Gubernur Papua ada pasar murah dan juga ada hiburan rakyat. Kembali himbauan menjadi penting untuk kita, yang pergi, perginya baik, pulangnya juga baik. Entah timnya itu kalah kah, entah timnya itu menang kah, pergi baik, pulang baik ya. Kita ada di Indonesia, kita ada di Papua, seperti itu. Jadi kalau kenapa-kenapa kan tidak dari mana-mana datang begitu ya, menyalurkan apa dan apa. Tetapi nanti yang susah juga kita kalau terlalu berlebihan ya. Jadi perginya baik, pulangnya juga dalam keadaan yang baik. Oke, itu dia satu informasi tentunya bagi Anda yang mau nonton bareng. Jangan lewatkan di halaman kantor Gubernur Provinsi Papua. Oke, pendengar, itu dia satu informasinya hadir untuk Anda di sore hari ini. Kembali mau menyapa dulu ya untuk semuanya tanpa terkecuali. Selamat sore saja untuk Anda. Selamat menikmati suasana sore hari ini. Entah apa yang Anda lakukan, tapi yang pasti terima kasih kalau sampai dengan sore hari ini masih terus mendengarkan siaran RRI Jayapura. Selamat sore kembali untuk Anda semua. Pastikan terus satu hati bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Piala Dunia 2026, RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

0: Waktunya Kentongan.
1: Bayangkan sejuknya udara saat kita berjalan di bawah rimbunnya pohon. Bayangkan juga jernihnya air sungai yang mengalir dari pegunungan. Semua itu adalah anugerah dari Tuhan. Tapi pernahkah kita berpikir bahwa hutan yang kita nikmati ini sedang terancam? Penebangan liar, kebakaran, dan alih fungsi lahan terus terjadi. Satu pohon tumbang menandakan satu harapan kita untuk masa depan juga ikut tumbang. Hutan adalah bank oksigen kita. Hutan menyimpan air bersih, mencegah longsor, dan menjadi rumah bagi jutaan makhluk hidup. Menjaga hutan bukan hanya tugas pemerintah atau aktivis, tetapi tanggung jawab kita bersama. Setiap langkah kecil kita hari ini adalah investasi besar untuk masa depan. Mari jaga hutan kita, tanam satu pohon atau sebarkan informasi tentang pentingnya hutan bagi makhluk hidup.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Paskibraka adalah akronim dari Pasukan Pengibar Bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.

berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga

0: telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas kucing busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya Anthony Do Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Oke, pendengar, pukul 17.34 menit waktu Indonesia Timur ya. Selamat sore kembali untuk Anda semua. Sore yang dingin, sore yang hujan seperti itu. Tapi yang pasti Pro 1 masih terus hadir mengudara dan terus menemani Anda di setiap aktivitas rutinitas yang terus Anda lakukan sampai dengan saat ini. Happy weekend tentunya untuk Anda semua. Selamat bermalam minggu ya. Oke, tidak terasa waktu terus berjalan dan kita sudah ada di tanggal 18 Juli 2026 ya. Oke, yang pasti sukses saja untuk semua Anda yang terus melaksanakan aktivitas kerja, ada yang libur gitu ya, tetapi ada yang terus menjalankan aktivitas kerjanya sampai dengan saat sore hari ini. Oke, pendengar, mari yuk kita ciptakan bersama kebahagiaan sukacita, karena tidak dicari di mana-mana, tidak ada di satu tempat tertentu atau milik orang-orang tertentu saja, atau milik orang-orang yang berduit, atau milik orang-orang yang dalam kelompok-kelompok tertentu, tidak ya. Bahagia itu ada di dalam setiap hati kita, dan bagaimana kita bisa merasakan kebahagiaan itu, kitalah yang menciptakan bahagia itu ya, dari pribadi, keluarga, lebih luas lagi di lingkungan sosial kompleks, lingkungan kerja, lingkungan bermasyarakat ya. Jadi kita ciptakan nuansa kebahagiaan itu, dan bahagia itu kitalah yang menciptakannya, seperti itu ya. Oke, saya berharap pastinya untuk semua kita menginginkan kebahagiaan, pastinya siapapun kita ya, hidup ingin bahagia selalu. Tetapi ada yang bilang mau bahagia tapi kok banyak sekali ini pergumulan, banyak sekali hal-hal yang datang dan mengganggu perasaan, mengganggu hati, mengganggu pikiran, emosi ini main terus gitu ya. Oke, tidak ada sesuatu yang mulus-mulus saja seperti itu, tidak ada sesuatu yang terus mujur-mujur saja begitu. Lalu bagaimana nanti kita mau belajar tentang keikhlasan, kita mau belajar tentang bagaimana memaafkan, kita mau belajar tentang bagaimana bertanggung jawab, kita mau belajar bagaimana mau belajar tentang mengucap syukur dan hal-hal lainnya, ketika semua yang baik saja itu yang terus kita alami dan dapatkan, seperti itu ya. Jadi ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita yang menjadi pelajaran buat setiap kita, entah di lingkungan kita bekerja di kantor ya, kita menemui, karena ini bukan satu orang saja dengan satu pemikiran, banyak otak ya. Jadi ada banyak hal yang menjadi bagian kita juga, seperti itu. Oke, jadi tetap memberikan versi terbaik Anda dimanapun, kapanpun, tetap menjadi versi terbaik kita ya. Dan tentunya berharap ketika kehadiran kita dimanapun kita berada, dimanapun kita beraktivitas, segalanya akan menjadi baik ketika kita ada di sana, begitu ya. Bukan karena ketika kita ada di sana kemudian menjadi bumerang, menjadi permusuhan, ketika kita hadir malah membuat situasi menjadi lebih rumit, seperti itu ya. Tetapi bagaimana kehadiran kita membawa sukacita, membawa kebahagiaan tersendiri. Oke, yuk kita ciptakan bahagia itu untuk seisi rumah kita ya, apalagi cuaca hujan-hujan seperti ini. Yuk kita hangatkan kehangatan, memberikan kehangatan dalam rumah kita masing-masing, agar ketika orang rumah mau cari kehangatan itu tidak kemana-mana, tidak di luar sana gitu ya, tetapi kehangatan itu didapatkan di dalam rumah, pasangan suami istri, anak-anak ya, orang tua ke anak-anak, anak-anak ke orang tua, klop sudah jadi mantulita, mantap betul. Oke, saudara pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya khususnya untuk umat muslim dimanapun Anda berada, saya informasikan kumandang azan maghrib wilayah kota Jayapura dan sekitarnya jatuh pukul 17.46 menit waktu Indonesia Timur ya. Kita jelang bersama dengan lagu-lagu religi islami berikut ini.

Iya, baik pendengar, khususnya untuk umat muslim dimanapun Anda berada ya. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib di sore hari ini. Tentunya semua doa-doa yang dipanjatkan dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, dan lagu-lagu religi islami masih terus hadir ya, menemani Anda sampai dengan pukul 18 waktu Indonesia Timur. Dan saya sekaligus pamit ya dari ruang dengar Anda nanti selanjutnya. Tepat pukul 18 waktu Indonesia Timur, Anda ditemani oleh rekan Willy Runtuboy. Saya pamit, kita jumpa di lain kesempatan. Esok pagi kita jumpa ya. Oke, selamat bermalam minggu. Happy weekend untuk Anda semua. Dan terus bersama Pro 1 RRI Jayapura.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya Abhan sebagai ketua bidang pengawasan dan investigasi di Komisi Yudisial Republik Indonesia terkait dengan Piala Dunia tahun ini ya. Kompetisi World Cup kan bisa berjalan dengan baik. Kalau saya ditanya siapa tim unggulan bagi saya berharap ada tim baru ya yang akan menjadi juara, bukan hanya tim-tim yang sudah banyak menjuarai Piala Dunia. Saya ucapkan selamat kepada RRI atas hak siarnya dalam event World Cup 2026. Sukses selalu untuk RRI, sekali mengudara, tetap di udara.
0: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Waktunya Kentongan.
1: Air adalah sumber kehidupan yang paling mendasar. Kita membutuhkannya untuk minum, memasak, dan membersihkan diri setiap hari. Kebutuhan air tidak hanya untuk manusia, tapi juga untuk seluruh ekosistem. Tumbuhan membutuhkan air untuk tumbuh, dan hewan membutuhkan air untuk bertahan hidup. Lalu, bagaimana cara kita menghemat air bersih? Berikut tipsnya. Gunakan air seperlunya. Jangan buang-buang air saat mencuci piring, mencuci baju atau mandi. Pakai air secukupnya. Pastikan keran air tertutup rapat saat tidak digunakan. Satu tetes air yang terbuang sangat berharga. Cek pipa dan keran bocor. Periksa di sekitar rumah Anda. Jika ada pipa atau keran yang bocor, segera perbaiki. Kebocoran kecil bisa membuang banyak air. Hemat air itu mudah. Mari kita jaga air bersih untuk keluarga, tetangga, dan lingkungan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

Piala Dunia 2026 RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

malam. Iya, untuk Anda pendengar yang tentunya masih setia bersama Pro 1. Terima kasih untuk Anda semua tentunya di sepanjang hari ini kami sudah bersama RRI Pro 1, kanal informasi inspirasi. Pendengar saya Willy temani program-program acara untuk depor yang terakhir di malam Minggu Sabtu 18 Juli 2026. Hingga nanti di pukul 4 waktu Indonesia Timur. Selepas tadi dengan saya Sofia Numbofor yang sudah menyemarakan siang dan juga sore Anda. Di malam Minggu saya temani Anda hingga jelang di pukul 4 waktu Indonesia Timur.

Tahukah Anda, Piala Dunia tahun 2026 adalah pesta bola paling bersejarah yang akan diselenggarakan oleh FIFA. Ini adalah pesta bola terbesar yang akan digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bukan cuma itu, pesertanya juga semakin ramai. Dari yang biasanya 32 tim, sekarang menjadi 48 tim. Artinya, lebih banyak negara yang tampil dan lebih banyak cerita seru yang akan kita ikuti dari awal hingga akhir Piala Dunia. Bayangkan,

0: akan ada 104 pertandingan yang siap menemani hari-hari kita. Jumlah pertandingan yang super banyak ini akan bikin turnamen ini terasa seperti maraton bola. Piala Dunia 2026 lebih besar, lebih ramai, dan pastinya lebih seru.
1: Pendengar masih bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi inspirasi di pukul 18.19 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam. Iya, selamat malam minggu tentunya ya. Saya sudah berikan tembang-tembang terbaik di malam minggu ini menemani suasana Anda. Iya, karena malam minggu hujan ya. Untuk yang berpasangan ya, tentunya lebih memilih untuk berdiam di rumah menikmati ya kebersamaannya di rumah saja ya, supaya tidak terjadi sesuatu hal, apalagi ya, hujan begini, material sampah ada di jalan, apalagi kalau pakai motor ya. Kalau mobil it's okay ya. Baik, tentunya di malam minggu ya, ada beberapa informasi yang akan dihadirkan menemani suasana malam Anda. Iya, karena kata malam minggu tuh malam yang panjang ya. Waduh, malam yang panjang tapi harus diisi dengan hal-hal yang positif ya. Positifnya seperti apa ya? Jangan kita iya mengabaikan itu ya, sehingga kita sendiri yang iya jadi gimana-gimana begitu ya. Jadi tentunya ini akan menjadi tantangan sendiri kalau kita pergi berduaan ya bersama kekasih kita lalu kena hujan. Iya, waktu pacaran sayang-sayang ya, setelah itu iya tetap sayang-sayang ya, sampai tua, sampai maut memisahkan. Oke. Ya, ada beberapa informasi yang akan dihadirkan menemani suasana malam minggu Anda hingga nanti kita jelang pukul 19 waktu Indonesia Timur. Dan nanti di pukul 19 waktu Indonesia Timur kita akan ikuti penyampaian warta berita Gema Papua Korwil 1 dari RRI Wamena. Ya, dan tentunya di akhir pekan ya, ada banyak hal yang akan kita lalui bersama. Kita akan menyaksikan ya pertempuran sengit antara Spanyol dan juga Argentina yang memperebutkan Piala Dunia. Oke, benar. Yang perlu kita ketahui ya, apalagi dingin-dingin begini ya, efek mandi malam ya, mandi malam menggunakan air dingin, yang perlu diketahui bahwa mandi malam ya, ini dirilis oleh portal kami, portal resmi kami rri.co.id, bahwa mandi malam diyakini dapat menimbulkan berbagai masalah pada kesehatan. Walaupun mandi malam akan membuat badan terasa bersih dan nyaman hingga membuat tidur nyenyak, ternyata ada beberapa efek ketika mandi malam menggunakan air dingin. Nah, dampak yang perlu Anda ketahui adalah paru-paru basah ya. Banyak orang menganggap remeh mandi malam bisa menyebabkan paru-paru basah. Hal ini benar adanya. Mandi malam akan membuat tubuh lebih rentan terkena masalah pernapasan seperti batuk dan masalah pernapasan lainnya. Yang kedua ada asam urat ya. Mandi malam menggunakan air dingin resiko menyebabkan rasa nyeri pada persendihan. Kondisi ini akan meningkatkan resiko khususnya yang memiliki masalah asam urat. Lalu ada nyeri otot ya. Efek mandi malam dengan air dingin akan membuat pori-pori terbuka. Hal ini dapat memicu masalah pada nyeri otot. Lalu demam ya, jika mandi dengan air dingin pada malam hari, air bisa meresap ke dalam kulit yang terbuka. Pada akhirnya suhu panas tubuh tercampur dengan air dingin. Ini akan membuat sistem kekebalan tubuh menurun dan lebih rentan dengan penyakit dan akhirnya menyebabkan demam. Ya, dan tentunya ada juga osteoporosis ya. Pengingat, osteoporosis ini sering mandi malam juga mungkin akan cepat dapat terkena osteoporosis atau pengeruposan tulang terjadi ketika mandi di malam hari. masuk angin juga bisa pilek ya, masuk angin, mandi malam dengan menggunakan air dingin juga rentan masuk angin, apalagi ketika suhu tubuh ya dalam keadaan tinggi, sering mandi malam setelah pulang kerja sebaiknya dihindari bila tak ingin masuk angin. Nah, yang ketujuh ya, ada pilek ya, tidak hanya demam dan masuk angin, mandi malam dengan menggunakan air dingin berisiko mengalami pilek atau hidung tersumbat. Sebaiknya hindari jika tidak ingin terkena pilek atau flu.

Pendengar Anda masih bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi inspirasi. Satu Temang miliknya Guy Sebastian, Angels Brought Me Her, sudah mengantarkan kita dari pukul 18.40 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, 20 menit depan kita akan sama-sama menyimak penyampaian warta berita Kemah Papua Pukul 1 langsung dari RRI Wamena. Selamat malam untuk yang semua, selamat malam minggu.

0: pendapat atau?
1: Saya kan ini warga kota Jayapura ya.
2: Kita menyasar lingkungan keluarga.
3: Saatnya sampaikan keluhan dan aspirasi Anda di Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama. Telepon 0967 536 386. RRI Jayapura.

0: pendapat atau?
1: Saya kan ini warga Kota Jayapura ya.
2: Kita menyasar lingkungan keluarga.
3: Saatnya sampaikan keluhan dan aspirasi Anda di Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama. Telepon 0967 536 386 RRI Jayapura.

0: Baik, pria di mana saat ini berada pukul 19 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kita akan menyimak penyampaian warta berita Gema Papua Kurun 1 dari Wamena.
1: Tembus mencapai 80 ribu rupiah per eratnya. Berikut laporannya dari RRI Biak.
2: Harga sejumlah kebutuhan pokok dan komoditas pangan di Biak Numfor tercatat stabil dalam beberapa pekan ini. Hal tersebut disampaikan salah satu pedagang, Nela Purnabasari, saat ditemui RRI Jumat 17 Juli 2026. Disebutkan, bawang merah saat ini jual dengan kisaran harga Rp70.000 hingga Rp75.000 per kilogram. Sementara untuk bawang putih, masih relatif bertahan di angka Rp50.000 per kilogram. Sementara cabai rawit berkisar antara Rp70.000 dan cabai besar di harga Rp50.000 per kilogram tergantung pasokan harian. Untuk komoditas lain, harga telur ayam terpantau masih mengalami kenaikan menjadi Rp3.000 per butir atau sekitar Rp80.000 per erat. Kenaikan ini dipicu oleh terbatasnya pasokan telur dari peternak, sementara permintaan masyarakat tetap tinggi.
3: Telur dia untuk sekarang ini 80, karena dia memang langka sekali kayaknya. Kita pesan hari ini, 3 hari kemudian baru diantar gitu. Jadi mereka juga kasih naik gitu. Itu aja sih, kalau untuk yang barang-barang toko itu masih sama sih. Paling dia naik 1.000 saja gitu.
2: Meski harga telur mengalami kenaikan, Nela menyebut sebagian besar kebutuhan pokok lainnya masih relatif stabil. Ia berharap pasokan telur dari peternak segera kembali normal sehingga harga dapat berangsur turun dan daya beli masyarakat tetap terjaga. Sementara itu, salah satu pengusaha telur TTW di Biak, Wiranto, menjelaskan kelangkaan telur ini terjadi sebab jumlah kandang ayam petelur yang beroperasi saat ini masih terbatas dan sebagian peternak masih menunggu kedatangan DLC atau DLC atau biasa disebut dengan bibit ayam petelur.
4: Orang-orang yang pelihara mungkin makin sedikit kali ya, atau kalau lagi banyak kan mungkin imporan dari luar juga, mungkin dari Surabaya atau masuk ke sini juga. Mungkin ya bisa, sekarang lagi kelangkaan juga sih, satu hari bisa cuma dapat sekitar 34 ikat doang. Soalnya kandangnya kan makin sedikit juga, atau belum masuk lagi DOC-nya, ayam DOC-nya belum masuk lagi.
2: Ia mengatakan kondisi tersebut telah berlangsung sekitar setahun ini, sehingga produksi telur lokal belum dapat kembali normal.
1: Ya, mendengar berita berikutnya, stok minyak goreng di Pasar Aroro Iroro, Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen dilaporkan terbatas. Kondisi tersebut menyebabkan harga minyak goreng mengalami kenaikan dari harga normal. Berikut laporan dari RRI Serui.
5: Stok minyak goreng di Pasar Aroro Iroro Serui Kabupaten Kepulauan Yapen dilaporkan terbatas. Kondisi tersebut menyebabkan harga minyak goreng mengalami kenaikan dari harga normal. Sebelum harga minyak goreng dijual sekitar Rp23.000 per liter, namun kini meningkat menjadi Rp27.000 per liter. Seorang pedagang di Pasar Aroro Iroro Serui, Asmira, mengatakan kenaikan harga terjadi karena pasokan minyak goreng dari distributor berkurang.
6: Setengah mati dapat. Kalau minyak goreng ya 2 bulan ini memang maksudnya tidak ada, ada sih tapi ya begitu sudah. Rata sekarang minyak yang 1 liter kita ada yang jual 27, 28. Kalau Bimolia memang 30 lah karena dia kan kelas ton. Itu pun lama-lama baru ada masuk ini, baru kapal kemarin.
5: Sementara itu, salah seorang warga, Peter Nela Manitori, mengatakan kenaikan harga minyak goreng cukup memberatkan, terlebih dirinya berasal dari kampung dan harus mengeluarkan biaya transportasi menggunakan mobil untuk berbelanja ke kota.
7: Maksudnya masyarakat, jadi kalau macam kita beli minyak, macam kita datang, macam beli, harga makin lama meningkat. Pasti kan kita pikir-pikir, kenapa barang harus meningkat? Sebab gitu, macam kita hidup di kota sini kan masih jualan dekat, bawa-bawa dekat, tapi ini kan kita jauh bro. Naiknya macam, tiba-tiba naiknya macam 5.000, 10.000 begitu naik tuh. Kita juga maksudnya masyarakat juga macam pikir terenak begitu. Macam kalau kamu belanja macam gini, jualan kecil-kecil kan, macam tidak terasa begitu. Tidak terasa cepat habis. Apalagi dari sana ke sini, kita kan sekarang tinggal di, memang masyarakat Tanah Pombi. Tapi sekarang tinggal di Perumahan 12, kan bayar kendaraan pulang hampir gitu, 150.
5: Masyarakat berharap pemerintah bersama pihak terkait dapat memastikan ketersediaan stok minyak goreng di Serui sehingga harga kembali normal dan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Dari Serui, Cindy Fediban melaporkan.
1: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bovendigul optimistis pelaksanaan sensus ekonomi 2026 dapat selesai tepat waktu setelah capaian pendataan lapangan mencapai 44,95% hingga pertengahan Juli. Berikut laporannya.
8: Pelaksanaan pendataan lapangan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Bovendigul menunjukkan progres positif. Hingga pertengahan Juli, capaian pendataan telah mencapai 44,95% dari target nasional. Kepala BPS Kabupaten Bovendigul Novita Damayanti mengatakan, berdasarkan kalender pelaksanaan nasional, pendataan lapangan telah berlangsung selama 1 bulan sejak 15 Juni 2026. Menurutnya, capaian 44,95% hingga pertengahan Juli menunjukkan target yang ditetapkan untuk bulan tersebut telah berhasil. Namun, tantangan berikutnya adalah memastikan seluruh data yang dikumpulkan memiliki kualitas yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Novita menjelaskan rentan waktu Juli hingga Agustus menjadi periode krusial karena merupakan fase untuk memastikan seluruh unit usaha maupun keluarga di Kabupaten Bovendigul masuk dalam basis data sensus ekonomi 2026.
9: Berdasarkan kalender nasional, pada hari ini kita sudah melakukan pelaksanaan pendataan lapangan di Kabupaten Bovendigul itu selama 1 bulan. Artinya 15 Juni sampai dengan 15 Juli harusnya kita sudah mencapai target yang sudah ditentukan oleh nasional. Nah, sampai dengan hari ini kami sudah mencapai 44,95%. Artinya di bulan Juli ini sudah tercapai satu target kami. Namun untuk rentang Juli sampai dengan Agustus ini merupakan kondisi yang krusial ya. Karena di sini adalah fase untuk memastikan seluruh unit usaha maupun keluarga yang ada di Kabupaten Bovendigul terdata dan masuk dalam database sensus ekonomi 2026.
8: Ia juga menegaskan BPS tidak hanya berfokus pada pencapaian target kuantitas pendataan, tetapi juga menjaga kualitas data yang dihimpun. Karena itu, setiap petugas lapangan diingatkan untuk tetap menjalankan prosedur pendataan sesuai standar yang telah ditetapkan.
9: Tentu saja yang harus kita perhatikan di sini adalah kualitas pendataannya. Kita tidak mau mengejar target, tapi kualitas pendataannya kita kesampingkan. Dengan berbekal 69 petugas lapangan dan 22 petugas pemeriksa lapangan, saya cukup positif kita bisa mencapai dan menyelesaikan kegiatan sensus ekonomi ini dengan sukses sampai dengan di tanggal 31 Agustus nanti.
8: Pada kesempatan tersebut, Novita juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat dan pemerintah Kabupaten Bovendigul yang telah mendukung pelaksanaan pendataan lapangan di seluruh wilayah kabupaten. Menurutnya, partisipasi masyarakat dan dukungan pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam menyukseskan sensus ekonomi 2026. Septiani Nur melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ ke-31 tingkat Provinsi Papua tahun 2026 yang dipusatkan di Kabupaten Jayapura akan dihadiri Menteri Urusan Haji dan Umroh. Penutupannya dijadwalkan Sabtu malam 18 Juli hari ini. Berikut laporannya.
10: Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran yang ke-31 tingkat Provinsi Papua tahun 2026 yang dipusatkan di Kabupaten Jayapura akan dihadiri Menteri Urusan Haji dan Umroh. Penutupan yang dijadwalkan Sabtu 18 Juli 2026 malam nanti. Koordinator Bidang Acara Protokoler dan Seni Budaya MTQ 31 Papua, Haji Salahuddin mengatakan, hingga saat ini hanya tersisa 3 cabang lomba yang masih dipertandingkan, yakni Hifzil Quran, Tilawah Al-Quran, dan Tartil Al-Quran. Menurut Salahuddin, panitia telah mempersiapkan seluruh rangkaian acara penutupan dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembukaan agar pelaksanaan penutupan berlangsung lebih baik.
11: Tapi nanti akan diumumkan secara resmi oleh Koordinator Dewan Hakim MTQ pada saat acara penutupan. Kemudian terkait persiapan pelaksanaan penutupan, kami sudah menyiapkan dan kami sudah melakukan evaluasi kekurangan-kekurangan di pada saat acara pembukaan itu kami akan memperbaiki dan menyempurnakan di acara penutupan. Dan informasi juga insya Allah akan dihadiri nanti oleh Bapak Menteri Urusan Haji dan Umroh. Beliau besok akan tiba melakukan kunjungan kerja dan kami sudah terkonfirmasi dengan pemerintah provinsi bahwa beliau akan hadir sebagai tamu kehormatan yang meninjau langsung kegiatan MTQ sekaligus hadir untuk memberikan sambutan kehormatan begitu.
10: Salahuddin berharap pelaksanaan MTQ yang digelar setiap 2 tahun sekali terus mengalami peningkatan baik dari sisi penyelenggaraan maupun prestasi para peserta. Adi Irfan melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan memberikan bantuan tunai senilai 100 juta rupiah kepada koperasi Desa Merah Putih Walesi, Distrik Walesi, Kabupaten Jayawijaya. Kopdes Walesi juga dijadikan koperasi percontohan untuk 8 kabupaten di Papua Pegunungan. Berikut laporan dari RRI Wamena.
12: Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan memberikan semacam spirit kepada teman-teman pengurus lengkap di Walesi sebesar 100 juta rupiah.
1: Koperasi Desa atau Kopdes Merah Putih Walesi, Distrik Walesi, Kabupaten Jayawijaya mendapatkan apresiasi dari Dinas Koperasi dan UKM Pemprov Papua Pegunungan. Apresiasi tersebut diberikan dalam bentuk dana pembinaan senilai Rp 100 juta oleh Pemprov Papua Pegunungan sebagai koperasi percontohan. Bantuan pembinaan tersebut diserahkan oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Papua Pegunungan, Elai Giban, kepada Ketua Koperasi Merah Putih Walesi.

0: kemudian di dalamnya itu baru 1000 lebih yang terakta notariskan. Kemudian dari sekian banyak itu yang hari ini terkonfirmasi dan jalan hanya satu, yaitu di Kabupaten Jayawijaya di
1: Welesi.
0: Sehingga kami anggap bahwa dia adalah berprestasi dan hari ini jalan dan dia luar biasa. Karena itu pemerintah Provinsi Papua Pegunungan memberikan semacam spirit ya, kepada teman-teman pengurus lengkap di Welesi sebesar 100 juta rupiah.
2: Sementara itu, Ketua Kopdes Praputi Welesi Amatus Yelipele SE mengatakan, bantuan pemerintah senilai 100 juta merupakan motivasi yang kuat untuk terus memacu perekonomian masyarakat melalui kooperasi yang dipimpinnya di distrik Welesi. Ia berharap semoga ke depan terus maju dan melangkah bersama masyarakat dari akar rumput untuk bersama-sama membangun Provinsi Papua Pegunungan melalui kooperasi.
3: 2006 saya bisa mendapatkan penghargaan dari pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, dalam hal ini Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Papua Pegunungan, dan saya sangat bangga. Kebetulan kami ada kegiatan HUT Koperasi juga di tingkat Koperasi Desa Merah Putih Welesi, sehingga dalam momen ini memberikan bantuan sekaligus kegiatan ini akan menjadi ajang yang paling baik untuk kami bersama untuk memajukan kesejahteraan masyarakat yang seperti yang tadi kita sempat dengar sambutan bersama itu. Jadi semoga kegiatan ini untuk ke depan terus maju melangkah kami dari akar rumput untuk bagaimana membangun Provinsi Papua Pegunungan ini.
2: Ketua Kopdes Merah Putih Welesi Amatus Yelipele juga menyebutkan sejauh ini Kopres Welesi bergerak di bidang usaha pertanian dan peternakan dengan melibatkan lebih dari 300 orang anggota koperasi. Roni Hisage melaporkan.
4: Kita ke Nabire, Panengarai, deteksi dini jadi kunci cegah penyakit. Nakes Nabire memperkuat surveillance AFP dan PD3I. Berikut laporan dari RRI Nabire.
5: Penguatan surveillance acute facet paralysis AFP, campak, dan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi PD3I menjadi langkah penting dalam meningkatkan kewaspadaan dini terhadap penyakit menular di Kabupaten Nabire. Kegiatan yang diikuti dokter, petugas surveillance hingga tenaga kesehatan dari berbagai fasilitas pelayanan kesehatan bertujuan memperkuat kemampuan peserta dalam mengenali, melaporkan, dan menindaklanjuti setiap dugaan kasus secara cepat. Melalui kegiatan yang dilaksanakan di Aula LPP RRI Nabire Jumat 17 Juli 2026, tenaga kesehatan diharapkan memiliki pemahaman yang sama mengenai pentingnya deteksi dini. Selain menjaga kualitas surveillance, kemampuan menemukan kasus sejak awal juga menjadi bagian penting dalam mendukung keberhasilan program imunisasi serta mencegah terjadinya penularan penyakit di masyarakat. Pemateri dari Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI Cabang Papua, Dr. Elsia Awanda mengatakan, kegiatan ini menunjukkan masih perlunya penguatan kapasitas tenaga kesehatan dalam mengenali kasus-kasus PD3I, sehingga setiap dugaan kasus dapat segera terdeteksi dan dilaporkan.
6: Kemudian dari acara ini juga kita tahu bahwa ternyata selain angka cakupan imunisasi yang masih rendah, ternyata kita juga masih butuh pengenalan lebih lanjut untuk menemukan kasus-kasus yang masih bisa dimasukkan atau dijaring untuk surveillance PD3I. Harapannya melalui acara ini, teman-teman dokter di puskesmas dan juga teman-teman dokter spesialis anak di rumah sakit ataupun PJ surveillance yang di rumah sakit, puskesmas ataupun klinik swasta bisa saling bekerja sama dan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Kabupaten setempat untuk menjaring pasien-pasien yang masuk kategori PD3I supaya harapannya angka surveillance-nya bisa meningkat dan kita bisa lebih meningkatkan lagi untuk cakupan angka imunisasi di Nabire.
5: Selain memperoleh pembaruan materi, para peserta juga didorong untuk menerapkan pengetahuan tersebut dalam pelayanan sehari-hari. Kolaborasi lintas sektor dinilai menjadi faktor penting agar upaya deteksi dini tidak hanya menjadi tanggung jawab tenaga kesehatan, tetapi juga mendapat dukungan pemerintah daerah dan masyarakat. Salah satu peserta sekaligus dokter umum di Kabupaten Nabire, Dr. Rosalia Kuai mengajak masyarakat untuk tidak ragu membawa anak mengikuti imunisasi, serta mencari informasi yang benar melalui fasilitas pelayanan kesehatan.
7: Pesan saya untuk masyarakat, jangan pernah takut untuk datang imunisasi. Imunisasi itu sangat-sangat penting sekali untuk memberikan imunitas ya pada anak-anak, khususnya untuk anak-anak bayi, lalu ada tambahan-tambahannya juga khusus untuk anak-anak yang sudah bersekolah. Nah itu penting sekali, tidak boleh dilewatkan untuk setiap anak-anak, dan juga jangan pernah terprovokasi ataupun terpengaruh dengan setiap

0: potongan-potongan video yang beredar luar di masyarakat, kalau memang melihat, menonton, ataupun mendengar, boleh datang bertanya ke puskesmas ataupun layanan fasilitas kesehatan yang ada, boleh berkonsultasi, boleh bertanya, itu gratis, dan imunisasi itu diberikan gratis dari pemerintah.
1: Meningkatnya kemampuan tenaga kesehatan dalam mendeteksi dan melaporkan kasus diharapkan dapat memperkuat sistem surveillance penyakit di Kabupaten Nabire. Dengan deteksi yang lebih cepat, penanganan dapat dilakukan sedini mungkin sehingga risiko penyebaran penyakit yang dapat dicegah melalui imunisasi dapat diminimalkan. Dari Nabire, Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.
2: Kita ke berita terakhir. Penegara asisten dua sekretariat daerah Kabupaten Kepulauan Yapen, Octavianus Ayurbaba, mewakili Bupati Kepulauan Yapen secara resmi membuka sidang jemaat keempat Gereja Pentakosta di Papua atau GPDP, Jemaat Rehoboth Yapen, Jumat 17 Juli 2026. Berikut laporannya dari RRI Serui.
3: Sidang jemaat keempat Gereja Pentakosta di Papua GPDP Jemaat Rehoboth Yapen berlangsung Jumat dan Sabtu 17 dan 18 Juli 2026. Sidang kali ini membahas sekaligus mengevaluasi program kegiatan pelayanan yang telah dilakukan selama 5 tahun berjalan serta akan memilih pengurus jemaat yang baru dalam melaksanakan tugas pelayanan di jemaat setempat. Ketua Panitia Pelaksana Sidang Pendeta Pembantu Matius Wayoi mengatakan, sidang ini diikuti salah satunya dari masing-masing unsur jemaat dengan mengusung subtema melalui sidang keempat Jemaat Rehoboth Yapen diberi otoritas dan kuasa dalam melayani di masa efisiensi global. Diharapkan melalui sidang kali ini akan merumuskan berbagai program pelayanan yang mengarah pada pertumbuhan kualitas iman warga jemaat sesuai dengan ajaran Kristus.
4: Dan juga peserta sidang sebanyak 44 orang yang bergabung dari beberapa wadah, yaitu wadah pria, wadah pernita, wadah pereda, dan wadah persepi. Dengan sorotan tema, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10 bagian B. Dengan subtema, dengan sidang keempat Jemaat Rehoboth Yapen diberi otoritas dan kuasa dalam melayani di masa efisiensi global.
3: Sementara itu, Ketua Klasis GPDP Yapen Selatan, Pendeta Petrus Wandamani, SPD MPD, saat menyampaikan sambutan menekankan pentingnya evaluasi program pelayanan yang telah dikerjakan selama 5 tahun dan selanjutnya menyusun arah pelayanan GPDP khususnya Jemaat Rehoboth Yapen 5 tahun ke depan. Pekerjaan gereja adalah pekerjaan mulia sehingga dibutuhkan tanggung jawab dan keikhlasan untuk melayani. Buah dari pelayanan ini adalah pertumbuhan iman akan Kristus dalam setiap aktivitas kehidupan, baik dalam keluarga, berjemaat maupun di tengah masyarakat.
5: Di pagi hari ini tanggal 17 Juli 2026 akan diadakan sidang jemaat keempat Jemaat GPDP Rehoboth Yapen. Tujuan dari akan sidang jemaat ini mengevaluasi program kerja 5 tahun dan akan menyusun program kerja 5 tahun ke depan. Untuk itu, dalam pekerjaan ini, sidang ini akan dihadiri oleh unsur BPK dan kebetulan ada juga Wakil Ketua 2 Sinode Gereja Pentakosta di Papua dan menghadiri pembukaan sidang klasis keempat, sidang jemaat keempat Jemaat Rehoboth Yapen di pagi hari ini.
3: Sidang Jemaat GPDP Rehoboth Yapen Distrik Anotorei Kabupaten Kepulauan Yapen dibuka secara resmi Jumat 17 Juli 2026 oleh Asisten Dua Setda Octavianus Ayurbaba atas nama Bupati, sekaligus menyampaikan sambutan tertulis pada sidang tersebut. Atas nama pemerintah daerah menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh jajaran Gereja Pentakosta di Papua Jemaat Rehoboth Yapen atas terselenggaranya sidang tersebut. Giat ini sebagai bagian dari tanggung jawab pelayanan gereja dalam pembangunan kehidupan jemaat yang semakin dewasa dalam iman.
6: Nama pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Yapen, saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh jemaat Gereja Pentakosta di Papua. Khususnya di hari ini Jemaat Rehoboth Yapen atas terselenggaranya sidang klasis ini sebagai bagian atau sidang jemaat ini sebagai bagian dari tanggung jawab pelayanan gereja dalam membangun kehidupan umat Tuhan di era dewasa ini dalam rangka membangun iman, dalam memperkuat seluruh kehidupan tatanan pandangan rohani jemaat yang bisa mempererat, memperkuat persaudaraan dan nyata dalam pengabdian kepada masyarakat.
3: Hadir pada sidang tersebut anggota DPRK Yapen Fredolin Warkawani, perwakilan dari Sinode GPDP Pendeta Yan Ewayeni, Gembala Jemaat Pendeta Aser Airei, Badan Pertimbangan dan Pengawasan GPDP Klasis Yapen Selatan, serta undangan lainnya. Agus Tanawani melaporkan.
2: Pendengar, informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua Sekor Wilayah 1 Papua edisi Sabtu 18 Juli 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Eldianus Lebeng mengucapkan terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa.

Demikian pendengar, kita telah menyimak penyampaian warta berita Kema Papua Koron 1 langsung dari RRI Wamena. Baik, Anda masih bersama program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi di pukul 19.27 menit waktu Indonesia Timur. Baik pendengar, tentunya di suasana malam minggu Anda, kita akan sama-sama mengikuti mimbar Advent di malam ini. Mimbar Advent di malam hari ini, untuk itu ada beberapa tembang-tembang religi Kristiani yang akan saya hadirkan menemani suasana malam Anda, terkhusus buat kaum Nasrani gereja Advent hari ke-7. Baik, pernah terkhusus kaum Nasrani dari jemaat ya, Advent hari ke-7, selamat malam, selamat mengikuti mimbar

Ya, baik saudara-saudara, di mana saat ini anda berada? Selanjutnya kita akan ikuti bersama mimbar Advent malam ini dengan judul Anak yang Hilang yang akan disampaikan oleh Pendeta Roger Polite. Selamat malam dan selamat mengikuti.

Shalom, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia Pro 1 RRI di Jayapura, dimanapun Anda berada. Apa kabar malam ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, penuh sukacita, tetap semangat dalam kasih Yesus. Senang sekali saya, Pendeta Roger Mulait, bisa kembali menyapa Anda dalam program rohani yang kita nantikan bersama, Mimbar Suara Advent. Dimanapun waktu istimewa kita, waktu ini kita berhenti sejenak dari hiruk pikuk kehidupan untuk memberikan ruang bagi suara Tuhan berbicara di dalam hati kita. Sebagai umat percaya, kita patut bersyukur karena di tengah segala pergumulan dan tantangan, kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan. Malam ini, mari kita buka hati dan pikiran kita, izinkan firman menuntun langkah hidup kita. Mari kita tunduk kepala, kita bersatu dalam doa. Ya Bapa di surga, kebutuhan terbesar kami adalah urapan kuasa Roh Kudus-Mu, tempati hati dan pikiran kami, agar kami bisa mempelajari firman Tuhan dan mengaplikasikan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Yesus, amin. Firman Tuhan pada malam hari ini saya beri judul adalah Anak yang Hilang, Kasih Bapa yang Tak Terbatas. Ketika saudara-saudara membuka di dalam Alkitab, ketika kita membuka dalam Lukas 15, di situ kita akan mendapati perumpamaan anak yang hilang. Ini merupakan bagian dari 3 perumpamaan tentang hal yang hilang dalam Injil Lukas 15. Bersama dengan perumpamaan tentang domba yang hilang dan dirham yang hilang, Yesus sedang menceritakan perumpamaan ini untuk menjawab para pemimpin agama yang mengkritiknya karena bergaul dengan pemungut cukai dan orang berdosa. Dalam konteks budaya Yahudi pada saat itu, meminta bagian warisan sebelum ayah meninggal itu dianggap sangat menghina. Jadi ketika anak bungsu dalam perumpamaan ini meminta warisannya dan meninggalkan keluarganya, ini sebenarnya satu tindakan yang menunjukkan tindakan pemberontakan dan penghinaan terhadap ayahnya. Anak bungsu itu menghabiskan seluruh harta dalam hidup yang penuh dengan kesenangan duniawi, sehingga akhirnya dia jatuh miskin dan merasa kelaparan. Dalam keputusasaan yang dia alami, kembali kepada ayahnya dan berharap hanya untuk diterima sebagai seorang pekerja. Namun ayahnya dengan penuh kasih menyambut kembali anak ini sebagai anak, bukan sebagai hamba, bahkan mengadakan perjamuan besar untuk merayakan kepulangannya. Sesuai kasih dalam Tuhan, dalam Lukas 15 ayat 20 kita membaca bahwa ketika anak itu masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergelaklah hati oleh belas kasihan. Kata Yunani yang digunakan untuk tergerak oleh belas kasih adalah sapalousia, yang berarti kasih sayang yang mendalam dalam hati. Ini menggambarkan bagaimana bapa, meskipun telah dihanati dan ditinggalkan oleh anaknya, masih memiliki kasih yang besar dan penuh belas kasihan. Nah, kata ini digunakan untuk digunakan di seluruh perjanjian baru untuk menggambarkan kasih Tuhan, menggambarkan kasih Tuhan yang penuh dengan belas kasih terhadap manusia, terutama mereka yang tersesat dan membutuhkan pertolongan. Kalau kita melihat di dalam Lukas 15 ayat 20, kata melihat dalam ayat ini juga penting. Ayah itu melihat anaknya ketika anak itu masih jauh. Ini menunjukkan bahwa sang ayah selalu menunggu dan berharap akan kembalinya anaknya. Ini bukan suatu tindakan kebetulan, tetapi suatu sikap yang konsisten dari seorang ayah yang penuh kasih dan berharap anaknya kembali ke rumah. Implikasi teologi dari perumpamaan anak yang hilang ini, secara teologis, kalau kita mempelajari ini, perumpamaan ini mengajarkan tentang kasih Tuhan yang tidak terbatas dan tidak bersyarat. Anak bungsu dalam perumpamaan ini melambangkan umat manusia yang seringkali memilih untuk memberontak dan menjauh dari Tuhan. Ketika kita mengejar kesenangan duniawi, membuat keputusan yang salah, seringkali kita merasa terasing dan tidak layak untuk kembali kepada Tuhan. Tapi mulai perumpamaan ini mengajarkan bahwa kita tidak ada jarak yang jauh dari kasih Tuhan. Ayah dalam perumpamaan ini juga menggambarkan sebagai Tuhan tidak hanya menunggu kita kembali. Ayah dalam perumpamaan ini adalah gambaran dari Tuhan tidak hanya menunggu kita kembali, tetapi juga berlari menyambut kita dengan tangan terbuka. Tuhan
tidak mengingat kesalahan kita, tetapi Dia merayakan pertobatan dan kembali kita ke dalam pelukannya. Ini adalah pesan tentang kasih karunia yang tidak bergantung pada apa yang telah kita lakukan, tetapi pada siapa Tuhan itu, Bapa yang penuh kasih dan pengampunan. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, aplikasi dalam kehidupan sehari-hari yang kita bisa ambil di dalam kisah yang menjadi perenungan kita pada malam hari ini. Bagaimana kita bisa menerapkan pelajaran dan perumpamaan ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Salah satu pelajaran terbesar dari perumpamaan ini adalah tentang harapan dan pengampunan. Tidak peduli sejauh apa kita jauh dari Tuhan, selalu ada kesempatan untuk kembali. Kita mungkin merasa bahwa diri kita tidak layak seperti anak bungsu dalam perumpamaan ini, tetapi Tuhan selalu menunggu dengan penuh kasih untuk menerima kita kembali. Seringkali kita merasa seperti anak yang hilang, terjebak dalam kesalahan kita, dan merasa kita tidak mungkin untuk kembali. Tetapi kita harus ingat bahwa Tuhan selalu siap untuk menyambut kita dengan tangan terbuka, seperti seorang ayah yang menyambut anaknya yang sudah lama pergi. Tidak ada dosa yang terlalu besar bagi Tuhan untuk diampuni. Kasihnya melampaui kegagalan kita. Dia tidak hanya memaafkan kita, tetapi juga memulihkan kita dalam keluarganya. Perumpamaan ini juga mengajarkan kita untuk menunjukkan bahwa pengampunan dan kasih kepada orang lain, sama seperti ayah dalam perumpamaan ini yang menerima anaknya kembali tanpa syarat. Kita juga belajar untuk memaafkan mereka yang telah menyakiti kita, karena pengampunan adalah bagian penting dari kasih Kristen. Dan perumpamaan ini memberikan kita contoh jelas tentang bagaimana kita harus bersikap terhadap orang lain dan menyesal atas kesalahan mereka. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, ketika kita merasa terjebak dalam rasa bersalah atau merasa tidak layak, perumpamaan ini mengingatkan kita, sedang mengajar kita bahwa Tuhan tidak pernah berhenti mencintai kita. Sama seperti sang ayah yang selalu menunggu kepulangan anaknya, Tuhan selalu menanti kita untuk kembali kepadanya. Ketika kita berbalik kepada Tuhan, Dia tidak hanya menerima kita kembali, tetapi juga merayakan kepulangan kita. Apapun yang dialami hari ini, mari kita, apakah kegagalan, kesalahan, atau dosa masa lalu, Tuhan selalu datang untuk menyambut kita kembali. Kamu atau saya, saudara-saudara, teman-teman pendengar, tidak perlu merasa malu, tidak perlu merasa terasing, karena Tuhan sedang mempersiapkan pesta untuk menyambut kita kembali ke dalam kasih-Nya. Dan sama seperti sang ayah dalam perumpamaan ini, Tuhan akan berlari untuk menyambut saya dan saudara, teman-teman semua pendengar, dengan penuh sukacita dan pengampunan. Sebagai kesimpulan yang saya bisa simpulkan dari pelajaran ini, perumpamaan anak yang hilang adalah kisah yang mengajarkan kita tentang kasih Tuhan tanpa syarat. Ini adalah kasih yang sempurna. Ini adalah panggilan untuk selalu percaya bahwa tidak peduli seberapa jauh kita pergi, Tuhan menanti kita dengan tangan terbuka. Dia adalah Bapa yang penuh kasih, yang selalu menyambut kita pulang. Jadi kita tidak perlu merasa terasing dari Tuhan dan terbeban oleh masa lalu kita. Ingatlah bahwa kita selalu bisa kembali. Tuhan tidak hanya menerima kita kembali, tetapi Dia dengan penuh kasih sayang menunggu kita dengan pengampunan dan kasih yang tidak terbatas. Kiranya pelajaran menjadi kekuatan, menjadi perenungan kita sepanjang hari ini. Mari kita tunduk kepala, kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa di surga, perenungan pada malam hari ini mengajarkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang selalu datang di saat kami merasa kami tidak layak. Kami mungkin merasa terbeban dengan masa lalu kami. Kami mungkin merasa terasing dengan kesalahan kami. Tapi Engkau menasihati lewat perumpamaan anak yang hilang ini, mengajarkan kami untuk kami selalu datang kepada Tuhan di saat apapun. Berkati pemirsa pada malam hari ini di dalam segala aktivitas yang mereka buat. Berkati di dalam setiap kehidupan mereka. Berkat surga menjadi bagian. Terima kasih Bapa telah melindungi kehidupan kami masing-masing. Inilah doa dan seru sembahyang kami. Hanya dalam nama Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Baik, pendengar di mana saat ini Anda berada, demikian tadi kita telah menyimak mimbar Advent di malam ini dengan judul yaitu Anak Yang Hilang, disampaikan oleh Pendeta Roger Mengait. Baik, pendengar, di pukul 18.51 menit waktu Indonesia Timur, beberapa tembang-tembang religi Kristiani masih terus saya hadirkan dengan cerita jelang pukul 20 waktu Indonesia Timur. Saya ajak pendengar untuk bersama-sama dalam program Obrolan Malam di malam minggu ini. Begitu, tetap bersama Pro 1, kanal informasi inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Perkenalkan dari kawasan Tasangkapura 23 Jayapura. Selamat malam. Selamat malam minggu saja untuk semua. Dan tentunya di pukul 24 menit waktu Indonesia Timur, saya undang Anda kita dalam obrolan malam. Anda bisa bergabung di 0967536386. Ngobrol tentang apa saja ya di sini. Di 0967536386.

Masih dari kawasan Tersangka Pura, 23 Jaya Pura. Berikan tentunya saya Meli menemani suasana malam minggu Anda dengan beberapa tembang-tembang dan juga tentunya informasi-informasi dan juga inspirasi untuk Anda. Di malam minggu ini ya, pastinya yang punya pasangan ya pasti berbahagia. Ada juga yang sendiri dan juga ada juga yang patah hati. Iya, patah hati itu rasanya seperti dunia runtuh seketika. Waduh, jangan ya deh. Dan itu sih wajar ya, wajar banget ya kalau saat ini merasa lemah atau kehilangan arah. Menangislah kalau memang pengen menangis karena pura-pura kuat justru melemahkan ya, melelahkan kita. Tapi ingat, ini bukan akhir dari cerita hidupmu. Ada beberapa kata yang bisa memuatkan dan merenungkan hatimu saat hatimu sedang rapuh dan tetap kuat ya. Tentang bagaimana kamu bisa merasa menerima sakit ya. Tapi jangan sampai sakit ya. Ya, tapi tidak apa-apa jika hari ini kamu merasa hancur, menjadi lemah, bukan berarti kamu kalah ya. Itu hanya tanda bahwa kamu adalah manusia yang punya hati yang tulus untuk mencintai. Izinkan dirimu berproses ya, tetap kuat untuk menjalani hari-hari hidup Anda dan tentunya tetap bahagia ya. Iya, karena bahagia itu Anda yang ciptakan sendiri. Memang kehilangan dan tentunya ada ruang baru ya. Terkadang melepaskan seseorang yang kita sayang, kita cinta, bukan karena kita berhenti peduli, tapi karena kita sadar bahwa bertahan hanya akan terus melukai ya. Jadi kamu sedang mengosongkan ruang hatimu untuk sesuatu yang jauh lebih baik kelak ya. Ada sesuatu yang Tuhan sudah siapkan untuk Anda. Mungkin saat ini iya, kamu akan harus membuangnya ya, dan biarkan yang lain yang mendaurkannya. Anda melupakan bukan berarti Anda tidak kuat ya. Sebenarnya Anda kuat. Ah. Ingat lagi ya, bagaimana kamu melewati badai-badai di masa lalu. Kami jauh ya, kamu jauh lebih kuat dari apa yang kamu pikirkan saat ini. Memang luka ini akan sembuh ya, perlahan, nanti waktu juga akan menyembuhkannya. Tapi pasti meski menyisakan bekas yang mendewasakan kamu ya. Ah, ini deh udah lewati. Dicentang deh gitu. Dan seseorang yang tepat tidak akan pernah membuatmu merasa harus mengemis atau dicintai ya. Jika dia memilih pergi, artinya tugasnya di hidupmu sudah selesai. Angkat kepalamu, garis finishmu bukan di sini, di depan. Maju terus untuk Anda yang saat ini ya bermalam seminggu sendiri dan mungkin saat ini Anda lagi sedih. Jangan sedih ya. Fokus pada nafasmu, tarik nafas dalam-dalam, hembuskan. Kamu masih ada di sini, dah. Itu sudah lebih dari cukup ya. Masih bernafas, jangan buru-buru ya. Kesembuhan hati tidak punya deadline ya. Kayak berita aja deadline. Jadi kamu harus pelan-pelan ya menikmati apa yang kamu sudah rasakan ya. Jadi itu tidak akan menyakiti kamu lagi ya. Kamu harus fokus bahwa udah deh, mulai hari ini saya akan tetap melihat ke depan dan tetap menjadi diriku sendiri gitu ya. Oke, mencintai dirimu dulu ya. Orang yang pergi telah membawa ego mereka. Jangan biarkan mereka membawa pergi juga kebahagiaanmu. Jangan dong. Iya, tetap kamu tetap menjadi dirimu. Kamu tidak sendirian. Badai ini pasti berlalu. Dan suatu hari nanti kamu akan menengok ke belakang sambil tersenyum bangga karena kamu berhasil melewatinya. Tetap bertahan ya. Yaitu tadi penyemangat buat yang lagi patah hati. Patah hati di malam minggu karena lagi ditinggalkan.

Baik pendengar, tentunya saya masih memberikan inspirasi-inspirasi dan tentunya untuk menyemangati kalian juga ya di malam hari ini. Ya, tentunya ada banyak orang-orang yang brengsek di luar sana ya. Kok brengsek sih? Ya, mereka yang tentunya kan membuat orang dengan kata-kata mereka yang pedas ya,

kalian sendiri dan anak-anak kalian daripada menjadi pelayan tanpa upah dan laki yang tidak tahu cara menghargai wanita, ya. Lebih baik memegang status janda dengan kepala tegak daripada bertahan dalam pernikahan yang penuh dosa dan makan hati setiap hari. Waduh, ini apaan dong, Weli? Enggak, ini kata-kata penguatan bagi mereka, ya, tetap kuat, ya, meski ya dunia ini tidak seromantis yang Anda bayangkan. Iya, teman-teman, ya, pendengar yang mungkin saat ini mengalami hal ini, ya, lebih memilih untuk menghancurkan diri, jangan, ya. Lebih baik Anda menjadi janda terhormat, ya, menjadi karena ingin menjaga kehormatan dan menjauhi maksiat adalah jalan yang mulia. Ya, Tuhan tidak akan membiarkan hambanya yang memilih pergi demi menjaga ketakwaan taat, ya. Lebih baik sendiri menanti berkat dari Tuhan daripada pasangan namun setiap hari menumpuk dosa karena amarah, ketidakikhlasan dan membuat persinahan, ya. Menikah itu menyempurnakan panggilan Tuhan, ya. Bukan untuk merusak kesehatan mental dan iman. Jadi melepaskan yang buruk adalah cara menjemput ketenangan yang sesungguhnya, ya. Jadi intinya lebih baik mandiri berdikari daripada bertahan pembantu untuk lelaki yang tidak punya hati. Waduh. Ya, sebenarnya saya tidak memaksa Anda, tidak meracuni Anda, tapi itulah, ya, hidup, ya. Anda yang mau bertahan, Anda yang mau pergi. Keluar dari pernikahan beracun bukanlah menyerah, melainkan tanda bahwa kamu akhirnya sadar betapa berharganya dirimu. Iya, status janda itu terhormat, yang tidak terhormat adalah bertahan dalam hubungan yang merusak jiwa dan iman, ya. Bukan karena menyerah pada pernikahan, aku hanya memilih, ya, atau kamu hanya memilih menyelamatkan masa depan Anda. Jadi tetap semangat, ya. Meskipun dunia tidak menyelamati Anda, ya, dunia Anda biasa-biasa saja, tapi tetap bersandar dan berharap kepada Sang Pencipta. 18 menit lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Timur, saya menanti Anda yang mau ngobrol bersama saya di sini di 0967536386. Jangan kemana-mana, nanti saya kembali dengan beberapa informasi-informasi, tentunya masih dengan tembang-tembang yang akan menemani suasana malam Anda biar Anda tambah tenang, ya, gitu. Jadi jangan menangis, ya, seperti lagu yang akan saya hadirkan. So sad, say so much.

Berkata masih bersama Pro 1 RRI Jayapura, kenal informasi inspirasi. So ceng ya. Sad song, say so much. Kata-kata sedih yang ya, saya Weli masih temani Anda ya. Tentunya di suasana malam hari ini ada beberapa inspirasi yang masih terus saya hadirkan menemani suasana malam Anda. Malam Minggu tentunya ya, bersama keluarga, bersama kekasih, dan tentunya sendiri juga bermanfaat.

masih dari kawasan Tasanggapura 23 Jayapura. Pendengar, tentunya Anda di malam hari ini kalau Anda memilih setia dan tetap menghargai hidup yang dianugerahkan Tuhan, tentunya yang menyentuh sekali ya kesetiaan Anda bukan sekedar tenang tentang bertahan pada suatu hati, tetapi juga tentang bagaimana jika kita menghargai nafas dan kehidupan yang telah Tuhan titipkan. Menjadi setia berarti memuliakan Sang Pencipta melalui cara kita menjaga komitmen bersama.

Ya, berikan satu tembang tadi ya dari Eddie Dalton dengan Cause I Have Nothing. Soalnya aku gak punya apa-apa ya. Kita di dunia ini gak punya apa-apa ya. Paling punya hidup napas saja. Kita pulang juga gak bawa apa-apa. Ya, soal kesetiaan ya, bukan sekedar tentang bertahan pada suatu hati, tetapi juga tentang bagaimana kita menghargai apa yang diberikan Sang Pencipta, yang dititipkan menjadi menghargai nafas kehidupan yang telah dititipkan Sang Maha Kuasa. Menjadi setia berarti memuliakan Sang Pencipta, mengajar kita menjaga komitmen. Hidup adalah anugerah Tuhan yang terlalu berharga ya untuk dinodai dengan pengkhianatan. Memilih untuk setia adalah cara terbaik kita menghormati cintanya. Di dunia yang penuh dengan pilihan, untuk pergi, bertahan, dan setia adalah sebuah keputusan dari masing-masing kita. Sebab mereka tahu ya, kita tahu menjaga komitmen dan menghargai hidup adalah bentuk ibadah yang nyata kepada Sang Pencipta, Tuhan yang besar. Setia pada janji, bersyukur pada hari, setiap hari ya tentunya. Menghargai hidup yang dianugerahkan Tuhan dengan cara menjaga apa yang telah dipercayakannya kepada kita. Ya, seperti catatan saya bahwa orang-orang yang setia dan tahu cara menghargai hidup adalah mereka yang paham bahwa kebahagiaan sejati tidak dibangun atas luka orang lain, melainkan di atas rasa syukur dan tanggung jawab atas berkat yang Tuhan berikan.

Oke, jadi suasana malam ini saya mau sapa-sapa dulu ya buat semua pendengar, baik Anda yang ada di FM 88,8, di 96,5, di 93,3 ya, dan juga di 96,97,6 ya. Semuanya selamat malam saja. Terima kasih Anda masih terus setia bersama program Satu di sepanjang hari ini. Dan di malam minggu ini saya masih temani dengan rangkaian tembang-tembang yang tentunya akan menemani suasana malam minggu Anda. Anda yang bertemu menikmati bersama keluarga, tentunya Anda juga yang bersama kekasih dan juga teman hidup Anda atau mantan pacar Anda, istri Anda atau suami Anda. Iya, saya akan temani dengan beberapa tembang-tembang dan juga inspirasi untuk Anda ya.

tentunya saya memberikan inspirasi-inspirasi tentang hidup. Dan tentunya ya, saya tidak lebih baik daripada pendengar. Inspirasi untuk membantu hati dan pikiran kita terasa lebih tenang, damai, dan ringan dalam menjalani hidup. Iya, tentunya kita semua harus menghargai waktu yang diberikan Tuhan, atau present moment ya, yang diberikan Tuhan bagi kita. Hidup ini bukan tentang seberapa cepat kita sampai, tapi seberapa besar kita bisa menikmati dan mensyukuri setiap langkah di perjalanan. Karena ya, tentunya di setiap musim hidup kita ada Tuhan di sana untuk menolong kita. Di setiap musim kita hidup ada Tuhan di sana untuk menolong kita. Ya, dan tentunya pendengar, ketenangan tidak ditemukan dengan melarikan diri dari kebisingan ya, melainkan dengan menciptakan kedamaian di dalam pikiran kita sendiri ya. Medan peperangan kita itu pikiran kita sendiri. Kemarin sudah berlalu, esok belum tentu tiba. Yang kita miliki hanya hari ini. Jadi buatlah hari ini berarti tanpa harus terbebani ya, dengan semua yang harus kita lakukan. Yang pergi biarlah pergi, yang meninggalkan biarlah ia meninggalkan. Kita tetap positive thinking dalam hidup ini. Kita harus berani melepaskan yang tidak bisa dikendalikan. Ya, kita tidak bisa mengatur badai yang datang ya, tapi kita bisa selalu bisa mengukur bagaimana cara kita mengemudikan perahu kita, karena kita yang mengendarai perahu tersebut atau mendayung perahu kita. Kurangi ekspektasi ya, kadang-kadang kita berekspektasi yang tinggi ya. Kurangi ekspektasi, memperbanyak penerimaan. Kadang kecewa hadir bukan karena keadaan yang buruk, tapi karena kita menuntut segalanya berjalan sesuai dengan kemauan kita. Harusnya kita mengalir saja, ikut apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Melepaskan ya, lepaskan apa yang sudah pergi ya, lepaskan apa yang tidak bisa dikendalikan, melepaskan apa yang sudah pergi, ikhlas apa yang tidak bisa diubah, dan percayalah pada apa yang sedang dipersiapkan untukmu. Tentunya akan ada hal besar di depanmu yang dipersiapkan Tuhan. Kalau hari ini kau melepaskan yang kecil, pasti Tuhan menyiapkan yang besar di hadapanmu. Lepaskan apa yang sudah pergi, ikhlaskan apa yang tidak bisa diubah, dan percaya apa yang sedang dipersiapkan untuk dirimu. Harus menghargai diri sendiri ya, harus menghargai. Iya, kita menghargai diri sendiri baru orang lain bisa menghargai kita. Berhentilah membandingkan halaman pertama hidupmu dengan halaman pertengahan orang lain ya. Nah, ini kadang banyak orang masih di sini, masih membandingkan ya, melihat orang lain punya halaman dan kita punya halaman hidup gitu. Berhentilah membandingkan halaman pertama hidupmu dan halaman pertengahan hidup orang lain. Setiap orang punya garis awal dan waktu finishnya masing-masing. Ditentukan oleh dirinya sendiri. So, menjadi tenang bukan berarti tidak peduli ya. Bukan berarti ketonton terapa dulu dengan di sisi kanan muka belakang kita, tidak. Kita tenang bukan berarti kita tidak peduli. Itu artinya kita cukup bijaksana untuk memilih mana hal yang layak mendapatkan energi kita dan mana yang harus kita lewati. Catatan kecil saya malam hari ini di malam minggu di tanggal 18 Juli 2026 buat pendengar radio saya, bahwa ketenangan bukanlah hidup yang tanpa masalah ya. Semua orang pasti hidup di dunia ini punya masalah ya. Ketenangan bukanlah hidup yang tanpa masalah, melainkan kemampuan hati untuk tetap damai di tengah badai yang paling riuh sekalipun. Jadilah tenang, ambil napas dalam-dalam, dan jalani hari ini satu demi satu langkah. Memang tidak mudah ya. Catatan kecil malam ini, ketenangan bukanlah hidup yang tanpa masalah, melainkan kemampuan hati untuk tetap damai di tengah badai yang paling riuh sekalipun. Tetap
Ambil napas dalam-dalam dan jalani hari ini. Hari demi hari, satu demi satu langkah. Ya, berikut tadi beberapa inspirasi untuk Anda ya, bagaimana kita harus menghargai pribadi kita sendiri ya. Inspirasi untuk membantu hati kita dan pikiran kita terasa lebih tenang dan damai dan ringan untuk kita orang menjalani hari-hari hidup kita. Memang menghargai waktu sekarang ya, present moment, memang perlu sekali dalam hidup kita. Terus kita harus melepaskan yang tidak bisa dikendalikan, dan juga kita harus menghargai diri sendiri. Itu lebih penting ya, ketimbang kita harus melihat untuk menyenangkan orang lain. Pada hati diri kita, kita bersusah-susah payah, tapi kita tidak menghargai diri kita sendiri. 37 menit lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Timur. Selamat malam saja untuk Anda semua yang mungkin baru bergabung bersama Prosatu RRI Jayapura. Dan malam ini iya, saya tengah membuka buka line telepon ya, untuk Anda yang mau ikutan dalam program obrolan malam. Anda yang mau ngobrol sama saya ya, Anda bisa bergabung di 0967536386. Saya menanti Anda kalau Anda ya mau berbagi dengan saya di sini di 0967536386. Oke, saya antarkan dulu satu tembang. Angin bawa kabar ke kamu semua yang malam ini tengah menikmati kebersamaannya.

Baik, kita masih dalam program obrolan malam di 43 menit lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Timur. Ya, saya masih menantikan Anda yang mengikuti dalam program obrolan malam. Anda bisa bergabung di 0967536386. Saya masih memberikan inspirasi-inspirasi untuk Anda di malam hari ini ya. Tentunya hingga nanti di pukul 21 dan nanti di pukul 21 kita akan sama-sama menyimak penyampaian warta berita dari Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional. Untuk itu sebelum nanti pukul 21 Anda bisa bergabung 0967536386.

Anda masih bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi inspirasi. Satu tembang miliknya Molukan Soul dengan Parsa Pelai. Iya, tentunya putus cinta Ale dan Beta. Iya. Ya, ini masih dalam inspirasi untuk Anda. Iya, tentunya kita harus menyadarkan mereka yang suka berkata-kata kasar dan juga racun buat hubungan, ya. Biar Nona jangan perlete Beta, begitu seperti lagunya.

Ya, berikutnya di sesi yang terakhir untuk Anda di malam ini ya, sebelum nanti saya akan mengakhirinya dan kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Iya, mungkin pasangan kita selalu memberikan racun dengan kata-katanya yang racun ya. Mungkin mulutmu bukan mungkin berusaha untuk merendahkan orang lain, tapi sadar atau tidak sadar itu hanya menunjukkan berapa rendah kelasmu yang sebenarnya ya. Pasangan Anda mungkin membuat Anda dengan kata-kata ya toksik untuk dia ya. Racunnya disembur-semburkan kepada Anda. Mulutnya mungkin berusaha merendahkan kamu ya, tapi dia tidak sadar atau tidak sadar kah? Sadar atau tidak sadar kah? Itu hanya menunjukkan seberapa rendahnya di kelas yang sebenarnya. Kata-kata beracun yang dikeluarkan pasangan kita tidak akan pernah mengurangi kilo pribadimu. Itu hanya mengotori hatimu sendiri. Orang yang benar-benar tinggi tidak perlu menginjak orang lain untuk melihat terlihat tinggi ya. Hanya mereka yang kerdil yang butuh merendahkan sesama agar merasa berkuasa. Sebelum sibuk menilai dan merendahkan hidup orang lain dengan racun, pastikan dulu hidup kita sudah cukup sempurna untuk dijadikan contoh ya. Fokus pada kedewasaan kita yang tidak perlu terpengaruh oleh omongan mereka, atau bijak saja ya dan menjaga jarak atau lesi. Kadang-kadang kita melihat lidah yang mencerminkan isi kepala seseorang. Jika keluar dan selalu racun dan hinaan, kasihan sekali isi pikiran orang itu. Kita tidak akan membalas racun orang itu dan racun yang sama ya, yang dikeluarkan orang itu. Tidak. Kita terlalu sibuk bertumbuh ya, sementara mereka terjebak dalam dengki yang mereka ucapkan sendiri. Merendahkan orang lain tidak hanya pernah ya, merendahkan orang lain tidak akan pernah membuat kita menjadi lebih mulia. Itu hanya menunjukkan bahwa kamu sedang tidak bahagia dengan dirimu sendiri. Ada apa dengan dirimu ya sehingga racun menyebarkan ke orang lain? Merendahkan orang lain tidak akan pernah membuatmu menjadi lebih mulia. Itu hanya menunjukkan bahwa kamu sedang tidak bahagia dengan dirimu sendiri. Jadi silakan saja orang itu mau berbicara buruk tentang kita sesukanya dia, silakan. Bilang aja pada dia, racunmu hanya bekerja jika aku memasukkannya ke dalam hati. Dan maaf, hatiku terlalu berharga untuk sampah seperti itu. So, pendengar, itu tadi ya. Kiranya bisa membawa Anda untuk lebih tegar lagi ya. Jadi kalau orang langsung menusuk dengan ego mereka, kritikmu bukan untuk membangun, tapi sekedar menyemburkan racun dari hati yang insecure. Tinggi hati ya, tinggi di mata sendiri karena merendahkan orang lain itu disebut delusi, bukan prestasi. Hati dengan kata-kata beracun, takutnya suatu hari nanti dia sendiri tersedak oleh ucapan sendiri ya. Orang hebat itu sibuk memperbaiki diri, orang lemah sibuk merendahkan orang lain. Dan malam ini catatan kecil untuk kita semua, bahwa cara yang terbaik untuk membalas orang-orang beracun atau toksik adalah dengan tetap sukses ya. Cara terbaik untuk membalas orang-orang racun ini adalah tetap sukses, tetap berbahagia, tetap bahagia dan sama sekali tidak terpengaruh oleh ucapan mereka. Sebab racun gak usah masuk dalam hati. Saat mereka melihat racun, mereka tidak mempan ya melihat Anda sukses. Disitulah kegagalan terbesar mereka. Oke, pendengar, demikian program obrolan malam dan juga ada beberapa inspirasi yang sudah dihadirkan. Kiranya inspirasi-inspirasi tadi bermanfaat untuk Anda. Nanti kita jumpa lagi di lain kesempatan ketika obrolan malam.

Baik, sudah berdengar di mana saat ini berada di bagian rangkaian tebak-tebak dalam obrolan malam ini. Baik, berdengar selanjutnya kita akan menyimak penyampaian warta berita dari Pro 3 Jakarta jaringan internasional.

0: dan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Panen Raya TNI dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Saya ucapkan selamat atas tersenggalnya Panen Raya TNI terintegrasi yang dilaksanakan serentak di 43 titik di seluruh Indonesia.
2: Mengenai MOU yang sudah ditandatangani antara MOFCOM dan Kementerian Perekonomian, salah satunya adalah Two Countries Twin Park, di mana perkembangan industri di Batang diharapkan bisa terus ditingkatkan.
0: Presiden Prabowo Subianto menekankan ketahanan pangan merupakan tugas seluruh komponen bangsa. Menko Perekonomian memastikan kelanjutan kerjasama kawasan industri dengan Tiongkok. Amerika Serikat akan membentuk badan pengawas artificial intelligence. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto menekankan kemandirian bangsa dalam mewujudkan ketahanan pangan adalah tugas dan tanggung jawab bersama-sama seluruh komponen bangsa. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
3: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, menyatakan panen raya serentak.
4: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi langkah strategis Tentara Nasional Indonesia TNI yang turut andil dalam sektor pemenuhan pangan nasional. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam gelaran Panen Raya TNI yang digelar di 43 titik di seluruh Indonesia yang terpusatkan di Malang, Jawa Timur pada Jumat kemarin. Presiden Prabowo menilai bahwa Panen Raya TNI ini menjadi salah satu capaian yang nyata dalam upaya Indonesia melangkah menjadi negara yang mandiri untuk pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Hal itu ditekankan Presiden membuktikan bahwa ketahanan pangan tidak dapat terrealisasikan dengan peranan satu pihak, namun juga melibatkan seluruh elemen dan komponen bangsa.
1: Panen Raya TNI dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Saya ucapkan selamat atas tersenggalnya Panen Raya TNI terintegrasi yang dilaksanakan serentak di 43 titik di seluruh Indonesia. Kegiatan ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan bukan hanya urusan Kementerian Pertanian, tetapi merupakan gerakan nasional yang melibatkan seluruh kekuatan bangsa.
4: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga turut mengapresiasi capaian gerakan ketahanan pangan yang dilakukan institusi Polri. Sebagai puncak tertinggi komando alat negara, Presiden Prabowo menegaskan bahwa TNI Polri tidak hanya memiliki tugas dalam menjaga dan mempertahankan keamanan negara, namun juga memiliki tugas yang tidak dapat terpisahkan dari pemenuhan kebutuhan rakyat Indonesia.
1: Saya sangat menghargai semangat persatuan, kolaborasi, dan gotong royong dari seluruh komponen bangsa. Dua bulan lalu, tepatnya 16 Mei 2026, kita menyaksikan panen raya jagung bersama Polri. Hari ini kita menyaksikan panen raya TNI. Ada tebu, ada kedelai, ada padi. Ini menunjukkan bahwa TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara, tapi TNI dan Polri adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari rakyat Indonesia.
4: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan peran dan fungsi TNI Polri yang tidak terlepas dari hajat hidup rakyat Indonesia. Hal ini dijelaskan Presiden Prabowo karena TNI dan Polri merupakan anak kandung rakyat bangsa Indonesia yang harus siap berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan setiap kesulitan yang dialami rakyat Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kesulitan rakyat adalah kesulitan TNI dan Polri. Selama ada rakyat yang hidupnya susah, itu adalah kewajiban semua.
0: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dalam kunjungan kerja ke Tiongkok bertemu dengan Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Wengtao yang membahas kelanjutan kerjasama kawasan industri antara Indonesia dan Tiongkok. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
2: Pembicaraan dengan Wang Wentao, Menteri Perdagangan Wang Wentao, kita membahas mengenai
5: pertemuan antara Menteri Perekonomian Erlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Wentao di Shanghai mengevaluasi sejumlah kerjasama di bidang industri dan perdagangan termasuk kerjasama di bidang digital. Di sektor industri, Menko Perekonomian Erlangga secara khusus membahas kelanjutan kerjasama dalam kerangka Two Countries Twin Park atau TCPC antara Indonesia dan Tiongkok. Menurut Menko Erlangga, berbagai nota kesepahaman yang telah ada dalam kerangka kerjasama tersebut perlu ditindaklanjuti menjadi proyek investasi yang konkret, termasuk adanya perusahaan-perusahaan Tiongkok yang masih berada di luar kawasan industri dan ingin masuk ke kawasan industri tersebut.
2: Pembicaraan dengan Menteri Perdagangan Wang Wentao, kita membahas mengenai MOU yang sudah ditandatangani antara MOFCOM dan Kementerian Perekonomian. Salah satunya adalah Two Countries Twin Park, di mana perkembangan industri di Batang diharapkan bisa terus ditingkatkan. Memang ada beberapa tantangan, terutama perusahaan-perusahaan China yang beroperasi di luar kawasan ekonomi khusus itu juga ingin mendapatkan fasilitas yang minimal setara dengan yang diberikan di kawasan ekonomi khusus.
5: Menurut Kemenko Perekonomian, hingga saat ini sudah ada 30 nota kesepahaman yang telah ditandatangani dengan Tiongkok dalam kerangka Two Countries Twin Parks yang nilainya mencapai 37,1 triliun rupiah. Lebih lanjut, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, Tiongkok tetap menjadi mitra Indonesia yang penting. Pada tahun 2025, perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok mencapai nilai terbesar, sementara investasi langsung Tiongkok ke Indonesia nilainya juga cukup signifikan.
2: Di mana mengevaluasi dari kerjasama industri dan perdagangan, termasuk di dalamnya terkait dengan kerjasama di bidang digital. Indonesia sendiri dengan China, trade-nya mencapai tahun lalu mencapai 160 miliar, yaitu trade terbesar, dan investasi China ke Indonesia tahun kemarin yang langsung dari China adalah 7 billion, sedangkan yang melalui Hong Kong 10 billion. Jadi ini adalah betul-betul negara strategis bagi Indonesia.
5: Selain perdagangan dan investasi, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto juga membahas kerjasama di bidang energi terbarukan, yakni pembangunan pembangkit listrik tenaga surya. Saat ini, Tiongkok sudah berinvestasi dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga surya terapung Cirata. Proyek tersebut menunjukkan besarnya potensi kerjasama Indonesia dan Tiongkok dalam mendukung transisi energi, pengembangan energi bersih, dan pencapaian target penurunan emisi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lanut Adi Sucipto, Yogyakarta, melakukan panen tebu dalam kegiatan panen raya TNI untuk menyukseskan program ketahanan pangan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
6: Saudara-saudara, pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera.
7: Lanut Adi Sucipto Yogyakarta sukses membuktikan dapat menjalankan program ketahanan pangan yang diinstruksikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Hal itu tampak dari panen raya serentak yang berlangsung Jumat sore di lapangan Aero Modeling Lanut Adi Sucipto Yogyakarta. Presiden Prabowo Subianto sendiri memimpin panen raya TNI yang digelar secara simbolik di Lanut Abdurrahman Saleh, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kegiatan itu juga digelar secara serentak di 43 lokasi. Dan Lanut Adi Sucipto, Marsma TNI Toto Ginando kepada awak media menuturkan ada sekitar 30-35 hektar lahan tidur di Lanut Adi Sucipto yang mampu dimanfaatkan untuk perkebunan tebu.
8: Di Lanut Adi Sucipto ini sendiri kita melaksanakan ketahanan pangan di mendukung bidang pertebuan yang mendukung komoditi gula di wilayah DIY. Memang pendampingan kita sejumlah tadi disampaikan Bapak mewakili Bapak Gubernur ada 1.900 kita dampingi dalam rangka untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Tadi juga disampaikan bahwa untuk tebu sendiri sudah bisa mendukung 43% gula nasional yang dilaksanakan oleh pendampingan TNI Angkatan Udara.
7: Sementara itu, staf ahli Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta bidang ekonomi dan pembangunan Novia Rahmat mengapresiasi kegiatan ketahanan pangan yang diinisiasi oleh TNI dan Polri. Novia Rahmat menuturkan, areal perkebunan tebu yang mampu digarap di 5 kabupaten kota di Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai sekitar 1.000 hektar lebih. Novia Rahmat berharap hasil dari komoditas tebu itu tak hanya mendukung ketahanan pangan nasional, tetapi juga mampu berkontribusi untuk memperkuat ketahanan energi lewat produksi etanol untuk campuran bahan bakar.
9: Bahwa di DIY ada potensi 1.000 hektar kebun tebu yang bermitra dengan pabrik gula Madukismo. Dan memang potensi terkait dengan gula yang dihasilkan di 1.000 hektar ini mencapai 40 ribu ton selama 1 tahun yang tersebar di 5 kabupaten kota. Artinya bahwa DIY mempunyai potensi yang 1.000 hektar ini bisa juga dikembangkan nantinya apabila produk-produk yang tadi yang sudah disampaikan oleh Presiden ada produk ikutan yang nanti dari tebu ini mulai dari etanol kemudian ke malasenya nanti akan menjadi E10 sampai E20 yang sebagai bahan pengganti energi yang terbarukan.
7: TNI Angkatan Udara memang mendapat penugasan khusus dari Presiden Prabowo untuk berkontribusi pada ketahanan pangan lewat komoditas tebu dan juga gula. Kerja keras TNI AU pada musim panen tahun ini sukses mendampingi lahan tebu seluas 236.048 hektar dengan potensi produksi 1,36 juta ton gula.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan optimalisasi 3 pelabuhan dan dermaga yang menjadi simpul krusial logistik Jawa Bali dan wilayah Indonesia Timur. Anika Sana melaporkan selengkapnya.
10: Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemprov Jatim terus melakukan optimalisasi 3 pelabuhan dan dermaga yang menjadi simpul krusial logistik Jawa Bali dan wilayah Indonesia Timur. 3 pelabuhan tersebut yakni Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, Pelabuhan Jangkar Situbondo, dan Pelabuhan Tanjung Wangi Banyuwangi. Kepala Dinas Perhubungan Jatim Nyono menjelaskan adapun optimalisasi yang dilakukan adalah dengan penambahan sejumlah fasilitas mulai dari meningkatkan pemanfaatan dermaga, pengoperasian kapal berkapasitas besar maupun pemberdayaan pelabuhan penyangga.
11: Sekarang ini yang sudah 50 ton kan masih dermaga LCM sama dermaga punya Pemprov ya. 3 dermaga itu harusnya di atas 50 ton. Karena apa? Karena 90% logistik Bali itu dari Jawa Timur. Sementara 80%-nya 3 sumbu. Ya, Situbondo tetap, Jangkar nanti akan lembar WP, nanti ada tambahan satu kapal katanya, nanti akan masuk, kemudian Jangkar nanti ke Celukan Bawang.
10: Sebelumnya, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi memastikan untuk melakukan optimalisasi keberadaan sejumlah pelabuhan di Jawa Timur tersebut. Dijelaskannya, selain untuk memperlancar arus logistik, juga memperlancar arus penumpang. Harapannya 2029 proyek tersebut rampung dan bisa dimanfaatkan.
12: Itu kami harapkan atau meminta kepada SDP untuk mengganti kapal-kapal yang berukuran kecil. Jadi diganti dengan ukuran besar sehingga bisa menampung lebih banyak lagi penumpang maupun kendaraan yang akan dikumpulkan. Insya Allah mohon doanya supaya penyeberangan ini bisa menjadi lebih lancar. Harus tahun ini karena kita juga akan menghadapi lebaran di tahun 2027 di mana kita harapkan apa yang terjadi pada saat lebaran kemarin itu menjadi pelajaran buat kita dan ingin kita perbaiki pada lebaran nanti.
10: Pelabuhan Ketapang menjadi pintu gerbang utama logistik dan penyeberangan kendaraan dari Jawa menuju Gilimanuk, Bali. Pemerintah saat ini tengah merevitalisasi dan meningkatkan kapasitas dermaga, seperti Movable Bridge di Ketapang agar mampu menampung kendaraan logistik berkapasitas di atas 50 ton. Ani Hasana melaporkan.
0: Ribuan nelayan Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, kembali bersiap melaut setelah harga solar non-subsidi resmi turun menjadi Rp15.000 per liter. Agus Pambudi melaporkan selengkapnya.

0: antaranya merupakan kapal bertipe Pursin yang tergabung dalam paguyubannya.
1: Teman-teman ini mulai bersiap mempersiapkan kapal-kapalnya. Mereka melakukan perbaikan untuk berangkat di bulan ini dan bulan depan. Bukan masalah tidak bisa melaut ya. Kalau kita dipaksakan dengan harga yang kemarin itu tidak akan menutup biaya operasional kita selama kita melaut.
0: Pemilik kapal Juhari turut merasakan dampak positif kebijakan tersebut setelah selama 6 bulan menahan operasional akibat biaya melaut yang membengkak. Kenaikan solar sebelumnya diperparah oleh naiknya berbagai komponen biaya operasional lainnya seperti perbaikan kapal dan perlengkapan tangkap.
2: Pelaku perikanan dengan harga yang sekarang ditetapkan pemerintah itu sangat membantu sekali. Soalnya selisih harga dari yang dulu sama sekarang itu sangat terasa. Terutama dalam hal operasional untuk berangkat ke laut. Nah, soalnya dulu kan di atas, katakanlah di harga 20 aja udah berat, apalagi kemarin sampai 30.
0: Aktivitas di galangan kapal berkamina Desa Pajeksan kini kembali sibuk dengan anak buah kapal yang memperbaiki lambung dan jaring untuk persiapan melaut. Sejumlah kapal termasuk KM Bahari 6 direncanakan berangkat pada Agustus hingga September mendatang menuju perairan Papua untuk menangkap ikan layar pindang dan tongkol. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Memperingati Hari Mangrove Sedunia, ratusan bibit mangrove ditanam di Tanjung Benoa yang melibatkan berbagai pihak yaitu BUMN, swasta, hingga masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Nadia Syarif.
4: Upaya pelestarian ekosistem pesisir terus dilakukan melalui kolaborasi berbagai pihak dalam memperingati Hari Mangrove Sedunia 2026. Dompet Sosial Madani atau DSM Bali bersama PT Pertamina Patra Niaga Aviation Fuel Terminal Ngurah Rai menggelar aksi penanaman 150 bibit mangrove di kawasan konservasi penyu dan mangrove Balaram Tanjung Benoa, Kabupaten Badung. Kegiatan bertajuk Menjaga Mangrove Mengamankan Generasi Mendatang tersebut merupakan bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau JSL. Penanaman mangrove diharapkan dapat memperkuat fungsi kawasan pesisir sebagai penyerap karbon biru, habitat berbagai biota laut, sekaligus pelindung alami dari abrasi dan dampak perubahan iklim. Selain melakukan penanaman, kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat mengenai pentingnya menjaga kelestarian hutan mangrove agar manfaat ekologisnya dapat dirasakan secara berkelanjutan. Fundraising Dompet Sosial Madani Bali Taufik Hidayah kepada RRI mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk kolaborasi nyata antara lembaga sosial dan dunia usaha dalam mendukung rehabilitasi ekosistem pesisir.
5: Ya, benar sekali, kita dari DSM Bali bekerja sama dengan PT Pertamina Patra Niaga Ngurah Rai menanam pohon mangrove dalam rangka Hari Mangrove Sedunia 2026.
4: Lebih lanjut, pihak DSM Bali menyebutkan sebanyak 150 bibit mangrove ditanam di kawasan konservasi Tanjung Benoa sebagai upaya memperkuat tutupan vegetasi pesisir.
5: Total yang kita tanam ada sekitar 150 bibit mangrove yang kita tanam di Tanjung Benoa, Nusa Dua, Bali.
4: Kolaborasi antara dunia usaha, lembaga sosial, dan masyarakat diharapkan mampu memperkuat upaya pelestarian ekosistem pesisir secara berkelanjutan. Dengan perawatan dan pemantauan yang konsisten, mangrove yang ditanam diharapkan dapat memberikan manfaat bagi lingkungan sekaligus mendukung terwujudnya pariwisata Bali yang lestari. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono menyebut Indonesia siap menjadi tuan rumah untuk dialog inklusif, membahas mengenai penyelesaian Myanmar yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
6: Kalau misalnya Indonesia mau dijadikan tempat, dan saya kira Indonesia
7: siap menjadi tuan rumah untuk dialog inklusif membahas mengenai penyelesaian Myanmar yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Hal itu diungkapkan Menteri Luar Negeri RI Sugiono ketika ditemui usai menggelar pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Vietnam di Jakarta. Sebelumnya, pada pertemuan informal para Menteri Luar Negeri ASEAN minggu lalu di Bangkok, Menlu RI mendorong adanya dialog inklusif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Myanmar. Kesediaan Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan dialog dengan turut menggandeng Filipina sebagai ketua ASEAN 2020.

0: 26 juga telah disampaikan pada pertemuan tersebut.
1: Tentu saja, kita juga menyampaikan kita siap kalau misalnya Indonesia mau dijadikan tempat, dan saya kira Indonesia posisinya adalah dalam kita lebih bisa diterima sebenarnya posisinya, dan saya sudah menyampaikan kemarin kita siap jadi host kalau misalnya dibutuhkan.
0: Menteri Luar Negeri Sugiono mengungkapkan pertemuan di Bangkok pekan lalu membicarakan perkembangan situasi di Myanmar, terutama terkait implementasi 5 poin konsensus. Namun menurutnya, Indonesia menilai implementasi 5 poin konsensus dapat dipahami sebagai sebuah proses yang tidak diperoleh secara instan.
1: Membangun nation building itu tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat. Sejarah bangsa kita sejak kemerdekaan sampai sekarang, kita terus melakukan pekerjaan-pekerjaan dalam rangka memperkuat landasan tersebut. Nah, ini juga yang dilakukan oleh Myanmar, bahwa mereka juga sedang berproses.
0: Terpisah Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN, Wang Qing, mengatakan Tiongkok terus mendukung Myanmar dalam mencari jalan menuju rekonsiliasi dan stabilitas. Namun di saat yang bersamaan, ia mengharapkan negara-negara di kawasan dapat meningkatkan keterlibatan dengan Myanmar.
2: Melalui keterlibatan tersebut, saya yakin negara-negara kawasan dapat menemukan solusi yang lebih baik bagi penyelesaian politik di Myanmar, serta membantu Myanmar kembali ke keluarga besar ASEAN secepat mungkin. Saya berharap kedua belah pihak dapat saling mendekat dan bertemu di tengah jalan.
0: Pertemuan informal para menteri luar negeri ASEAN dengan Myanmar yang digelar di Bangkok, Thailand minggu lalu diinisiasi oleh Filipina selaku ketua ASEAN 2026, bekerja sama dengan Thailand sebagai tuan rumah.
1: Ini kan prosesnya lama.
0: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tidak terpresentasikan.
3: Masih terkait informasi dari mancanegara, Amerika Serikat akan membentuk badan pengatur independen untuk meninjau keamanan model kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Badan pengawas independen pengawas artificial intelligence tersebut akan berada di bawah naungan Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat yang sedang dikaji bersama dengan Menteri Keuangan Amerika Serikat serta akan ditinjau oleh Gedung Putih. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Semarak nonton dan dengar bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 RRI Jambi turut melibatkan UMKM kerjasama Jambi Night Culinary. Haris Ahmad melaporkan selengkapnya. Haris.
4: Ya baik, benar. Menyelarakan nonton dan dengar bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 LPP RRI Jambi melibatkan ratusan pelaku UMKM dengan kerjasama Jambi Night Kuliner. Bazar UMKM ini juga menjadi bagian penting bagi RRI Jambi hadir turut serta menggerakkan ekonomi masyarakat. Baik, untuk mengetahui seperti apa pergerakan ekonomi dan perputaran uang sendiri dengan adanya bazar UMKM ini dalam rangka menyemarakan Piala Dunia 2026, sudah bersama inisiator Jambi Night Kuliner ada Mas Diman. Mas Diman.
5: Halo, iya Pak. Ya. Perputaran ekonomi uang ya. setiap harinya berapa ini kalau
6: perputaran ekonomi ini rata-rata kita ada ratusan tenan UMKM dan saya lihat di sini lumayan ramai. Bisa-bisa ya mungkin putaran di sini bisa sampai ratusan juta juga Pak untuk putaran di dalam sini.
5: Ya, gitu. Yang dihadirkan berapa UMKM?
6: Kalau untuk hadirkan kita ada 100 tenan UMKM yang viral-viral yang ada di Kota Jambi ini Pak, gitu. Ya,
5: dilaksanakan berapa hari ini?
6: Kita dilaksanakan selama 4 hari. 4 hari itu kita mulai dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu Pak. Dan ini malam ketiga, besok terakhir.
5: Iya, ini mendapat kepercayaan untuk pelaksanaan Piala Dunia juga
6: ya.
5: Ekonomi Jambi.
6: Iya, betul. Jadi kita dikasih kepercayaan untuk melaksanakan Jambi Night Culinary kolaborasi untuk nonton Pesta Bola Piala Dunia ini agar memeriahkan Piala Dunia ini, Pak.
4: Ya, Bazar UMKM dalam nobar dan dengar Piala Dunia 2026 ini juga berbagai produk kuliner dari UMKM lokal serta Dharma Wanita RRI Jambi dan DWP Provinsi Jambi. Sedangkan untuk pembukaan secara resmi akan dibuka langsung oleh Gubernur Jambi Al-Haris malam ini sedang dalam kegiatan ini juga dihadiri oleh Direktur Program dan Produksi, Direktur SDM dan Umum, serta Direktur Keuangan LPP RRI Jambi. Dari Jambi, Haris Ahmad, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Demikian pendengar, kita telah menyimak penyampaian warta berita dari Pro 3 Jakarta, Jaringan Berita Nasional. Anda kembali lagi bersama program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi di pukul 21.27 menit waktu Indonesia Timur. Baik, berita selanjutnya ada beberapa tembang-tembang dalam musisi kenangan hingga nanti di pukul 22. Kita akan ikuti bersama mini drama dengan judul Peluang dan Jerat Dunia Digital, diproduksi oleh RRI Bandar Lampung. Dan nanti kita sama-sama dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, dan juga jazz musik hingga nanti kita usai di pukul 4 waktu Indonesia Timur. Baik, selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

Pendengar demikian beberapa teman tebang yang sudah dihadirkan dalam posisi kenangan dan sudah mengantarkan kita di pukul 20 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kita akan ikuti mini drama dengan judul Peluang dan Jerat Dunia Digital, diproduksi oleh RRI Bandar Lampung. Selamat malam dan selamat mengikuti.

0: Di sebuah pasar tradisional, Pak Hendra dan Raka sedang menata dagangannya. Raka adalah pemuda berusia 24 tahun, menjual kerajinan anyaman bambu buatan warga sekitar. Usahanya sebenarnya bagus, tapi pembelinya hanya orang lewat atau tetangga dekat saja. Ia ingin usahanya lebih luas lagi.
1: Pak Hendra, kalau begini terus caranya, kapan ya usaha kita bisa maju? Barang kita bagus, kualitasnya kuat, tapi yang beli cuma segitu gitu aja. Pasarnya sempit sekali.
2: Ya begitulah, namanya juga jualan di pasar. Kalau ada yang lewat ya beli. Kalau mau lebih banyak ya harus buka cabang di tempat lain, Pak. Tapi modalnya dari mana? Terus resikonya juga besar.
1: Nah itu dia, Pak. Kemarin saya baca berita, sekarang zamannya ekonomi digital. Banyak pedagang kecil yang omsetnya berlipat ganda cuma karena jualan di internet, menggunakan media sosial dan pasar daring. Katanya jangkauannya sampai keluar pulau, bahkan luar negeri.
2: Alah, internet, dunia maya itu, Le. Gak nyata. Saya ini udah tua, takut salah langkah. Lagi pula, katanya banyak penipuan di sana. Kita jualan yang nyata aja, ketemu pembelinya, uang tunai langsung di tangan, aman, Le.
3: Halo, lagi ngobrol serius banget kelihatannya. Apa nih yang aman-aman?
1: Sari, aku lagi ngomongin sama Pak Hendra soal jualan online. Aku yakin banget, kalau barang anyaman kita dipasarkan lewat internet, pasti laku keras. Tapi Pak Hendra masih ragu.
3: Benar kata Raka, Pak. Ekonomi digital itu masa depan. Segala sesuatu sekarang serba terhubung. Konsumen sekarang lebih suka cari barang lewat gawai mereka. Kalau kita tidak berubah, kita bisa kalah saing sama yang lain.
2: Mengubah kebiasaan itu gak gampang, Nak Sari. Takut salah langkah, nanti malah rugi.
1: Justru itulah tantangannya, Pak. Aku sudah punya rencana. Besok aku mau daftarkan usaha kita di berbagai aplikasi jual-beli, bikin akun media sosial, dan promosi gencar-gencaran. Pasti berhasil.
0: Seminggu berlalu, Raka bekerja keras memotret barang, menulis deskripsi, dan mengunggahnya ke berbagai platform. Benar saja, pesanan mulai masuk. Raka sangat gembira, tapi ia ingin perkembangannya lebih cepat agar omsetnya melonjak drastis. Hingga suatu hari, ia menerima telepon yang mengubah segalanya.
1: Halo, selamat siang. Ya benar, ini Raka. Oh benar sekali. Saya pemilik usaha kerajinan.
4: Kami dari Lembaga Pengembangan Usaha Digital.
1: Wah benar, saya memang ingin usaha saya berkembang pesat.
4: Kami melihat produk Anda sangat berpotensi. Kami punya jasa khusus. Kami akan bantu promosikan usaha Anda ke jutaan orang. Kami bisa bikin iklan berbayar dan jaminan pesanan Anda bisa naik sampai 5 kali lipat dalam sebulan.
1: Wah, benarkah? Itu luar biasa sekali. Apa saja syaratnya?
4: Baik, Bapak. Syaratnya sangat mudah, Pak. Karena ini program prioritas, Bapak hanya perlu menyetor modal kerjasama sebesar 3 juta rupiah sebagai jasa pengelolaan. Dan nantinya, semua keuntungan akan masuk ke rekening Bapak. Uang itu akan kembali lagi berkali-kali.
1: Baiklah, saya percaya. Saya transfer sekarang juga. Terima kasih banyak bantuannya.
0: Raka sangat gembira. Ia berpikir uang itu adalah investasi yang cerdas. Ia langsung mentransfer uang tabungan yang ia miliki. Hari berganti minggu, tapi tidak ada perubahan. Tidak ada pesanan tambahan, dan nomor yang dihubungi Raka sudah tidak aktif lagi. Akhirnya, Raka sadar ia telah tertipu.
3: wajahmu pucat begitu? Ada apa?
1: Sari, aku bodoh sekali. Aku rugi besar.
3: Rugi? Maksudmu apa?
1: 2 minggu lalu ada yang telpon. Katanya bisa bantu kembangkan usaha digitalku. Jamin untung besar. Aku percaya. Aku kirim uang 3 juta. Tapi sekarang mereka hilang. Uangku habis. Dan pesanan malah makin sepi. Padahal itu uang modal untuk beli bahan baku bulan ini. Aku pikir ekonomi digital itu mudah dan cepat kaya. Ternyata malah bikin aku bangkrut.
3: Ya Tuhan, Raka, kamu terlalu terburu-buru. Aku sudah sering bilang, di dunia digital itu peluangnya besar, tapi resikonya juga tinggi. Banyak pihak yang tidak bertanggung jawab, memanfaatkan ketidaktahuan orang. Ekonomi digital itu bukan sihir yang bisa bikin kaya mendadak, tetapi sistem ekonomi yang tetap butuh kerja keras, strategi, dan pengetahuan.
2: Sudah kuduga. Makanya aku bilang, dunia maya itu penuh jebakan. Nah, sekarang bagaimana nasib barang dagangan kita ini? Uang modal habis begitu saja.
1: Menyesal aku, Pak. Aku terlalu bernafsu ingin cepat sukses, sampai lupa berhati-hati. Sekarang aku bingung, mau bagaimana lagi?
0: Situasi menjadi sulit. Usaha hampir berhenti karena kekurangan modal. Namun, Sari tidak tinggal diam. Ia mengajak Raka dan Pak Hendra duduk bersama untuk mencari jalan keluar. Bukan dengan meninggalkan dunia digital, tapi dengan memahaminya secara benar.
3: Dengar, semua masalah bukan pada ekonomi digitalnya, tapi pada cara kita menggunakannya. Ekonomi digital itu alat yang hebat, tapi kita harus paham cara kerjanya, aturannya, dan resikonya. Kita tidak boleh menyerah hanya karena satu kegagalan.
1: Tapi uangnya sudah hilang, Sari. Kita mau apa lagi?
3: Kita mulai dari nol lagi. Tapi kali ini dengan cara yang benar, tanpa modal besar, tanpa percaya janji manis orang asing. Raka, kamu sudah memotret barangnya kan? Itu sudah cukup. Kita gunakan fitur gratis yang sudah ada di aplikasi jual beli resmi. Kita bangun kepercayaan pelanggan dengan pelayanan ramah, pengiriman cepat, dan kualitas barang yang terjamin.
1: Jadi, masih ada harapan?
3: Bukan hanya harapan, Raka. Justru, sekarang kamu sudah punya pengalaman berharga. Kamu tahu apa yang salah di ekonomi digital. Kuncinya ada pada kepercayaan dan konsistensi. Orang beli karena mereka percaya sama peluangnya. Kita bangun reputasi pelan-pelan.
2: Jadi, kita tidak perlu bayar orang mahal-mahal. Kita yang kerjakan sendiri.
3: Betul, Pak. Justru kalau kita yang mengerjakan sendiri, kita lebih paham kondisi pasarnya. Mari kita coba lagi. Kali ini Pak Hendra harus ikut belajar sedikit demi sedikit juga, supaya tidak ada yang tertipu lagi. Kita belajar sama-sama ya.
1: Terima kasih, Sari. Pak Hendra, aku janji aku tidak akan terburu-buru lagi. Aku akan pelajari seluk-beluk ekonomi digital dengan benar. Kita akan buktikan produk lokal kita bisa bersaing secara global asal kita cerdas dan hati-hati.
0: Mereka pun bangkit kembali. Kali ini langkah mereka lebih mantap. Raka mengelola pemasaran digital dengan strategi jujur dan sederhana. Pak Hendra yang awalnya ragu, kini mulai pandai berkomunikasi dengan pembeli dari kota besar lewat pesan singkat. Usaha mereka tidak melesat mendadak, tapi tumbuh stabil dan aman. Pesanan datang terus-menerus, bahkan mulai ada pesanan dari luar Pulau Jawa.
1: Lihat Pak Hendra, ada pesanan dari Kalimantan.
2: Wah, luar biasa. Siapa sangka buatan tangan kita bisa sampai sejauh itu. Ternyata benar kata kalian, Ekonomi digital itu peluang besar, asal kita pandai menyaring mana yang asli dan mana yang palsu.
3: Dan ingat, kuncinya tetap sama, kerja keras, kejujuran, dan terus belajar mengikuti perkembangan zaman. Dunia ekonomi berubah cepat, dan kita harus siap berubah bersamanya, tapi tetap berpegang pada prinsip yang benar.
0: Begitulah cerita Raka, Pak Hendra, dan Sari. Ekonomi digital membawa angin segar bagi perekonomian masyarakat, membuka pintu pasar yang tak terbatas. Namun di balik kemudahannya, selalu ada tantangan dan resiko. Kuncinya adalah pemahaman, kehati-hatian, dan tidak tergoda jalan pintas. Di era serba terhubung ini, kemajuan ada di tangan mereka yang berani berinovasi, tapi tetap cerdas dan waspada. Demikian drama radio, peluang dan jerat dunia digital. Persembahan Radio Republik Indonesia, Bandar Lampung. Sampai jumpa.

Nah, demikian tadi kita telah ikuti mini drama yang sudah dihadirkan menemani suasana malam Anda. Pukul 22.16 menit waktu Indonesia Timur.

dari kawasan Tersanggapura Republik Jayapura. Peringatan sudah pukul 22.30 menit waktu Indonesia Timur. Satu tembang Thousand Years ya, sudah dihadirkan menemani suasana malam minggu Anda. Anda yang tengah menikmati kebersamaannya bersama orang terkasih, yang tengah menikmati malam minggu bersama keluarga Anda, ya, yang tengah on the way ya, dalam perjalanan pulang ke rumah Anda ya, hati-hati saja dalam perjalanan. Saya temani dengan serangkaian tembang-tembang pilihan hingga nanti kita jelang pukul 23 waktu Indonesia Timur. Selamat malam untuk semua dan tetap bersama program Asa Radio.

Ya, benar, masih dari kawasan Tasangkapura Republika Jayapura. Satu lagu dari Sofi di cover ya, dan tentunya I Love You saja untuk semua yang masih setia bersama program Satu RRI Jayapura, kanal informasi inspirasi. Ya, selamat malam saja untuk Mama Yus yang ada di Kampung Harapan. Selamat malam. Thank you banget ya. Tuhan memberkati selalu.

Perdana masih bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi. 43 menit lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Beberapa tembang-tembang mencari gara masih terus saya hadirkan menemani suasana malam minggu Anda. Hingga nanti kita jelang pukul 23 waktu Indonesia Timur. Selamat malam untuk Anda yang ada di Padang Bulan, ya, di AB, Kota Raja, semuanya selamat malam saja. Di Dok 5 atas bawah, semuanya selamat malam saja untuk Anda semua. Tak lupa yang ada di perbatasan RI PNG, selamat malam saja untuk semua di sana.

0: Baik, pria di mana saat ini Anda berada di bagian serangkaian tembak-tembak yang sudah dihadirkan menemani suasana malam minggu Anda untuk edisi hari ini Sabtu 18 Juli 2026. Baik, pria selanjutnya ada beberapa tembak-tembak dalam jazz musik hingga nanti kita jelang pukul 24 waktu Indonesia Timur. Selamat malam saja buat semua yang sudah rehat. Jangan lupa nanti jam 4 pagi akan nonton final Piala Dunia Spanyol lawan Argentina. Tentunya pendukung Spanyol dan Argentina siap-siap nonton bareng ya. Dan katanya ini dari Gubernur Provinsi Papua akan ada libur ya, libur khusus Papua dalam rangka nonton final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Argentina, menindaklanjuti tingginya antusiasme masyarakat Papua terhadap pelaksanaan final Piala Dunia 2026 dan guna memberikan kesempatan bagi seluruh warga serta dalam upaya meningkatkan semangat kebersamaan di lingkungan kerja, maka ditetapkan hari libur khusus Papua di wilayah Provinsi Papua sebagai berikut. Jadi tanggal 20 itu libur khusus Papua dalam rangka nonton final Piala Dunia antara Spanyol dan Argentina. Untuk itu di tanggal 20 ya, ini ditetapkan di Jayapura tanggal 17 Juli oleh Gubernur Provinsi Papua Matius De Fakiri SIK SHMH Komjempol Purnawirawan. Iya, sudah ditetapkan tanggal 20 itu libur ya. Dan pembukaan pasar murah dan hiburan ya nanti di hari Minggu jam 3 sore besok ya, dan nobar nonton Piala Dunia hari Senin tanggal 20. Jadi libur kata dari Gubernur Provinsi Papua.
1: 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

Pendengar program satu di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada, dengan terdengarnya era melagu ini, Usela sudah tugas menemani pendengar sepanjang hari Sabtu 18 Juli 2026. Radio Republik Indonesia Jayapura kembali di udara pada hari Minggu 19 Juli 2026 jam 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Akhirnya terimalah salam nasional. Sekali merdeka, tetap merdeka. Dan terimalah semboyan kami. Sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi pendengar program Bahas Satu di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jayapura kembali di udara dengan pemancar FM 93,3, 96,0, 97,6 dan 88,8 untuk wilayah Genyem dan sekitarnya. Mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Minggu 19 Juli 2026. Selamat pagi, selamat jumpa kembali dan merdeka.

Iya, baik pendengar, selamat pagi, semangat pagi untuk Anda semua. Di hari ini kita jumpa kembali ya, kita boleh dipertemukan kembali untuk hari yang baru, tepatnya kita ada di hari Minggu ya, 19 Juli 2026. Ya, dan tentunya senang sekali dapat menjumpai Anda di hari ini untuk Minggu 19 Juli 2026 ya. Dan tentunya kembali selamat berhari Minggu untuk Anda semua. Satu hal yang tidak boleh terlupakan oleh kita semua ketika bangun di pagi hari, tidak mencari hal yang lain dulu begitu ya, tidak mencari handphone, tidak mencari hal yang lain dan melakukan hal yang lain, tapi yang harus kita lakukan adalah berdoa, mengucap syukur kepada Yang Maha Kuasa, tentunya berterima kasih. Kita boleh dijaga, disertai semalam istirahat malam kita, kemudian kita masih diberikan kesempatan kembali untuk menghirup udara di hari ini. Itu sesuatu yang luar biasa, anugerah yang tentunya boleh kita nikmati semua sampai dengan hari ini. Tentunya menaikkan ungkapan syukur kita lewat doa-doa kita di pagi hari ini, apapun agama kita begitu ya. Mari kita tunduk sujud mengucap syukur, berterima kasih kepada Yang Maha Kuasa, dan tentunya menyerahkan segala sesuatu yang akan Anda lakukan di sepanjang hari ini. Ketika Anda bangun pagi, doa pagi sudah Anda lakukan, langsung deh ke garis belakang untuk konsumsi 2 gelas air putih hangat untuk pagi hari ini agar Anda bisa terhidrasi. Semalam tidur panjang Anda lumayan panjang begitu ya, tanpa Anda mengkonsumsi air putih. Jadi ketika Anda selesai doa pagi, langsung deh ya untuk mengkonsumsi 2 gelas air hangat pagi hari ini. Oke, selamat pagi untuk Anda semua, semangat pagi, dan tentunya selamat berhari Minggu. Langsung menyapa Anda dari Jalan Tasangkapura 23 Jayapura, kami yang bertugas, saya Sofi, ada rekan Karol pagi hari ini untuk lintas Jayapura pagi sampai dengan lintas Jayapura siang untuk edisi hari ini. Selamat pagi Indonesia, selamat pagi Tanah Papua, selamat pagi Kota Jayapura, selamat pagi pendengar kami yang ada di Kabupaten Jayapura, Kabupaten Kerom dan sekitarnya. Ya, dan persembahan kidung-kidung pujian akan mewarnai suasana pagi hari Anda, dan juga nanti kita akan jelang bersama renungan pagi agama Kristen Protestan untuk pagi hari ini. Mari kita dengarkan ya beberapa kidung-kidung pujian pendengar mengawali seluruh rangkaian informasi edukasi yang akan kami hadirkan untuk Anda di sepanjang hari ini, tentunya dengan siraman rohani. Dan untuk edisi pagi hari ini, Mutiara Pagi Renungan Protestan yang akan disampaikan oleh hambanya Ibu Yenti Aryani Kale dengan satu judul Tuhan Yang Pelihara Kita, terambil dari pembacaan Alkitab 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-7. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan pagi hari ini.

Salam dan selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari umat Kristen yang tersebar di balik gunung-gunung, lembah-lembah, di tepi-tepi sungai, di kampung-kampung, di pesisir-pesisir pantai, di pulau-pulau dan di sudut-sudut kota. Kita dapat berjumpa kembali pada pagi hari ini melalui siaran Mutiara Pagi. Semoga damai sejahtera Allah tetap senantiasa menjadi milik kita. Untuk itu mengawali siaran ini, perkenalkan saya Yanti Aryani Kale, penyuluh agama Kristen Kabupaten Kerom, mengundang kita sekalian untuk menghampiri hadirat Allah melalui doa. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa buat pagi hari yang indah, hari yang baru Tuhan anugerahkan bagi kehidupan kami. Kami percaya bahwa kasih setiamu selalu baru setiap hari dalam kehidupan kami. Biarlah mengawali hari ini Bapa, kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firmanmu. Biarlah firmanmu boleh terus menuntun perjalanan hidup kami di sepanjang hari yang kami lalui. Dan kami percaya Tuhan penyertaanmu sempurna atas hidup kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Salam dan selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pembacaan Alkitab pada pagi yang berbahagia ini terambil dari Perjanjian Baru, yaitu 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7 yang berbunyi, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Bapak Ibu, saudara-saudari umat Kristen yang terkasih, adapun tema dari pembacaan Alkitab tadi yang akan kita renungkan adalah Bapa di Surga memelihara kita. Firman Tuhan datang kepada kita untuk mengingatkan kita agar tetap percaya kepada Tuhan dalam situasi dan kondisi apapun. Jika kita dalam keadaan yang khawatir, maka kekhawatiran itu pasti akan menghantui hidup kita. Kita bisa khawatir tentang masa depan, jodoh, pasangan hidup, kesehatan, keluarga, pekerjaan, bahkan hingga hal-hal kecil yang belum terjadi. Mari kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Alkitab pagi hari ini. Serahkan segala khawatirmu. Dari ayat tersebut kita menemukan dua poin penting dalam meresponi hal-hal yang membuat kita khawatir dalam hidup. Yang pertama, ini adalah tindakan kita, yaitu serahkanlah segala kekhawatiranmu. Kata serahkanlah memiliki arti yang sangat kuat. Bukan hanya sekedar pasrah atau bersikap pasif, tapi memiliki pengertian dari bahasa aslinya, yaitu bersifat aktif, melemparkan sesuatu ke objek yang lain. Ini bukan sekedar meletakkan dengan perlahan, melainkan sebuah tindakan yang sengaja dan tegas untuk memindahkan beban. Serahkan segala khawatirmu. Artinya bukan sebagian, tetapi segala. Rasul Petrus tidak mengatakan bahwa serahkanlah khawatirmu yang besar saja dan urus yang kecil sendiri. Tuhan meminta segala kekhawatiran kita, baik kekhawatiran tentang makan minum, masa depan, anak, cicilan, hingga kecemasan emosional kita. Melepaskan kontrol. Mengapa kita sering gagal menyerahkan kekhawatiran? Karena kita masih ingin memegang kendali. Kita merasa jika kita berhenti khawatir, maka situasi akan memburuk. Menyerahkan kekhawatiran berarti mengakui bahwa kita terbatas, dan kita mengizinkan Tuhan yang tidak terbatas untuk mengambil alih kemudi hidup kita. Poin yang kedua yang kita temukan dari ayat tersebut adalah alasan kita. Kenapa? Sebab Ia yang memelihara kamu. Mengapa kita bisa dengan tenang membawa kekhawatiran kita kepada Tuhan? Apakah karena kita mengabaikan realitas hidup? Bukan. Kita melakukannya karena kita tahu persis siapa yang menerima beban tersebut. Alasan kita adalah karakter Tuhan sendiri. Ia yang memelihara kita. Kata memelihara berarti Dia sangat peduli, memperhatikan dengan penuh kasih sayang, dan bertanggung jawab atas kita. Mari kita memperhatikan perbandingan ini. Kekhawatiran kita itu bersifat merusak dan melemahkan iman. Tetapi pemeliharaan Tuhan bersifat membangun, memulihkan, dan memberikan kita kekuatan. Kekhawatiran kita fokusnya pada masalah yang besar, tetapi fokus pada Tuhan yang jauh lebih besar daripada masalah yang kita hadapi.
Kekhawatiran kita membuat kita merasa sendirian. Tetapi pemeliharaan Tuhan membuktikan bahwa Dia selalu menyertai kita. Para pendengar sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus telah memperingatkan umatnya dalam Matius pasal yang ke-6 tentang hal kekhawatiran, bahwa burung di udara Tuhan pelihara dan bunga di bakung Tuhan hiasi, terlebih kehidupan kita yang percaya. Pemeliharaan Tuhan tidak selalu berarti Dia langsung menghilangkan masalah kita, tetapi Dia berjanji memberikan kita kekuatan, hikmat, dan damai sejahtera untuk melaluinya. Kita diajar untuk selalu mencari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat Kristen dimanapun berada, kekhawatiran tidak bisa mengubah masa lalu dan tidak bisa mengendalikan masa depan kita. Kekhawatiran hanya akan merampas kedamaian kita pada hari ini. Mari kita belajar mendisiplinkan hati

Ajar kami tidak bimbang, Tuhan, dan terus mempercayai janji Allah. Walaupun banyak pergumulan yang saat ini kami hadapi, tetapi kami percaya Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Ya Bapa, Engkau memberkati para pendengar yang telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Biarlah dalam kami menjalani hari-hari hidup kami, kami selalu ingat akan firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari umat Kristen dan para pendengar yang terkasih, doa dan harapan kami, kiranya dalam segala keadaan yang kita hadapi di hari ini, tetaplah bersyukur dan selalu berjuang untuk memperkenankan hati Tuhan, bahwa hidup kita untuk selalu mengasihi Tuhan dan sesama di segala keadaan, dan semoga kita bisa berjumpa kembali lewat siaran Mutiara Pagi di waktu yang akan datang. Demikianlah siaran Mutiara Pagi pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirine, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.

Ya, baik pendengar, pukul 6 waktu Indonesia Timur ya. Saya cukupkan dulu kidung-kidung pujian mewarnai suasana pagi hari Anda. Dan kidung-kidung pujian yang sudah dihadirkan menghantarkan kita saat ini tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur pagi hari ini. Dan selanjutnya kita akan ikuti bersama penyampaian Warta Berita Papua selintas sepekan.

Tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Papua Selintas Sepekan. Saudara, Warta Berita Papua Selintas Sepekan hadir untuk Anda edisi pagi hari ini, Minggu 19 Juli 2026, mengetengahkan berita-berita teraktual yang dirangkum selama sepekan dan dihadirkan untuk Anda di pagi hari ini bersama rekan Rizky Kurniawan.

0: Saudara, apa kabar Anda hari ini? Saya Reski Kurniawan kembali menyapa Anda dalam program Papua Selintas Sepekan edisi Minggu 19 Juli 2026. Kurang lebih 30 menit ke depan kami hadirkan rangkuman informasi maupun peristiwa yang terjadi selama sepekan ini. Informasi pertama, pendengar, aparat kepolisian melakukan pengawasan langsung di SPBU di Jayapura. Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan penyaluran BBM subsidi bisa lebih tepat sasaran dan untuk urai antrean panjang.
1: Untuk mengawasi penyaluran bahan bakar minyak bersubsidi sekaligus membantu mengurai antrian kendaraan yang kerap terjadi di SPBU, Polresta Jayapura Kota menempatkan sejumlah personil di beberapa SPBU di Kota Jayapura. Kapolresta Jayapura Kota Kombespol Frederikus Maklarimbun mengatakan, langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil koordinasi antara pemerintah Kota Jayapura dan Pertamina terkait dengan distribusi BBM bersubsidi khususnya jenis solar. Menurutnya, berdasarkan hasil rapat koordinasi tersebut, stok BBM subsidi di Kota Jayapura dipastikan dalam kondisi aman dan mencukupi. Namun demikian, antrian panjang di sejumlah SPBU masih menjadi perhatian khusus sebab antrian tersebut telah mengganggu keamanan dan kenyamanan dari para pengendara lainnya. Ditegaskan Kapolresta Jayapura Kota, kehadiran personil Polri di SPBU bukan hanya untuk melakukan pengawasan, tetapi juga untuk mempelajari dinamika distribusi BBM di lapangan. Pihaknya ingin mengetahui di mana letak kendala yang menyebabkan seringnya terjadi antrian panjang.
2: Dari rapat koordinasi pemerintah Kota Jayapura bersama dengan Pertamina, stok BBM bersubsidi, terutama solar itu di Kota Jayapura sih sebenarnya cukup, cuman kendalanya kan selama ini antriannya cukup panjang. Sehingga itu kita menempatkan anggota selain mengawasi juga kita mempelajari terkait dengan fenomena ini. Kira-kira pada saat distribusi ini ada errornya di mana? Karena antri pun juga habis, dengan normal pun juga habis. Nah, ini mungkin nanti jadi bahan evaluasi untuk sama-sama dengan Pertamina dan juga pemerintah sehingga distribusi BBM ini dia tepat. Jadi kehadiran kita untuk mengawasi dan juga mengurai antrian yang panjang di SPBU. Itu sih tujuannya.
1: Menurut Kombespol Frederikus Maklarimbun, dari hasil pemantauan sementara, salah satu faktor yang menjadi penyebab antrian yang mengular di sejumlah SPBU adalah karena SPBU tersebut melayani kendaraan tidak hanya yang ada di Kota Jayapura, tetapi juga dari sejumlah daerah penyangga lainnya seperti di Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Kerom. Terkait dengan itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan Pertamina agar bisa dilakukan evaluasi terkait distribusi BBM di masing-masing wilayah. Hal ini penting dilakukan agar seluruh distribusi BBM tidak terpusat di Kota Jayapura.
2: SPBU yang ada di Kota Jayapura ini sendiri dari data dan informasi yang didapat di lapangan melayani juga kendaraan-kendaraan yang dari kabupaten lain semua. Tentunya ini nanti bagaimana terkait dengan distribusi BBM di kedua wilayah itu. Kalau semua tampungnya di Kota Jayapura kan sangat mengganggu juga menjadi beban di Kota Jayapura. Ya, sebetulnya itu saja sih.
1: Sementara itu, Kanit 1 Subdit 4 Tindak Pidana Tertentu pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Papua, AKP Anugrah Sari Darmawan, menegaskan pihaknya terus melakukan pengawasan terhadap penyaluran BBM bersubsidi di seluruh wilayah hukum Polda Papua. Meski menghadapi keterbatasan jumlah personil, Ditreskrimsus Polda Papua tetap melakukan penyelidikan di lapangan dengan melibatkan personil di Polres jajaran. Dan apabila ditemukan adanya pelanggaran, maka sanksi tegas akan diberlakukan agar bisa memberikan efek jera dan menjadi contoh di tengah masyarakat.
3: Ya, tentunya kami dari Kepolisian Daerah Polda Papua, khususnya di Ditreskrimsus Polda Papua, tentunya dalam hal pengawasan ini kita akan tetap melakukan penyelidikan di lapangan dengan anggota, dengan terbatas anggota, tetap kita akan melakukan penyelidikan di lapangan. Namun untuk daerah yang di daerah selatan dan pegunungan, tentunya kita akan melibatkan polres-polres setempat. Yang jelas, terkait masalah penyalahgunaan BBM jenis subsidi ini, kami akan berkomitmen akan melakukan penindakan ya, baik secara tegas, sehingga BBM jenis subsidi ini bisa diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. Dan tidak ada lagi para oknum ataupun para pelaku yang untuk mencari keuntungan pribadi.
1: Dijelaskan, untuk tahun 2026, Polda Papua telah menangani 5 perkara dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi. Dari jumlah tersebut, 2 perkara telah dilimpahkan ke Polres Merauke dan telah memasuki tahap penyidikan, sementara 3 kasus lainnya masih dalam proses penyidikan. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Papua mengembangkan sekitar 300 kelompok tani untuk mempercepat penerapan pertanian modern. Pembinaan dilakukan melalui peningkatan kemampuan petani dan penyuluh dalam memanfaatkan teknologi pertanian. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pertanian Provinsi Papua, Lunanka Daimboa mengatakan, pengembangan sumber daya manusia menjadi kunci modernisasi sektor pertanian. Peningkatan kemampuan petani diharapkan berdampak pada produktivitas pertanian di daerah.
4: Menurutnya, penerapan mekanisasi pertanian di Papua mulai berkembang. Teknologi dan peralatan modern telah digunakan dalam sejumlah program pertanian, termasuk program cetak sawah. Lunanka mengatakan sejumlah petani lokal juga telah mampu mengoperasikan peralatan pertanian modern. Pemerintah terus memberikan pendampingan untuk meningkatkan kemampuan petani dalam menggunakan teknologi tersebut.
5: Iya, sudah mulai melakukan modernisasi karena kita terbukti kan sudah beberapa kegiatan cetak sawah rakyat terutama ya, itu bagaimana cetak sawah rakyat sudah menggunakan mekanisasi modern, mekanisasi pertanian modern, dan itu dilakukan oleh petani lokal, petani provinsi Papua. Baik, kita kasih contoh kemarin di Merauke, itu hampir sebagian besar petaninya itu ada petani lokal. Kemudian kita bicara kemarin di Sarmi juga petaninya petani lokal, dan itu memang di backup langsung oleh Kementerian Pertanian, dalam hal ini bagian bidang penyuluhan.
4: Dinas Pertanian Papua juga melibatkan petani dan penyuluh dalam forum pertanian tingkat nasional, salah satunya melalui Pekan Nasional Penas Petani dan Nelayan di Gorontalo. Selain memperluas pembinaan kelompok tani, pemerintah akan mendorong keterlibatan generasi muda dalam sektor pertanian. Langkah tersebut diharapkan melahirkan lebih banyak petani milenial dan memperkuat ketahanan pangan daerah.
0: MRP Papua menolak pencabutan perdasi pembentukan dana cadangan pemerintah Provinsi Papua.
6: Pemerintah Provinsi Papua kehilangan akal sehat dan tidak memikirkan masa depan orang asli Papua.
7: Majelis Rakyat Papua menyatakan penolakan rencana pencabutan perdasi tentang pembentukan dana cadangan pemerintah Provinsi Papua. Keputusan ini diambil setelah melalui pembahasan mendalam dalam rapat gabungan kelompok kerja pada Senin 13 Juli 2026. MRP menilai langkah pemerintah Provinsi Papua yang ingin menghapus dana cadangan tersebut sebagai tindakan yang tidak berpihak pada masa depan orang asli Papua. Hal itu disampaikan Ketua MRP Papua Nerlinche Wamuar di Jayapura Selasa kemarin. Menurutnya, alasan pencabutan tersebut bertentangan dengan semangat pembentukan dana cadangan maupun tidak terkait dengan kondisi faktual OAP yang berada dalam situasi darurat pendidikan, kesehatan, sosial budaya, dan ekonomi.
8: Terkait dengan rapat-rapat yang diadakan di DPRP menyangkut Perdasi nomor 1 tahun 2010 terkait dengan dana cadangan, kami MRP memberikan alasan mengapa perdasi itu tidak boleh dicabut begitu. Alasan pertama yaitu bersifat teknis, administratif, dan bertentangan dengan semangat pembentukan dana cadangan itu sendiri. Yang kedua, alasan pencabutan tidak terkait dengan kondisi faktual orang asli Papua yang berada dalam situasi darurat pendidikan, kesehatan, sosial budaya, dan ekonomi. Yang ketiga, pencabutan perdasi ini menunjukkan pemerintah Provinsi Papua kehilangan akal sehat dan tidak memikirkan masa depan orang asli Papua. Yang keempat, berdasarkan angka 1, 2, dan 3 di atas, maka MRP menolak pencabutan Perdasi nomor 1 tahun 2010 yang telah diubah dengan Perdasi nomor 5 tahun 2014 tentang pembentukan dana cadangan pemerintah Provinsi Papua.
7: Selain itu, ia mengungkapkan dana cadangan tersebut bukan program baru, melainkan instrumen penting yang dibentuk secara bertahap sejak tahun 2006 menggunakan alokasi APBD dan dana Otsus Papua. Menurutnya, secara regulasi, MRP juga memiliki landasan kuat untuk melakukan penolakan ini merujuk dari Undang-Undang Otsus yang memberikan hak untuk meminta peninjauan kembali perdasi atau keputusan gubernur yang dinilai bertentangan dengan perlindungan hak-hak orang asli Papua, termasuk MRP juga bertugas untuk ikut mengawal tata kelola dana Otsus. Nalik Saulia melaporkan.
0: Pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM mengusulkan agar pelaksanaan Border Trade Fair BTF 2026 diperpanjang dari 3 hari menjadi 5 hari. Usulan itu muncul setelah pelaksanaan BTF dinilai memberi manfaat bagi pelaku usaha. Asisten 3 Sekretaris Daerah Papua Susana Wanggai mengatakan aspirasi tersebut menjadi salah satu masukan dalam persiapan BTF tahun ini. Karena itu pemerintah akan mengevaluasi penyelenggaraan 4 tahun sebelumnya. Menurut Susana, usulan tersebut menunjukkan kegiatan BTF memberikan dampak positif bagi pelaku usaha. Hal itu menjadi indikator bahwa transaksi dan promosi produk berjalan baik selama kegiatan berlangsung.
9: Ya tentu, malah dari para UMKM mereka minta yang sebelumnya 3 hari mereka minta lebih. Itu artinya bahwa mereka melihat bahwa kegiatan ini atau pelaksanaan ini, penyelenggaraan ini sangat positif sekali untuk mereka, ya, untuk mereka dan juga masyarakat. Mereka malah minta lebih, kalau bisa jangan sampai hanya 3 hari, tetapi lebih. Ya, mudah-mudahan tahun ini semuanya bisa berjalan dengan baik, ya. Tentunya ini juga atas dukungan semuanya, masyarakat tentunya, ya, dan semoga semua bisa, ya, seperti yang kita harapkan.
0: Susana berharap penyelenggaraan BTF tahun ini dapat berlangsung lebih baik, dan pemerintah Provinsi Papua juga mengharapkan dukungan seluruh masyarakat dan pihak terkait agar kegiatan berjalan sukses. UNICEF Papua bersama Pemprov Papua luncurkan dashboard Satgas MBG untuk memperkuat monitoring dan pengawasan program makan bergizi gratis di Provinsi Papua.
1: UNICEF Tanah Papua bersama pemerintah Provinsi Papua dan didukung oleh China International Development Cooperation Agency meluncurkan dan mensosialisasikan dashboard Satgas program makan bergizi gratis di Provinsi Papua yang berlangsung di salah satu hotel di Kota Jayapura. Peluncuran dashboard ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat tata kelola, koordinasi, pemantauan, serta evaluasi pelaksanaan program MBG melalui sistem berbasis data yang terintegrasi. Kepala Kantor Perwakilan UNICEF Tanah Papua, Aminuddin Ramdan, mengatakan dashboard tersebut dirancang untuk menghimpun berbagai data penting terkait dengan pelaksanaan MBG, mulai dari jumlah penerima manfaat, cakupan sekolah, hingga pelaporan insiden seperti dugaan keracunan makanan. Selain itu, dashboard ini juga bisa mengelola seluruh data yang berkaitan dengan program MBG, mulai dari rantai pasokan bahan makanan hingga penerima manfaat. Dengan demikian, berbagai keputusan yang diambil pemerintah terkait dengan MBG benar-benar berbasis data, akurat, tepat sasaran, dan dapat ditindaklanjuti dengan cepat apabila ditemukan permasalahan di lapangan.
10: Dashboard ini mengumpulkan data-data baik itu penerima manfaat, kemudian jumlah sekolah yang mendapatkan makan bergizi gratis, kemudian ada juga data-data terkait misalnya ada kasus keracunan makanan, itu diharapkan juga datanya masuk di dalam dashboard. Pada dasarnya memang ini data pengelolaan data-data yang terkait dengan MBG, baik itu dari supply-nya, dari bahan makanannya sampai ke ujungnya, di mana beneficiaries-nya juga ada beberapa. Harapannya supaya pengambilan keputusan apapun terkait program ini itu bisa betul-betul tepat, akurat, dan berdasarkan data. Sehingga dan itu juga bisa ditindaklanjuti dengan cepat. Kalau misalnya ada kejadian-kejadian, bisa terpetakan wilayah-wilayah mana misalnya dan yang membutuhkan perhatian lebih khusus dari pemerintah daerah. Dan kami dari UNICEF, kita posisinya adalah mendukung kegiatan hari ini, bahwa ini memang sesuatu yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah dan belum ada di dalam perencanaan. Makanya kita dari UNICEF bersama dengan pemerintah dari Republik China atau SITKA, itu kita mendukung pelaksanaan kegiatan ini di daerah. Salah satunya adalah dengan mendukung pembuatan dan peluncuran dashboard ini.
1: Menurut Aminuddin Ramdan, UNICEF hadir sebagai mitra pembangunan yang mendukung kebutuhan pemerintah Provinsi Papua dalam menghadirkan sistem pemantauan tersebut. Selain itu, UNICEF juga melakukan pendampingan dan penguatan operasional di sejumlah SPPG di Provinsi Papua. Pendampingan ini dilakukan agar bisa memperkuat kapasitas SPPG dan dapat menjadi model yang dapat diterapkan di berbagai daerah. Di kesempatan yang sama, Gubernur Papua yang diwakili oleh Asisten 1 Setda Papua, Yohanes Walilo, menegaskan dashboard Satgas MBG merupakan bagian penting dari transformasi tata kelola pemerintahan yang responsif dan berbasis data. Menurutnya, program MBG bukan sekedar program pemenuhan gizi, tetapi investasi jangka panjang untuk melahirkan generasi Papua yang sehat, cerdas, dan mampu bersaing di masa yang akan datang. Yohanes Walilo juga mengingatkan bahwa tantangan geografis Papua membutuhkan kolaborasi lintas sektor agar pelaksanaan MBG bisa berjalan dengan optimal.
11: Melalui dashboard ini bisa teman-teman bisa menyampaikannya secara berjenjang pada pengurus MBG itu sendiri, tapi melalui tahapan. Dan sini ada Satgas, ada teman-teman SPPG, kemudian kita pemerintah provinsi maupun kabupaten kota ikut mendampingi, memberikan support supaya program nasional ini di daerah, khususnya di Provinsi Papua di 9 kabupaten kota dapat berjalan dengan baik.
1: Sementara itu, Kepala KPPG Jayapura, Jimmy Doe, menilai kehadiran dashboard akan sangat membantu pelaksanaan MBG, terutama dalam memperkuat keterbukaan informasi dan pengawasan operasional di seluruh dapur penyedia makanan. Melalui dashboard tersebut, pihaknya juga bisa mengetahui aktivitas di setiap dapur, mulai dari proses penyediaan makanan hingga distribusi ke sekolah-sekolah. Dan jika terjadi kendala di lapangan, informasi dapat segera diketahui, sehingga penanganannya bisa lebih cepat.
12: Ya, sebenarnya untuk launching dashboard ini ya, itu sebenarnya sangat membantu kita. Ini mungkin lebih fokusnya lebih ke keterbukaan informasi ya. Keterbukaan informasi. Jadi dashboard ini juga paling untuk orang tua mereka bisa lihat bahwa ternyata anak-anak kami makan ini kayak begitu. Kalau saya lihat ini UNICEF ini sangat membantu kita ya dalam hal-hal teknis. Jadi misalnya macam kita sudah dari bagian pusat menyediakan juknis, biasanya itu lebih detailnya bisa kadang-kadang teman-teman UNICEF bantu kita. Salah satunya dashboard ini.
1: Arul Firmansyah melaporkan.
4: Pemerintah Provinsi Papua selama 5 tahun berturut-turut berada dalam kategori rentan korupsi. Berdasarkan survei penilaian integritas SPI, KPK mencatat indeks integritas Pemprov Papua belum mampu keluar dari kategori tersebut. Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah 5 KPK Maruli Tua Manurung mengatakan, hasil SPI 2025 mengalami sedikit perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Namun nilainya masih berada pada area rentan korupsi.
13: Kita kan ke akar masalahnya ya. Jadi bagaimana mempersempit atau meminimalisir tadi ya, ya memang harus terus diperkuat tata kelola tata kelola keuangan daerahnya dan juga sistem pemerintahannya ya. Ya termasuk tadi data hasil survei penilaian integritas. Ya memang dari 2024 ke 2025 memang ada sedikit perbaikan tapi itu masih di area rentan korupsi. Sehingga memang perlu upaya sangat ekstra ya dari pemerintah Provinsi Papua ya supaya indikator indeks integritas tadi itu bisa meningkat.
4: Ia menyebut integritas pelaksanaan tugas, pengelolaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, serta sumber daya manusia sebagai area yang perlu dibenahi. Persoalan pada area tersebut dinilai menjadi akar berulangnya temuan dalam tata kelola Pemprov Papua.
0: Puluhan calon mahasiswa Papua dilepas ikuti program beasiswa adik 2026.
14: Pemerintah Provinsi Papua secara resmi melepas puluhan calon mahasiswa penerima beasiswa afirmasi pendidikan tinggi akademik tahun 2026. Pelepasan dilakukan oleh pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan akses pendidikan tinggi. PLT Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua, Martin Madlama mengatakan, para calon mahasiswa tersebut telah melalui berbagai tahapan seleksi sebelum menyatakan lulus. Seleksi berlangsung cukup ketat, dengan jumlah pendaftaran mencapai 250 orang, namun hanya 85 peserta yang berhasil memenuhi persyaratan. Ia menjelaskan bahwa penentuan kelulusan peserta beasiswa adik sepenuhnya menjadi kewenangan perguruan tinggi tujuan masing-masing.
15: Jadi kita minta anak-anak bisa jaga diri baik, jaga tahu diri siapa mereka mahasiswa, jadi bisa kuliah baik, lalu kembali bangun tanah Papua. Terus kita juga minta mereka untuk membangun networking ya, jejaring di antara mahasiswa penerima afirmasi di seluruh Indonesia supaya anak-anak ini kalau kita selesai kan bisa mereka punya jaringan cukup luas di seluruh Indonesia, jadi mereka bisa komunikasi, bisa mendapatkan masukan lain dari teman-teman mereka. Itu yang kita tadi sudah sampaikan. Memang secara total kita merasa sedikit kecewa karena

0: dapat diikuti adalah beasiswa MACE atau mahasiswa cerdas yang disiapkan sebagai alternatif bagi para calon mahasiswa. Ade Irfan melaporkan.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK bersama Kejaksaan Tinggi Kejati Papua dan Polda Papua menggelar rapat koordinasi membahas langkah strategis pencegahan serta pemberantasan tindak pidana korupsi di Tanah Papua.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar rapat koordinasi lintas instansi di kantor Kejaksaan Tinggi Papua Kamis kemarin. Pertemuan strategis ini difokuskan pada penguatan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di wilayah Papua. Ketua KPK RI Setio Budiyanto menjelaskan agenda utama pertemuan tersebut membahas langkah-langkah preventif agar kasus-kasus tindak pidana korupsi tidak kembali terulang di masa mendatang.
3: Sore ini saya hadir bersama Bapak Beni Yosua Mamuntu dari anggota Dewas KPK yang melakukan kegiatan sore ini di Kejaksaan Tinggi Papua dalam rangka rapat koordinasi yang dihadiri Kapolda Papua, kemudian ada beberapa kepala perwakilan BPK dari Kepulauan, kemudian Papua Tengah, kemudian Papua Selatan yang bersama-sama membahas tentang perkembangan dengan masalah upaya pencegahan pemberantasan tindak pidana korupsi, termasuk hadir juga dari wakil kepala pengadilan tinggi, kemudian juga dari BPKP, perwakilan BPKP, dan beberapa dari KPK itu sendiri dari kedeputian Korsup. Banyak hal yang sudah dilakukan pembahasan dalam pertemuan tadi. Kita membahas tentang beberapa hal berkaitan dengan masalah upaya-upaya yang bisa dilakukan ya, terkait masalah mencegah yang lebih cepat dan merangka supaya tidak terulang permasalahan-permasalahan berhubungan dengan tidak pidana korupsi.
2: Saat disinggung media mengenai adanya tunggakan kasus hukum dari tahun-tahun sebelumnya yang menjadi perhatian KPK, Setio Budiyanto menegaskan pertemuan tersebut tidak secara spesifik membahas penanganan kasus lama. Ia menjelaskan bahwa kasus carryover tidak secara langsung disupervisi oleh KPK, melainkan harus melalui mekanisme permintaan supervisi terlebih dahulu dari aparat penegak hukum yang bersangkutan.
3: Ya pasti kan ada beberapa kasus carryover. Jadi kasus carryover itu dari tahun-tahun sebelumnya tidak serta-merta menjadi kegiatan yang disupervisi. Gitu. Jadi kegiatan-kegiatan yang disupervisi adalah kegiatan terhadap kasus-kasus yang memang dilimpahkan supervisi oleh aparat penegak hukum. Kita tidak membahas itu karena konteksnya lebih banyak kepada pembahasan tentang upaya-upaya yang dilakukan ke depan meningkatkan kolaborasi.
2: Diharapkan melalui rakor ini sinergi antara KPK, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta lembaga auditor seperti BPK dan BPKP dapat semakin solid dalam mengawal tata kelola pemerintahan yang bersih di seluruh wilayah Papua. Nalik Saulia melaporkan.
1: 6 gubernur setanah Papua mendeklarasikan komitmen bersama untuk memperbaiki tata kelola dana otonomi khusus atau OTSUS melalui 18 rencana aksi yang disepakati. Deklarasi dilakukan dalam rapat koordinasi perbaikan tata kelola dan pencegahan korupsi dana OTSUS di Jayapura Kamis kemarin. Komitmen tersebut mencakup percepatan penyusunan peraturan daerah khusus, penerapan penandaan seluruh program yang dibiayai dana OTSUS, penggunaan rekening khusus, hingga publikasi pengelolaan dana secara berkala melalui kanal resmi pemerintah daerah. Pemerintah daerah juga sepakat mempercepat penerapan sistem informasi pemerintah daerah atau SIPD, menyusun basis data penerima manfaat, memperkuat pengawasan pengadaan barang dan jasa, serta memastikan dana OTSUS digunakan sesuai prioritas pembangunan orang asli Papua. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Setio Budiyanto mengingatkan komitmen tersebut tidak boleh berhenti pada penandatanganan dokumen.
4: Apalah artinya sebuah kertas ditandatangan? Itu hanya sebuah kertas, hanya paper saja, ya. Kalau kemudian itu nggak dilaksanakan, ya, nggak bisa dimaksimalkan, nggak bisa diimplementasikan, itu hanya menjadi sebuah pajangan, ya, hanya sebuah simbol saja. Ya, ini diperlukan sebuah inovasi kreasi dari kepala daerah, wakil kepala daerah, baik itu gubernur, wali kota, bupati, didukung semua dari UPD.
1: KPK berharap langkah tersebut mampu memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta meningkatkan manfaat dana OTSUS bagi kesejahteraan masyarakat Papua, khususnya orang asli Papua. Kodak RL 10 mencanangkan penanaman kedelai di atas lahan seluas 20 hektar di Kabupaten Kerom. Pencanangan penanaman

0: kedelai ini menjadi bagian dari upaya dalam mendukung ketahanan pangan nasional.
1: Kodairal 10 Jayapura mencanangkan program budidaya tanaman kedelai di atas lahan seluas 20 hektar yang berlokasi di Distrik Arso, Kabupaten Kerom. Pencanangan ini merupakan bagian dari upaya untuk mensukseskan program ketahanan pangan nasional dan percepatan swasembada kedelai. Kegiatan ini juga merupakan bagian dari gerakan penanaman kedelai serentak di berbagai daerah di Indonesia yang dipimpin secara daring oleh Presiden Republik Indonesia dari Malang, Jawa Timur. Komandan Kodairal 10, Mayjen TNI Marinir Sugianto mengatakan program budidaya kedelai merupakan tindak lanjut kerjasama antara Kodairal 10 dengan Kementerian Pertanian dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Menurutnya, setiap matra TNI bersama Polri memiliki peran masing-masing dalam mendukung komoditas strategis nasional. Untuk TNI Angkatan Darat berfokus pada pengembangan padi, Polri pada jagung, TNI Angkatan Laut pada kedelai, dan TNI Angkatan Udara untuk komoditas gandum. Lebih lanjut dijelaskan, kebutuhan kedelai nasional mencapai sekitar 8 juta ton setiap tahunnya, sementara produksi dalam negeri baru bisa memenuhi sekitar 20%. Untuk itu, TNI Angkatan Laut merasa terpanggil untuk mendukung pemerintah dalam mewujudkan swasembada kedelai di Indonesia.
2: Kita sama-sama hadir di sini di Arso, Kabupaten Kerom dalam rangka budidaya kedelai yang merupakan program nasional dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional. Adapun program budidaya kedelai ini merupakan kerjasama di mana kita sudah mempunyai perjanjian kerjasama dengan Kementerian Pertanian. Kebutuhan negara kita untuk kedelai ini kurang lebih 8 juta ton per tahun yang kita butuhkan untuk kebutuhan nasional. Saat ini baru kita bisa mencapai atau memproduksi kurang lebih 20% dari kebutuhan tadi. Sehingga ini menjadi kewajiban kita untuk mendukung pemerintah dalam rangka menuju swasembada kedelai ini. Kemudian program ini juga kita mendapat bantuan atau dukungan dari Pemda, khususnya Pemda Papua. Ini sudah memberikan Bapak Gubernur waktu beberapa waktu yang lalu memberikan komitmen kepada saya untuk mendukung kegiatan ini.
1: Lanjut Mayjen TNI Marinir Sugianto, di Kabupaten Kerom program ini direncanakan memanfaatkan lahan seluas 100 hektar. Namun untuk tahap awal baru dilakukan penanaman di atas lahan seluas 20 hektar, sementara sisanya 80 hektar akan dikembangkan secara bertahap. Pelaksanaan program budidaya kedelai ini juga melibatkan koperasi produsen Bina Ekonomi Bersama, Kamar Dagang dan Industri, serta kelompok tani dari Kampung Baburia, Kampung Kuimi, dan Kampung Dukui, serta mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah Provinsi Papua. Mayjen TNI Marinir Sugianto menjelaskan, hasil panen petani telah memiliki kepastian pasar. Koperasi akan menyerap hasil pertanian sebelum dipasarkan ke berbagai industri di Pulau Jawa. Selain itu, juga telah terjalin komunikasi dengan sejumlah industri makanan dan minuman berbahan dasar kedelai di Indonesia. Dan tidak ketinggalan dari Perumbulok yang juga berkomitmen menyerap hasil panen petani kedelai sebagaimana komoditas pangan strategis lainnya.
2: Bahwa untuk luasan yang akan kita budidayakan khususnya di Kabupaten Kerom ini seluas 100 hektar, namun yang kita tanami untuk sore ini adalah 20 hektar, untuk 80 hektar lagi untuk pengembangan berikutnya. Jadi untuk hilirisasinya, masalah jualnya, masalah penjualnya tidak ada permasalahan. Yang pertama dari koperasi kita siap untuk membeli hasil dari masyarakat ini, dari kelompok tani kita siap untuk membeli dan akan kita nanti jual kembali di khususnya di daerah Jawa yang memang banyak membutuhkan itu. Kita sudah mempunyai kerjasama dengan Indofood, kemudian Nestle, ya, jadi siap menerima. Ya, termasuk asosiasi pedagang tahu tempe. Ya, pembuat tahu tempe di Jawa kita sudah kontak dan siap membeli kedelai ini. Kemudian untuk Bulog sendiri itu sudah komitmen Bapak Mentan untuk menampung atau membeli sama dengan halnya padi dan jagung, siap untuk membeli ini. Di samping itu kita juga kemarin koordinasi dengan Kadim, siapa tahu nanti bisa nanti kedepannya juga membeli Kadim ini.
1: Dan Kodairal 10 menambahkan, melalui program budidaya tanaman kedelai ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan dari para petani. Dengan harga pembelian sebesar Rp7.500 per kilogramnya di tingkat koperasi, petani dinilai memiliki peluang memperoleh pendapatan yang lebih baik dibanding komoditas lainnya. Sementara itu, staf ahli Gubernur Papua bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia, Origenes Kambuaya, menyampaikan komitmen pemerintah Provinsi Papua dalam mendukung penuh pelaksanaan budidaya kedelai sebagai bagian dari proyek strategis nasional. Menurutnya, budidaya tanaman kedelai ini nantinya akan memberikan dampak positif terhadap para petani, khususnya yang ada di Kabupaten Kerom. Sementara itu, salah satu petani kedelai binaan Kodairal 10, Julius Fatagur, mengaku program tersebut menjadi jawaban atas kebutuhan petani yang selama ini mengalami kesulitan dalam membuka lahan pertanian. Dengan adanya pendampingan yang diberikan oleh Kodairal 10 bersama dengan Koperasi Binaan Ekonomi Bangsa, mulai dari pembukaan lahan hingga teknik budidaya, hal ini bisa memberikan harapan baru bagi para petani untuk meningkatkan hasil produksi dan kesejahteraan mereka.
3: Dengan hadirnya Kodairal 10 mencoba membantu kami mewujudkan keinginan kami untuk buka lahan pertanian di Kerong. Terima kasih untuk Kodairal 10 telah membantu kami dalam bertani, cara menanam, merawat pertanian, mewujudkan petani yang sukses. Ilmu yang telah diberikan ini akan kami sebarluaskan menjadi bermanfaat dan berkah untuk bumi Papua.
1: Selain pencanangan penanaman kedelai, Kodairal 10 juga menggelar bakti kesehatan dan pembagian 250 paket bahan makanan kepada warga di sekitar. Kegiatan sosial tersebut dilaksanakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun pertama Kodairal 10, sekaligus sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat di Kabupaten Kerom. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Dan saudara, demikian Papua Selintas Sepekan untuk edisi kali ini. Saya Reski Kurniawan undur diri, sampai jumpa.

0: waktunya kentongan.
1: Kawan, coba ku tebak apa yang tidak terlihat tapi bisa bikin kita batuk dan sesak napas.
2: Apa ya? Flu kawan.
1: Bukan flu kawan, itu adalah PM25.
2: PM25 apa itu? Seperti nama mata-mata rahasia kah?
1: Kawan, PM25 itu partikel polusi udara yang ukurannya sangat-sangat kecil. Jauh lebih kecil dari sehelai rambut kita dan tidak terlihat, tapi bisa merusak kesehatan kita. Saking kecilnya, PM25 ini bisa masuk ke tubuh kita dan bikin kita batuk juga sesak napas.
3: Oh no!
2: Terus, PM25 itu berasal dari mana kawan?
1: PM25 itu berasal dari asap kendaraan bermotor, pabrik, asap rokok, atau saat ada yang bakar sampah.
2: Oh, begitu ya.
1: Ji, kawan, kok kenapa? Jangan-jangan PM25 sudah masuk dalam kubu tubuh apa?
4: Lindungi diri Anda dan keluarga dari bahaya PM25. Mulailah bertindak sekarang, karena udara bersih adalah nafas masa depan kita.
5: Ya, baik pendengar, selamat pagi, selamat berhari Minggu untuk Anda semua di hari ini. Sekarang posisi berapa ya? Oke, hari ini gelaran Piala Dunia 2026 mencari posisi 3 dan 4 mempertemukan Inggris Prancis. Ya, untuk babak pertama 2-0 ya, karena tadi saya masuk ke studio 2-0. Entah apakah posisinya sudah berubah kah atau seperti apa. Tapi untuk sementara 2-0 untuk Inggris ya, seperti itu. Oke, selamat berhari Minggu, selamat pagi saja untuk Anda semua. Anda yang mungkin baru pulang tadi sempat ikut ibadah Minggu pagi di jam 6 ya, ibadah pertama. Oke, selamat pagi saja, semangat pagi tentunya untuk semua Anda. Dan juga selamat berhari Minggu untuk Anda di hari ini. Sudah kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Papua selintas sepekan bersama rekan Rizky Kurniawan di pagi hari ini. Kidung-kidung pujian pendengar masih mewarnai suasana pagi hari Anda. Ya, dan nanti kita akan jelang bersama tepat pukul 7 waktu Indonesia Timur dalam penyampaian Warta Berita Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Tapi sepertinya untuk Warta Berita jam 7 nanti kita lihat saja apakah ada update-nya seperti itu ataukah seperti apa. Oh, posisi 3 ya. 3-0 untuk Inggris menjamu Prancis seperti itu ya, posisinya 3-0. Oke, jangan lewatkan juga besok atau dini hari sebentar gitu ya. Jadi malam kita lewati dini hari pagi Senin akan mempertemukan laga final antara siapa ayo? Argentina versus Spanyol. Oke, bola itu bulat, nanti kita lihat saja keseruannya seperti apa. Kelanjutan untuk babak selanjutnya, Inggris versus Prancis cari 3-4. Kemudian besok dini hari pagi pukul, kalau tadi pagi kan taunya jam 4 ya, tadi mulainya jam 5 seperti itu, jam 6. Oke, dan tentunya untuk Anda semua tetap semangat. Dan ini gelaran Piala Dunia dari babak penyisihan ya, sampai dengan masuk ke mencari posisi 3 dan 4, bahkan sampai final esok hari, kami akan terus hadir menemani Anda. Selamat pagi, semangat pagi, selamat berhari Minggu untuk Anda semua. Yang pasti Tuhan berkati segala hal yang Anda lakukan di hari ini, yang baru pulang dari ibadah Minggu pagi jam 6, atau ke Anda yang akan kembali mempersiapkan diri untuk mengikuti jalannya ibadah begitu ya, acara jalannya ibadah untuk jam 9 pagi. Oke, segala sesuatunya dipersiapkan dengan baik hamba-hamba Tuhan ya, para gembala jemaat, para pendeta yang akan kembali melayani untuk hari ini. Tuhan memberkati segala persiapan-persiapan. Halo, apa kabar? Selamat pagi, selamat berhari Minggu. Anak-anak sekolah Minggu gimana? Jam segini semuanya sudah pada siap? sudah pada cantik, manis, ganteng, sudah ya, sudah mandi. Hari ini mama mau pakai baju warna ini, mau pakai yang sepatu ini, begitu ya. Oke, sudah mau siap-siap mau pergi ke tempat sekolah minggu untuk mengikuti sekolah minggu di hari ini. Kemudian juga menyapa kakak-kakak pengasuh. Selamat pagi kakak-kakak pengasuh ya. Selamat berhari minggu juga, selamat mempersiapkan diri untuk mengasuh anak-anak sekolah minggu, baik dari tingkat PAUD TK ya sampai ke kelas Alkitab, seperti itu ya. Oke, selamat pagi dan semangat pagi saja untuk semuanya. Menemani suasana pagi hari Anda, kembali menyapa Anda semua, selamat pagi, selamat berhari Minggu. Tuhan memberkati kita sekalian. Kidung-kidung pujian pendengar hadir menemani Anda di pagi hari ini. Doa untuk tanah Papua, Tuhan berkati sapu tanah. Spesial menemani suasana Minggu pagi Anda.

0: Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.
1: Waktunya kentongan.
2: Tahukah Anda bahwa tanah yang kita pijak setiap hari sedang berada dalam bahaya? Ancaman itu bernama polusi tanah. Polusi tanah terjadi ketika bahan kimia berbahaya atau zat beracun seperti limbah industri atau pestisida berlebihan meresap dan mencemari lapisan tanah. Polusi tanah dapat meracuni tanaman pangan yang kita konsumsi, mencemari sumber air tanah, dan bahkan menimbulkan resiko penyakit serius bagi kesehatan kita. Mari, jaga bumi kita. Mulailah dengan mengelola sampah rumah tangga dan mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya. Tanah sehat, kita pun sehat.

Oke, pendengar, pukul 7 waktu Indonesia Timur ya, dan tentunya gedung-gedung pujian masih akan terus hadir mewarnai suasana pagi hari Anda untuk edisi Minggu 19 Juli 2026. Ada beberapa informasi juga akan terus kami hadirkan tentunya untuk Anda di pagi hari ini. Kemudian juga gedung-gedung pujian masih akan terus mewarnai suasana pagi hari Anda. Tentunya masih bersama kami yang bertugas, saya Sofia dan rekan Carol di pagi hari ini sampai dengan nanti lintas Jayapura siang ya. Oke, dan untuk saat ini informasinya adalah untuk babak pertama mempertemukan Prancis dan juga Inggris dimenangkan oleh Inggris dengan 4-0 ya. Ya, dan kalau kita lihat posisinya sendiri ini untuk babak pertama kayaknya ini satu apa namanya semuanya menyerang begitu ya ke Prancis, satu arah seperti itu. Nanti kita lihat babak kedua seperti apakah, tetapi untuk babak pertama sendiri saat ini posisi 4-0 untuk Inggris seperti itu ya. Mencari posisi 3 dan juga 4 untuk hari ini. Oke, selamat pagi, semangat pagi saja untuk Anda semua. Selamat berhari Minggu untuk Anda, Tuhan berkati tentunya segala hal yang Anda lakukan di hari ini. Anda mungkin pernah bertemu seseorang yang haus perhatian. Mereka akan merasakan apa saja demi membuat diri mereka diperhatikan oleh orang-orang sekitarnya. Kalau kita berbicara dalam pergaulan, mereka akan berusaha melontarkan kalimat-kalimat yang akan membuat perhatian tertuju kepada mereka saja, begitu ya. Bagi orang lain sikap ini, sikap seperti ini ataupun sikap mereka ini bisa jadi sangat melelahkan dan bahkan membuat mereka dijauhi ya. Dan informasinya untuk Anda, yuk kita kenali bersama orang yang haus perhatian dilihat dari kalimatnya sehari-hari. Yang pertama kalimat seperti ini, tidak ada yang peduli denganku. Waduh. Oke, kalimat seperti ini pendengar, cara mengenali orang yang harus perhatian dilihat dari kalimatnya adalah mereka sering mengucapkan tidak ada yang peduli denganku, tidak ada yang peduli dengan saya ya. Buat orang yang berhati tulus, kalimat ini membuat mereka merasa bersalah. Namun di sisi lain orang yang haus perhatian berharap kalimat ini akan membantu mereka mendapatkan perhatian yang mereka dambakan. Kemudian yang kedua adalah kamu lihat yang saya posting di medsos tidak? Kamu lihat yang saya posting di medsos tidak, begitu ya. Ada pernyataan seperti ini juga, ini butuh perhatian begitu ya. Media sosial menjadi salah satu wadah yang sangat dimanfaatkan oleh orang yang haus perhatian demi mendapatkan atensi. Jadi bagi mereka jumlah like yang banyak adalah hal yang sangat penting seperti itu ya. Ketika berada di perkumpulan, mereka akan bertanya, kamu lihat tidak postingan saya di medsos, begitu ya. Kalimat ini mengandung harapan bahwa orang lain akan memuji mereka. Bahkan mereka juga membayangkan bahwa orang lain akan mengatakan bahwa postingan mereka sangat menakjubkan ya. Dan mereka senang mengobrol tentang postingan mereka di media sosial sebagai cara untuk mendapatkan pengakuan. Oke, yang ketiga adalah saya tidak pernah merasa cukup baik. Begitu ya, saya tidak pernah merasa cukup baik. Saudara pendengar, ketika seseorang mendambakan perhatian, mereka akan menggunakan kalimat saya tidak pernah merasa cukup baik untuk menarik simpati orang-orang. Selain itu, mereka berharap dengan mengucapkan kalimat ini, orang-orang sekitar akan mengatakan bahwa hal itu benar, bahwa mereka lebih dari cukup, begitu ya. Bahwa hal itu tidak benar, bahwa mereka lebih dari cukup. Namun jika kalimat ini terus diucapkan, orang lain yang mendengar bisa merasa jenuh dan tidak bersimpati lagi. Kebanyakan kasus orang yang haus perhatian tidak akan pernah merasa cukup dengan validasi yang didapatkan. Mereka akan terus mengejar validasi eksternal, berharap tentunya orang-orang akan memberikan perhatian dan juga meyakinkan mereka. Kemudian itulah biasa ya, ada beberapa kalimat-kalimat yang mungkin Anda pernah mendengarkannya
Ini bisa menjadi informasi juga buat Anda bahwa ternyata dengan kalimat-kalimat seperti itu, kalimat sehari-hari yang mungkin Anda berpikir itu biasa saja begitu ya, saya tidak pernah merasa cukup baik, atau mungkin ada yang mengatakan kamu kamu lihat tidak apa namanya postingan saya di medsos begitu ya, atau juga tidak ada yang peduli dengan saya ya. Ternyata kalimat-kalimat ini bermakna begitu ya, mencari perhatian atau haus perhatian. Dan ini bisa dilihat dari kalimat sehari-hari yang kita gunakan seperti itu ya. Oke, berharap pastinya ada yang memang butuh sekali perhatian kita begitu ya. Kemudian ada juga hanya untuk validasi, hanya untuk pengakuan. Tetapi adalah baik juga ketika kita apa namanya mendengarkan atau kita apa namanya apa yang mereka sampaikan kita simak seperti itu, tetapi yang membuat akhirnya jatuhnya ke dalam tanda kutip arahnya ke negatif atau ke mencari perhatian dalam tanda kutip begitu ya, kalau sesuatu ataupun kalimat-kalimat ini sering diucapkan ternyata dia haus akan validasi begitu ya, pengakuan dan lain sebagainya. Oke, pengakuan itu akan muncul ketika originalitas kita itu terus terjaga, kita terus memberikan versi terbaik kita tanpa harus menunggu ada pujian dan sebagainya, ngalir aja gitu ya, tidak terasa ataupun tanpa kita sadari semua itu akan datang ke kita seperti itu ya. Oke, tetap jadi diri kita sendiri, be yourself seperti itu, dan yang pasti kita dapat melewati segala waktu, segala kondisi, segala situasi. Ais, mantul sudah ya. Oke, selamat pagi, semangat pagi, selamat berhari Minggu untuk Anda semua. Saat ini pukul 7:06 waktu Indonesia Timur ya, masih dengan kidung-kidung pujian mewarnai suasana pagi hari Anda, menghantarkan anak-anak sekolah minggu yang mau pergi sekolah minggu, tetapi juga menghantarkan Anda yang sedang mempersiapkan segala sesuatunya untuk kembali mengikuti ibadah minggu pagi di hari ini ya. Dan jangan lupa sarapannya, bukan berarti hari libur kemudian sarapan juga libur, tidak ya, sarapan itu menjadi penting. Apapun yang dinikmati pagi hari ini, yang bisa Anda konsumsi, apapun itu ya, dinikmatilah agar bisa menjadi sukacita masuk ke dalam perut, memberikan energi buat Anda. Ya, dan nanti jangan lewatkan juga pukul 9 waktu Indonesia Timur, kami akan menghadirkan siaran langsung jalannya ibadah Minggu pagi dari Gereja Jemaat GKI Peniel Kota Raja. Oke, saudara pendengar dimanapun Anda berada, kidung-kidung pujian mewarnai suasana pagi hari Anda.

Oke, pendengar, pukul 7.17 menit waktu Indonesia Timur ya. Selamat pagi, selamat berhari Minggu kembali untuk Anda semua di hari ini. Dan kembali diinformasikan waktu ya, saat ini menunjukkan pukul 7.17 menit waktu Indonesia Timur. Oke, sepertinya cuaca pagi hari ini masih rada-rada mendung ya. Kemarin sampai malam hujan seperti itu, dan pagi hari ini masih mendung. Yang pasti tidak mengurangi semangat Anda untuk kembali ya, khususnya untuk umat Kristiani, kembali mempersiapkan diri untuk mengikuti jalannya ibadah ya, yang baru saja sampai di rumah atau semenjak beberapa menit lalu yang mengikuti jalannya ibadah di jam 6 pagi ya. Oke, semangat saja untuk Anda semua. Selamat menikmati kebersamaan Anda saat ini bersama orang-orang terkasih di rumah. Ada sukacita tentunya untuk hari ini, Anda bisa mendengarkan firman Tuhan, ada dalam persekutuan ya, itu sesuatu yang indah sekali. Karena dalam ajaran Kristiani mengatakan bahwa lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain ya. Jadi bentuk ungkapan syukur kita atas penyertaan, atas kebaikan Tuhan itu ada dalam persekutuan ya, ada dalam persekutuan, beribadah di hari Minggu, hari yang dikuduskan seperti itu, untuk datang bersekutu bersama-sama memuji membesarkan nama Tuhan seperti itu ya. Oke, kemudian juga untuk Anda semua yang sudah punya schedule, sudah punya rencana untuk hari ini, sekedar mungkin kumpul bareng teman atau kumpul bareng saudara, biasanya hari Minggu, hari Sabtu, kemarin hari Minggu biasanya dimanfaatkan untuk kumpul bareng keluarga gitu ya. Oke, segalanya dapat berjalan dengan baik untuk hari ini di waktunya nanti. Kemudian ada kebahagiaan yang bisa Anda rasakan karena segala sesuatu yang kita lakukan, apalagi kumpul-kumpul bareng keluarga gitu ya, teman sahabat, endingnya pasti kita ingin bahagia, sukacita ketika ada dalam pertemuan tersebut, kemudian pulang dengan hati yang penuh sukacita ya. Jangan pulang langsung dengan hati yang aduh kenapa tuh tadi begini dan begitu ya. Jadi waktu dalam pertemuan lagi kumpul bareng disampaikanlah di situ, agar pulang itu tidak ada yang tersisa, yang tersimpan yang harus disampaikan, tetapi pulang dengan bahagia seperti itu. Oke, selamat pagi dan selamat berhari Minggu kembali. Saya menyapa dulu, halo apa kabar dan selamat pagi untuk seluruh pendengar setia yang ada di seputaran kota Jayapura dan sekitarnya. Kemudian juga yang ada di seputaran Kabupaten Jayapura, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sarmi. Selamat pagi, selamat berhari Minggu juga untuk Anda semua. Dan yang pasti Tuhan berkati ya, segala persiapan-persiapan Anda di hari ini untuk mengikuti jalannya ibadah. Tetapi juga untuk semua Anda yang sudah punya schedule, sudah punya rencana di hari ini untuk kembali melaksanakan berbagai aktivitas rutinitas Anda di sepanjang hari ini. Ya, nanti ada satu informasi penyampaian berita duka untuk Anda. Kemudian juga kita akan update ya, bagaimanakah cuaca sepanjang hari ini. Akan diupdate juga informasinya untuk Anda. Kemudian juga tentunya ada informasi-informasi ringan begitu ya, karena hadir juga untuk Anda. Pesan layanan masyarakat, lagu-lagu hiburan, kidung-kidung pujian akan juga dihadirkan tentunya untuk menemani suasana hari Minggu Anda. Entah itu dari

Anda bisa menjalankan aktivitas dengan kesehatan yang baik, karena kesehatan itu adalah investasi termahal yang bisa kita dapatkan. Jadi mau makan enak, kalau misalkan sakit, seenak apapun makanannya tidak akan masuk ke mulut kita ya. Rasanya akan hambar, sebanyak apapun duit kita, seperti itu ya. Jadi kesehatan itu merupakan investasi jangka panjang, investasi terbesar yang harus kita jaga, seperti itu ya. Oke, dan informasinya untuk Anda, ya, kali ini posisi 1-4 ya, antara Inggris dan juga Prancis. Masih diungguli Inggris dengan 4 ya. Posisi tadi babak pertama 4-0, masuk babak kedua posisi 4-1 untuk England ataupun Inggris. Oke, pendengar, informasinya untuk Anda di pagi hari ini. Oke, informasinya kali ini dari lifestyle ya, ataupun gaya hidup yang akan saya hadirkan untuk Anda. Oke, kemudian juga nanti ada beberapa informasi dari laman kesehatan juga untuk Anda. Ya, saudara pendengar, ada makan banyak sayuran disebut ini dapat membantu memperlambat penuaan dini. Oke, informasinya untuk Anda, usia kerap diukur dari angka yang tertera pada tanggal lahir atau dikenal sebagai usia kronologis. Selain itu ada juga istilah biologis. Usia biologis yaitu ukuran yang menggambarkan seberapa cepat tubuh mengalami proses penuaan. Jadi dengan kata lain, dua orang yang memiliki usia kronologis sama bisa saja memiliki usia biologis yang berbeda. Selain itu dipengaruhi faktor genetik, usia biologis juga berkaitan dengan berbagai kebiasaan sehari-hari, termasuk pola makan kita. Saudara, dikutip dari Very Well Mind, sebuah studi terbaru bahkan menemukan bahwa mengonsumsi lebih banyak sayuran dan makanan nabati utuh ini berpotensi membantu memperlambat proses penuaan biologis. Apa yang ditemukan dalam penelitian ini menjadi informasi untuk kita bersama ya. Temuan tersebut, saudara pendengar, temuan tersebut dipublikasikan dalam jurnal Aging Cell oleh peneliti dari Australia ya, seperti itu. Penelitian ini melibatkan 104 orang berusia sekitar ya 65 hingga 75 tahun yang tidak memiliki penyakit kronis serius seperti diabetes serta bukan perokok. Kemudian para peneliti ingin mengetahui apakah perubahan pola makan dalam waktu singkat dapat memengaruhi usia biologis seseorang. Untuk mengukurnya, mereka menggunakan Clemira Double Method atau KDM, yaitu metode yang memperkirakan usia biologis berdasarkan berbagai biomarker dalam darah. Selama 4 minggu seluruh peserta dibagi secara acak begitu ya dalam 4 kelompok pola makan. Jadi 4 kelompoknya adalah diet omnivora tinggi lemak, diet omnivora tinggi karbohidrat, diet semi-vegetarian tinggi lemak, dan diet semi-vegetarian tinggi karbohidrat. Jadi seluruh makanan disediakan oleh peneliti ya, dan disusun menggunakan bahan pangan utuh yang diproses seminimal mungkin. Peserta ini juga diminta begitu ya untuk menghindari makanan ultra olahan selama penelitian berlangsung. Kemudian yang menjadi pertanyaan juga untuk kita semua, manfaat diet karbohidrat. Di akhir penelitian, peneliti menemukan bahwa kelompok yang menjalani pola makan omnivora tinggi karbohidrat mengalami penurunan usia biologis paling besar dibandingkan kelompok lain. Sebaliknya, kelompok yang tetap mengonsumsi pola makan tinggi lemak yang menyerupai kebiasaan makan sehari-hari tidak menunjukkan perubahan berarti pada usia biologis mereka. Sementara itu, kelompok semi-vegetarian juga menunjukkan kecenderungan penurunan usia biologis, meski hasilnya belum cukup kuat secara statistik untuk memastikan manfaatnya. Peneliti menekankan bahwa karbohidrat dalam penelitian ini bukan berasal dari makanan olahan, melainkan dari buah-buahan, sayur-sayuran, kacang-kacangan, biji-bijian, dan juga ada
gandum utuh di

di dalamnya. Ya, dan sebagai informasi juga untuk kita, jadi dengan kata lain, manfaat yang terlihat bukan berasal dari konsumsi karbohidrat secara umum, melainkan dari pola makan yang kaya makanan nabati dan minim makanan olahan, begitu ya. Jadi kaya makanan nabati tapi minim makanan olahan, begitu ya. Jadi bukan dari konsumsi karbohidratnya secara umum, tetapi tadi ya dari pola makan yang kaya makanan nabati dan minim makanan olahan. Kemudian yang menjadi pertanyaan juga, mengapa sih sayuran dapat membantu memperlambat penuaan? Hubungannya tuh di mana gitu ya? Saudara pendengar, sayur dan makanan nabati utuh mengandung berbagai zat gizi yang berperan penting dalam menjaga kesehatan sel tubuh. Beberapa di antaranya seperti ini ya. Serat yang membantu menjaga kesehatan usus, antioksidan yang melindungi sel dari kerusakan akibat radikal bebas, vitamin dan mineral yang mendukung fungsi tubuh, serta senyawa fitokimia yang berperan mengurangi peradangan kronis. Selain itu, pola makan yang lebih banyak mengandalkan makanan nabati umumnya lebih rendah lemak jenuh dibandingkan makanan ultra olahan atau daging olahan. Jadi dari berbagai penelitian sebelumnya ini juga mengaitkan begitu ya, konsumsi makanan nabati dengan risiko lebih rendah terhadap penyakit jantung, diabetes tipe 2, ada beberapa jenis kanker juga, hingga penurunan fungsi kognitif. Kemudian sebagai informasi terakhir untuk Anda, yang pasti kurangi makanan ultra olahan ya, ini menjadi penting. Peneliti mengingatkan juga bahwa tidak semua makanan berbahan dasar tumbuhan memberikan manfaat yang sama, begitu ya. Kentang goreng, roti putih maupun produk nabati yang sangat diproses tetap tergolong makanan ultra olahan dan tidak memberikan manfaat kesehatan sebesar makanan utuh. Jadi sebaiknya memilih kentang panggang gitu ya, kembali. Jadi bukan apa namanya tadi kentang yang kita mau makan itu kentang goreng, roti putih maupun produk nabati, tetapi coba kita memilih kentang kentang panggang, roti gandum utuh, edamame, buah segar atau aneka sayuran. Ini dinilai lebih baik untuk mendukung kesehatan tubuh dalam jangka panjang. Oke, itu dia sayur-sayuran, ini menjadi penting begitu ya. Jadi hari ini yang ogah-ogahan makan sayur-sayuran, jangan dong ya, tidak boleh ya. Oke, makan banyak sayuran, ini juga dapat membantu memperlambat penuaan tubuh ya. Jadi ada penelitian yang dilakukan seperti itu. Jadi kesehatannya dapat, fresh segarnya juga dapat untuk tubuh kita seperti itu. Aduh, pagi-pagi udah panjang ya. Oke lah. Ya, pukul 7.30 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi, semangat pagi untuk Anda semua. Selamat berhari Minggu di 19 Juli 2026. Terus bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Selamat berhari Minggu, Tuhan memberkati.

0: Sobat Elektrizen Jayapura, yuk bayar tagihan listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya tanpa perlu menunggu petugas memberikan invoice tagihan. Untuk pembayaran yang lebih mudah dan praktis, gunakan aplikasi PLN Mobile dengan memasukkan ID pelanggan kamu. Dengan bayar tepat waktu, listrik tetap nyaman digunakan dan aktivitas di rumah pun berjalan lancar tanpa kendala. Terima kasih sudah menjadi pelanggan yang bijak dan tepat waktu dalam membayar listrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PT PLN Persero UP3 Jayapura.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Tahukah Anda tiga negara tanpa malam di dunia? Kenapa tiga negara ini dijuluki negara tanpa malam di dunia? Karena di jam 12 malam pun matahari tetap bersinar terang seperti di siang hari. Seperti dilansir dari World Meteorological Organization, bahwa tiga negara tersebut tak mengalami malam. Negara yang pertama adalah negara Norwegia. Norwegia terletak pada lingkaran Arktik. Negara ini disebut negeri matahari tengah malam karena dari Mei hingga akhir Juli, matahari tidak pernah terbenam selama kurang lebih 76 hari. Matahari di Norwegia tidak pernah terbenam. Negara yang kedua adalah Alaska. Negara bagian Amerika Serikat ini hampir tidak pernah mengalami malam pada akhir Mei hingga akhir Juli. Hal ini karena matahari tidak terbenam di sana. Yang ketiga adalah negara Kanada. Kanada memiliki wilayah Nunavut yang terletak sekitar 2 derajat di atas lingkaran Arktik. Di wilayah barat laut Kanada selama musim dingin, tempat itu bisa melihat matahari 30 hari berturut-turut tanpa terbenam.
1: Kami tak pernah mengusik

menghentikan perburuan.

Piala Dunia 2026 RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya sebagai pencinta RRI, penggemar RRI, dan pendengar setia RRI. Dan juga saya sebagai pembina olahraga sepak bola, sebagai ketua PSSI Papua. Apresiasi luar biasa kepada RRI dalam menyiarkan sepak bola dunia. Saya mengharapkan dan berterima kasih karena RRI telah menjawab hati masyarakat untuk sepak bola dunia ini. Mereka akan mendengar. Pendukung setia saya, penggemar saya adalah Belanda. RRI ada di hati masyarakat. Kali udara tetap negara.
0: RRI Radio.

Masyarakat Papua, lulusan SMA, SMK, MA ataupun sederajat yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, Universitas Terbuka Jayapura membuka pendaftaran mahasiswa baru program diploma dan sarjana dengan sistem pembelajaran jarak jauh yang fleksibel. Anda dapat kuliah kapan saja dan di mana saja tanpa harus meninggalkan pekerjaan maupun aktivitas sehari-hari. Tersedia berbagai pilihan program studi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, serta program vokasi yang sesuai dengan kebutuhan masa kini. Pendaftaran dapat dilakukan secara online dengan proses yang mudah dan praktis. Jangan lewatkan kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik bersama Universitas Terbuka Jayapura. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi layanan informasi Universitas Terbuka Jayapura di nomor 0811487817 atau kunjungi media sosial resmi UT Jayapura @ut.jayapura. Universitas Terbuka, perguruan tinggi negeri yang menjangkau seluruh Indonesia.

0: sebuah acara yang memberikan kesempatan kepada seluruh pendengar menyampaikan keluhan terkait pelayanan publik untuk mendapatkan solusinya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur.
0: Gelaran Halo RRI di RRI Jayapura dipantau langsung oleh perwakilan Ombudsman RI Provinsi Papua.
1: Berani lapor, itu keren.

0: untuk kota Jayapura sendiri, Dewi, bagaimana cuaca di hari ini? Bisakah digambarkan?
1: Wilayah kota Jayapura dan sekitarnya hanya diperkirakan cara berawan-awan, namun ada potensi terjadi hujan lokal pada siang hari dan juga di
2: malam. Rakiraan cuaca RRI Jayapura. Prediksi cuaca mengenai kondisi atmosfer, suhu udara, curah hujan, angin, dan potensi cuaca, serta tinggi gelombang dengan analis data dari stasiun.

0: waktu Indonesia Timur dilaporkan prakirawan cuaca live di program 1 RRI Jayapura. Nantikan prakiraan cuaca, memastikan kondisi cuaca hari ini.
1: Oke pendengar, pukul 7.46 menit waktu Indonesia Timur ya. Kita akan update perakiran cuaca sepanjang hari ini, cuacanya seperti apa, agar bisa menjadi referensi untuk Anda ya, yang mau pergi ibadah, yang sebentar pulang ibadah sudah punya rencana gitu ya. Oke, kita akan update bersama rekan Windy, perakirawan BMKG. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Oke, hari Minggu libur ya, tapi ya kita ini terus jalankan tugas gitu ya. Oke, baik rekan Windy di bisa diinformasikan pagi hari ini, apalagi weekend ya, agar menjadi referensi juga sepanjang hari ini cuaca seperti apakah? Silakan.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar Radio Jayapura. Bersama saya Windy, satkawan cuaca dari BMKG wilayah Jayapura, akan memberikan informasi cuaca perakiraan cuaca harian Provinsi Papua yang berlaku hari ini Minggu 19 Juli 2026. Secara umum cuaca di wilayah Papua diperkirakan akan berawan hingga hujan ringan. Kemudian suhu udara diperkirakan berkisar antara 22 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara diperkirakan berkisar antara 63 hingga 99%. Untuk arah angin meminang dari utara dengan kecepatan 4 hingga 11 km per jam. Adapun untuk potensi hujan ringan hari ini terjadi untuk pagi hari di sebagian wilayah kota Jayapura, kemudian untuk malam hari di wilayah Kabupaten Jayapura, Serong, Sarmi, dan Membramo Raya, dan untuk dini hari di Kabupaten Jayapura, Serong, dan Membramo Raya. Untuk kota Jayapura sendiri cuaca diperkirakan berawan dengan hujan lokal di beberapa wilayah. Kemudian kita beralih ke informasi perakiraan tinggi gelombang di wilayah perairan utara Papua. Ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1 meter dengan kecepatan angin berkisar antara 4 hingga 15 knot. Selanjutnya untuk perairan selatan Papua, ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter dengan kecepatan angin 5 hingga 25 knot dan arah angin dari timur hingga tenggara. Begitu pula dengan perairan utara Papua, arah angin dari timur hingga tenggara. Selanjutnya untuk informasi pasang air laut, diperkirakan hari ini akan terjadi pasang naik pada pukul 22.42 waktu Indonesia Timur setinggi 1,1 meter dan surut diperkirakan akan terjadi pada pukul 16.02 waktu Indonesia Timur dan turun sejalan 0,4 meter. Kami himbau kepada masyarakat untuk dapat meningkatkan kewaspadaan, segera menjauhi bantaran sungai dan kaki gunung atau perbukitan apabila terjadi hujan dengan intensitas lebat dengan durasi yang lama karena berpotensi menyebabkan bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, dan tanah longsor. Kami juga tidak lupa mengingatkan kepada masyarakat untuk selalu memantau informasi cuaca lebih lanjut dan peringatan dini cuaca melalui akun media sosial kami di @info.bmkg.papua. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Terima kasih dan selamat beraktivitas.
1: Iya, terima kasih rekan Windy. Selamat bertugas kembali ya. Selamat pagi.
2: Terima kasih, selamat pagi.
1: Iya. Oke, pendengar, demikian laporan langsung bersama rekan Windy ya, perakirawan BMKG wilayah 5 Papua.
0: Demikian perakiraan cuaca hari ini. Nantikan update cuaca berikutnya bersama RRI dan BMKG wilayah 5 Jayapura.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah kita bersama.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, pendengar, pukul 8.24 menit waktu Indonesia Timur ya. Lagu-lagu hiburan akan kembali hadir untuk Anda di pagi hari ini. Ya, dan sebelum nanti kita jelang bersama ya, jalannya ibadah Minggu pagi langsung dari Jemaat GKI Peniel Kota Raja ya. Ada rekan-rekan teknik, ada Bung Nuakron Sumbre, ada Bung Revolino, kemudian juga tim teknik ya yang bertugas pada saat ini untuk dan tentunya sudah ada di seputaran gedung gereja GKI Peniel Kota Raja. Dan kita berdoa bersama seluruh peralatan yang digunakan ya semuanya dapat berjalan dengan baik dan akan disiarkan secara langsung, dan Anda dapat mendengarkan juga dengan baik ya seluruh jalannya ibadah Minggu pagi yang kami siarkan secara langsung dari gedung gereja GKI Peniel Kota Raja. Ada beberapa informasi untuk Anda di pagi hari ini sebelum kita jelang pukul 9 waktu Indonesia Timur ya, dalam penyampaian dalam siaran langsung ibadah Minggu pagi. Pemerintah Provinsi Papua melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Baperida setempat kini sedang menyiapkan skema pengoperasian kapal bersubsidi sebagai upaya memperkuat konektivitas antar daerah serta meningkatkan akses transportasi laut bagi masyarakat. Kepala Baperida Provinsi Papua, Mufli Musaat di Jayapura pada hari Sabtu mengatakan, saat ini pemerintah provinsi masih menghitung kemampuan fiskal daerah sebagai dasar penentu jumlah armada serta besaran anggaran yang akan dialokasikan untuk penyelenggaraan transportasi laut bersubsidi. Setelah itu baru dapat ditentukan besaran anggaran yang akan dialokasikan untuk mendukung penyelenggaraan transportasi laut bersubsidi. Menurut Mufli, pendengar, program kapal bersubsidi yang sedang difokuskan Gubernur Papua Matius D. Fakir ini diharapkan mampu meningkatkan frekuensi pelayaran pada sejumlah rute perintis seperti Jayapura Serui dan Jayapura Biak yang selama ini menjadi jalur utama mobilitas masyarakat serta distribusi barang. Dijelaskan juga peningkatan frekuensi pelayaran akan memberikan kemudahan akses transportasi bagi masyarakat sekaligus membantu menekan biaya logistik di Papua. Untuk mekanisme pelayanan kapal nantinya beroperasi 2 hingga 3 kali dalam sepekan sehingga akses transportasi masyarakat semakin mudah, cepat dan juga terjangkau. Ditambahkan pengembangan transportasi laut menjadi salah satu program prioritas dalam pembangunan sistem konektivitas antar daerah yang lebih terintegrasi melalui penyediaan kapal bersubsidi, dan kami terus berupaya memperkuat aksesibilitas wilayah, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata, khususnya bagi masyarakat di kawasan pesisir dan juga kepulauan ya, disampaikan Kepala Baperida Papua Mufli Musaat. Oke, pendengar, telah satu informasi, Baperida siapkan skema kapal bersubsidi antar daerah di Papua. Kemudian informasi lainnya.

Yang pendengar untuk Anda. Ya, kali ini informasinya disampaikan kali ini dari Provinsi Papua kembali ya. Gubernur Papua minta Kemenpan RB bantu atasi kelebihan ASN Teira. Saudara Gubernur Papua Matius De Fakiri meminta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB membantu mengatasi persoalan kelebihan jumlah aparatur sipil negara ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Papua yang terjadi setelah pemekaran wilayah. Kebutuhan ideal ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Papua sekitar 4.000 orang, namun setelah pemekaran jumlah yang masih tercatat mencapai lebih dari 7.000 orang, sehingga kondisi ini menjadi beban bagi keuangan daerah. Oleh karena itu, pihaknya meminta Kemenpan RB menjadikan penataan ASN sebagai agenda prioritas serta mengakui kelebihan ASN sebagai konsekuensi dari kebijakan pemekaran daerah. Pada Rabu 15 Juli 2026, kami sudah melakukan pertemuan dengan Wakil Menteri Pan RB, Purwadi Arianto di Jakarta, guna membahas penataan ASN sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan di Papua. Dijelaskan, membengkaknya jumlah ASN menyebabkan sebagian besar anggaran daerah termasuk dana otonomi khusus Otsus terserap untuk belanja pegawai termasuk pembayaran gaji guru dan juga tenaga kesehatan. Sehingga ruang fiskal pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik dan berbagai program strategis menjadi semakin terbatas. Oleh karena itu, menurutnya sebagai salah satu solusi, Pemprov Papua mengusulkan redistribusi sebagian ASN ke kementerian dan lembaga vertikal yang beroperasi di Papua. Dengan skema tersebut diharapkan dapat mengurangi beban belanja pegawai pemerintah daerah sekaligus memperkuat kapasitas pelayanan instansi vertikal. Ia berharap pemerintah pusat bersama Kementerian Keuangan dapat menyiapkan kebijakan khusus agar penataan ASN dapat dilakukan tanpa mengurangi kesejahteraan para aparatur. Langkah tersebut diharapkan mampu mewujudkan birokrasi yang lebih efisien, memperluas ruang fiskal daerah, serta memastikan anggaran pemerintah lebih banyak dialokasikan untuk percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua. Pendengar, itu dua informasi untuk Anda ya. Gubernur Papua minta Kemenpan RB bantu atasi kelebihan ASN daerah ya. Kemudian juga tadi Baperida siapkan skema kapal bersubsidi antar daerah di Papua. Saat ini pukul 8.30 menit waktu Indonesia Timur ya. Hari ini buat Anda yang tengah mempersiapkan diri menuju ke gereja untuk mengikuti jalannya ibadah Minggu pagi, selamat mempersiapkan segala sesuatunya. Yang menggunakan sepeda motor, yang menggunakan mobil, hati-hati ya. Periksa kembali kondisi kendaraan Anda, Alkitabnya jangan sampai lupa terbawa ya. Kemudian pakaian apa yang harus saya gunakan ke gereja ya, ini menjadi penting agar kehadiran kita tidak menjadi menghalangi peribadatan seseorang. Waduh, saya lupa itu kata istilahnya begitu ya, bahaya nih ya. Yang pasti buat Anda semua, ketika kita menghadap Tuhan, kita berpakaian dengan sopan dan memberikan penampilan kita yang terbaik dan sopan ketika menghadap Tuhan ya. Selamat pagi, selamat berhari Minggu. Semangat berbahagia untuk Anda semua ada dalam persekutuan indah bersama Tuhan, tetapi juga bersama dengan seluruh warga jemaat yang hadir bersama dalam ibadah Minggu dari berbagai denominasi gereja yang ada. Kami akan menyiarkan secara langsung jalannya ibadah Minggu pagi langsung dari Jemaat GKI Peniel Kota Ranca. Selamat pagi, semangat pagi dan selamat berhari Minggu. Masih dengan kidung-kidung pujian, lagu-lagu rohani Kristiani mewarnai suasana pagi hari Anda dan menghantarkan Anda. Kita jelang bersama pukul 9 waktu Indonesia Timur ya, dalam penyampaian
dalam penyampaian lagi ya. Aduh, jam 9 kita ikuti siaran langsung ya, ibadah Minggu pagi. Oke pendengar, selamat pagi, semangat pagi saja untuk Anda semua. Satu tembang dari miliknya Yoke Fritz, Yesus Mutiaraku, dan beberapa kidung pujian hadir untuk Anda. Tuhan memberkati Anda semua, dan siap-siap menuju ke gereja. Sampai di tempat tujuan, sampai di gereja dengan baik, ada sukacita dibawa pulang kembali ke rumah. Selamat berhari Minggu.

Iya, baik pendengar, pukul 8.59 menit waktu Indonesia Timur ya. Dan sesaat lagi kurang lebih 1 menit ke depan kita akan jelang bersama jalannya ibadah Minggu pagi langsung dari Jemaat GKI Peniel Kota Raja, Kota Jayapura. Ada rekan Wakron Sumbre dan juga rekan Revolino, selamat melayani. Dan untuk Anda yang tidak sempat pergi beribadah, Anda dapat mengikuti jalannya ibadah Minggu pagi untuk hari ini. Kami siarkan secara langsung dari Gereja Peniel Kota Raja. Mari kita siap untuk mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan dan selamat beribadah.